0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur balare. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis. Pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Kuhawale karangan Ki Leuksa bagian anu ka 13. So

0: kalang sabung mah kahirupan urang teh asa jauh pisan bedana jeung di ditu. Asa senang di dieu ceuk eceu mah. Tapi gitu oge ceuk ukuran hate eceu. Da teu nyaho ari ceuk pamanggih maneh mah. Nu matak ayeuna eceu nanyakeun. Bisi aya anu dipikiran, nah kumaha ieu teh?
1: Nyimas Kancanawati teu boleh narik ka adina nyaeta Birosada. Bisi aya anu dipikiran. Kieu ceuk.
0: Nya kumaha Wiro?
1: Abdi mah mun meunang kabungahan teh sok inget ka Kang Murkana ceuk. Sabab tada teuing leuwih bagjana, tada teuing leuwih sugemana mun urang bisa riumung pulung di dieu jeung Kang Murkana. Eta teh apan goreng-goreng oge tunggal baraya urang keneh, tunggal saradek urang keneh ceuk. Tapi sok kapikir deui hal eta teh asa mustahil. Sabab pamadegan Kang Murkana mah apan tibareto oge sok paling pangwae jeung urang. Tah ieu nu jadi pikiran teh ceuk. Nah kumaha nya ceuk nya? Karaos atawa henteu ku ceuk ieu teh? Nyimas Kancanawati ungut-ungutan ku sakilat oge kapikir kamana loyogna omongan Wirosada teh. Da memang manehna geus apal kana sifat-sifat adina nu teu weleh inget ka dulur ngan sok palaur ku adatna anu teu sarua.
0: Kitu nu dipikiran ku maneh teh nya.
1: Leres ceuk.
0: Lamun kitu mah aya masalah sajen atunya atawa betah we pokona mah di dieu teh nya.
1: Ya tah kitulah ceuk lah. Betah pisan keur abdi mah ceuk di dieu teh. Sugema aya di dieu teh. Nganya kitulah sok inget ka Kang Murkana abdi teh.
0: Nah kumaha pamadegan eceuk kitu? Kieu Wirosada
1: nya kumaha ceuk?
0: Perkara Murkana makeun bae teu kudu dipikiran teuing. Kahiji manehna teh geus dewasa. Kadua na geus dipercaya ku akangna, ku Kang Purwa. Murkana teh jadi wewakil paman di Pawara. Atuh katiluna asa teh kudu dijieun hariwang. Sabab ayeuna di Kalang Sabung teh henteu jadi jalma jajahan apan. Malah mah dipercaya pikeun bebarengan jeung paman di Pawara dina ngolah paguron. Sina tetep manyang kalayan nanyung jeung aya dina babeneran. Perkara kasenangan hirup di dieu mah ulah dikaitkeun jeung urusan eta.

0: kitu pisan lah cita-cita abdi oge ceuk. Ngan ari abdi mah mung abdi pedah boga lanceuk dikawin ku Kangjeng Dalem, Kangjeng Demang. Abdi mah hayang hasil pagawean sorangan ceuk. Haratina mah meunang pagawean teh dumasar kana kamampuan urang dina ngajalankeun pagawean. Lain jeneng karana digugusur dulur. Tak kitu kahayang teh ceuk, ngarah tetek jeung kuat ku rupa-rupa gogoda kitu.
1: Syukur. Alus memang kudu kitu atuh Wirasada.
0: Wirasada ngemplong hatena. Manehna beuki betah di dinya teh jeung gede harepan. Dina hatena geus jangci rek bener-bener ngabdi ka Raden Purwa moal lalawara dina diajar. Boh ngaji, boh bagbagan agama liana pon kitu deui pangajaran sejena. Sabab Raden Purwa teh najan ribuh ku pagawean teu weleh mentingkeun ngajar murid-muridna. Utamana pisan mah ka Wirasada anu geus katemong bakat jeung kajujuranana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinarjaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak, karaosna?
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleutanana. Na patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
3: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinarjaya upami anu tarawas panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku Alpha Propolis da bege ayeuna tos sehat.
2: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
7: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes gitu.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya nah, betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis. Oh, satu yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
6: mata.
7: Tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan Bang namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya Pak ya. Bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
7: Pak? Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu ya Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma ini,
6: ya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun

0: urang tuna heula anu keur geunem catur antara Nyimas Kancanawati jeung Wirasada. Ayeuna urang kocapkeun Raden Purwa nu kakara rengse ngaburukan muridna babarengan jeung Aki Puralaga, duanana caralik di emper ponok bari ngobrol bangun anu salsena keranan barang keur jongjon kitu kurutak anu datang hiji lalaki rusuhna keranan ngahegak ciga anu tas lumpat jauh beungeut beureum jeung bulairan ku Kesang. Puguh we Raden Purwa jeung Aki Puralaga kakeuteun nakel. Kagetkeun kaminabina dua nana mani curinghat. Loh. Aya naon kiupas? Ciga nu rusuh-rusuh teuing teh. Raden Purwa naros kana kakara datang nu disebut Upas kalah ngahegak bari calangap. Brek diuk dina Bang Barung memeh ngajawab ngusap Kesang heula dina beungeut.
1: Aduh, Raden, hapunten anu kasuhun, Raden. Aduh, pun mang ku wawantun ngaganggu kasalira. Mang teh gaduh kararepet. Celaka, Raden. Aduh, manawi teu kaabotan sejak mundur tolong Raden. Aduh,
0: jeuk Ki Upas karlia mani teu sedikna nyemah pisan atuh mani colohok Raden Purwa jeung Aki Puralaga teh beki kaget ngadangu anu cacarita. Kek, ulah rusuh teuing atuh Ki Upas, ulah rusuh teuing atuh. Geura caritakeun sabab-musababna sarata geura bejakeun tujuan nu sanyana. Nah, aya naon atuh ieu teh? Raden Purwa teu sabar.
1: Sumudun.
0: Aduh, lain sumudun, sumuhun meureunan ieu teh.
1: Sumuhun. Kieu, Den.
0: Nya kumaha, Ieu Upas?
1: Aduh, kieu, Den. Basa bengi tadi teh ngayak semah teluan. Ngayak semah teluan kak rorompok kak bumi ngabdi
0: nya terus ayak semah
1: sumuun ayak semah teluk
0: teluan
1: sumuun ari nilikana ceritane ceriusanana sarang dangdananana dangdosanana mah mang teh percaya sarta gaduh sangkaan yen eta teh jalma bener.
0: Teras eta jalmi teh kumaha? Tiluan apaan?
1: Sumuhun aya tiluan. Nu siji nganom keneh ngaku ngaran Wirapati. Manehna ngajanjian kapun nganak ka si Nyai sangkan pak si siang bertemu manehanana di prapatan caket Tangkal Asam anu ageung tea.
0: Janjian.
1: Sumuhun. Janjian. Nyaurkeunana mah anjeunna teh bade maparin pete sareng buah. Dume anjeunna teh ngabandar bubuahan.
0: Saha teh?
1: Nyaeta nu ngangkeun eta Wirapati ngabandar bubuahan kalerasan jinten iya ngabajong di pasir lempeng.
0: Pasir lempeng, pasir lempeng.
1: Iya duga pasir lempeng, pasir lempeng.
0: Terus
1: lajeng pun anak teh nyomponan kana amanatna eta jalmi nanging aduh Raden tolong Raden mata kleuwas Aden.
0: Nah atuh
1: nembete aya wartos di Mang Jumin tukang ngalain juk anjeunna ngadangu isti jejeritan dibawa lompat ku hiji jajaka lompat nate kebat ka Gunung Kelayar. Ka Gunung Kelayar bari mangkul eta istri taku margi kitu abi teh reuwas kabina-bina. Sok inge, sok siun pun anak guma onam Soksien pun anaknya anti janda kueta jalmi. Aki itu aden, aduh, kuma itu aden, aduh, tolongan den, itu kuma den.
0: Aki Puralaga mencrong bangun penasaran. Sedangkan Raden Purwa ungut-ungutan ngabandungan wacah carita, terilah pok Aki Puralaga nempas.
1: Tehla, nah yakin ye teu pas nu malingna teh si Wirapati nu kungsi nganjang teh. Ari yakin seyakin-yakin mah henteu aki. Nanging kari-kari aya wartos kitu pun nganak teu aya balik. Dugi ka ngayeuna teh ngampleng taya wartos-wartosna ngacan. Atau saja pitik itu hati api sesebrakan baik ingis pilih pun anak laras-laras di canak kabur kok si Wirapati tak itu ki aduh ki kumaha atuh tolong ki yaitu ki cek upas karlia.
2: Oh gitu karunya teingunnya hati atuh tapi kumaha lamun geski aden atuh
1: nah bade diberi kuai yaitu Aki Puralaga naros ka incuna.
0: Kelanan ki. Tenang we heula. Eta dupi putra Mang Upas teh anu mana? Nu dijanjian ku Wirapati teh. Nah anu gede atau anu leutik?
1: Nu mawi anu parantos perawan, Den. Nyi Sutirah namina. Nu parantos perawan.
0: Bahaya mun kitu matu. Tangtu aya tujuan sejen si Wirapati teh. Tapi kelanan. Ari tanda-tandana kumaha eta jajaka teh Ki Upas? Raden Purwa teu weleh nalek-nalek kana kajadian harita. Ngalah gampang bereskeunana.
1: Ari jalmi nama jangkung alit, Den. Rambutna ikal. Rambutna galing prentel-prentel-prentel.
0: Nya tu ari galing mah paprentelan atuh.
1: Terus jalmina eta jangkung alit rambutna galing kulitna ideung santen dina taarna aya cacat tibas raheut sarta aya karang dina palipisan katuhu tah sakitu anu katingal ku mang mah duh aden tulungan mang teh eta duh jadi biung kumatu itu kamana neangana eta budak atuh.
0: Upas Karlia ngalengis melang ke anakna bisi dibawa kabur ku Wirapati. Raden Purwa tenemalan terus ngareret ka Aki Puralaga jika numenta nasehat kumaha hadena pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Sabab Raden Purwa loba uruseun anu sejena anu tangtu moal bisa langsung milu nyusul. Sedengkeun Ki Upas kudu buru-buru dibantuan pikeun neangan nyusutirah anakna.
1: Aden cek aki mah ulah seremutan ayeuna mah kerahkeun we para pangawal apan seueur pibarangeun Jang Wardi upamina tema tiasa dianalkeun apan.
0: Aki Puralaga langsung mere pituduh ku Raden Purwa kahartoseun urang ngutus Wardi wae tulah urang ngutus Wardi we sida nyusul Wirapati. Harita keneh Wardi disaur ku Raden Purwa, torojol Wardi nyamperkeun manehna rada reueus oge sabab keur ngeunah gogoleran aya anu nyusulan tapi teu wani baha sabab mun nyaur manehna teh dunungan anu dibelaanana.
1: Bade pikeureusan naon, Den?
0: Cek Wardi bari geuk liuk harita teh. Aya tugas keur Wardi ayeuna.
1: Sesemohon, lajeng
0: geura udag bangsat parawan nu geus kabur ka Gunung Kalayar. Ta ieu putra Ki Upas diiwat ku Si Wirapati, paya nu bisaeun ngudag. Ku kituna geura jung init ayeuna, susul si bapa maling teh. Nya Sutirah kudu beunang, bangsatna kudu katewak. Saur Raden Purwa bari neuteup ka Wardi nu olohok bangun kaget.
1: Baruk aya nu diiwat Nah iraha eta teh Den? Kumaha mimitina tuh? Kumaha kasang tukangna mimitina?
2: Lalakona mah panjang, Wardi. Panjang pisan lalakona. Engke we urang caritakeun mun maneh geus hasil ngudag bangsat. Ayeuna mah teu aya waktu bisi musuh jauh manten. Lamun hasil bawa sakalian ka dieu si Wirapati teh ku kami arek dipariksa nah naon jadi maksudna bet maling parawan cigera ini karitu.
1: Aduh onyok sumanga dah tangtos ku abdi diperik lah nanging nyuhunkeun widi bade ngabantun barantiruan pilih abdi teu kiat.
2: Ceuk Wardi bari terus nangtung hatena rada deg-degan sabab meunang tugas beurat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
5: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak. Iya.
5: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
6: Iya.
5: Iya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

aduh onyok sumanga dah. Tangtos ku abdi diperik lah. Nanging nyuhunkeun widi bade ngabantun baran tiruan. Pilih abdi teu kiat. Ceuk Wardi bari terus nangtung. Hatena rada deg-degan sabab meunang tugas beurat. Perkara balad mah kumaha diperlukeunana wae atuh Bardi. Najan rek mawa salawe jalma oge teu naon. Pek wae atur kumaneh. Pokona mah bangsat kudu katewak, nyusutirah kudu karebut deui. Tah kitu we atuh ayeuna mah. Aduh kahartos lah. Onyok sumanga sajadi estokeun pisan ku sim kuring ieu. Sanggeus amitan Wardi ngareos init nguru ka hiji imah nu beulah kaler. Didinya kumpul anak buah Wardi keur daryuk bari ngobrol sedengkeun kiupas karlia kacida ngemplongna. Sabab percaya kana katanginasan Wardi anu geus pada nyaho kana kapinteran jeung pangalamanana. Apan dina maluruh kicuana pati oge hasilna teh hade pisan Wardi. Aduh, dupi mamang harus bagaimana ini Den? Ceuk upas karlia ka Raden Purwa. Ayeuna mah geura mulih wae Mang mah. Engke oge mun aya beja mah tangtu kuring bakal ngutus barudak pikeun ngabejaan ka Mamang. Ngan kade ulah gugup. Sing sabar jeung tawekal we heula anan. Da eukeur ditarekahan ieu teh. Waduh, unjuk sumanga Den. Matur kusuwunna Den. Mang sajatumut kana ngamanat sarira. Permios mah bade wangsul eula. Ngatur nuhun kana pratosan tinga Den. Upas karlia bungaheun pisan cung nangtung sajamiang ka imahna haritana.

0: Tangges diidinan lewos karlia balik ka imah bari mawa hate anu ngemplong. Sabab geus yakin ditulungan ku juragan Demang. Sarata geus ngutus hiji panakawan anu sati anu geus kanyahuan pangabisana. Ari Raden Purwa saditinggalkeunana ku pas karlia teh pok naros ka Aki Puralaga.
1: Aki, kumaha deh?
0: Kapungkur Aki parantos nyaurkeun. Yen di Gunung Kalayar teh aya hiji kiai anu seueur muridna sarta seueur kenalanana. Cobi saurkeun sakali deui naha saha jenenganana eta teh? Kumaha tingkah lakuna?
1: Oh. Hehehe. Memang bener Raden. Bareto mah di dinya teh aya hiji palepokan anu dicicingan ku si Singajaya ngaranna. Ari keur bareto mah eta jalma teh memang kacida nyantrina Ki Singajaya teh. Hade tata hade basa. Gede jasana keur masyarakat. Sabab bisa ngabantu kana nalingakeun kaamanan Lemur. Tapi Aki teh geus welasan taun tetepung jeung manehanana sarta teu nyaho kana kaayanan ayeuna. Komo ari kana kaayaan murid-muridna mah Aki teu bisa ngira-ngira. Jawab Aki Puralaga nerangkeun kaayaan di Gunung Kalayar ngeunaan hiji jalma anu katelah Singajaya hiji tokoh persilatan anu geus lila teu kadenge kagiatanana. Tahu pamikitu mah abdi gaduh sangkaan buah-buah si Wirapati teh anak buah Singajaya atawa muridna. Kumaha pamendak Aki? Nah, kitu oge bisa. Ngan perlu bukti anu yakin. Sabab Singajaya teh teu kaasup kana jelema jahat. Beda jeung Juana Pati Singajaya mah. Teu kaasup kana jelema jahat. Malah mah mina ngabantu ka balarea dina ngabasmi anu jarahat. Tah kitu pamadegan Aki mah. Moal mungkin boga murid anu pandena anu sifatna kaos Wirapati. Moal mungkin ceuk Aki.
0: Raden Purwa ngahuleng anjeunna ngalenyepan caritaan Aki Puralaga. Tetela aya benerna yen kudu waspada dina nangtukeun hiji putusan. Ulah gagabah jeung lalawora bisi melengkung bekas nyalahan. Lados kitu Ki. Memang kedah aya heula bukti keun atulah urang talingakeun meh heula. Naha kumaha nu sanyana? Mugi-mugi usaha si Wardi bisa hasil. Sing bisa nyangkalak anu ngaran Wirapati ngarah kanyahoan sagala rupa na sarata bisa mukakeun masalah tepi karengsena.
1: Nah, nya kitu ya tu Raden. Keun welanan ceuk Aki mah udah waka getas harupateun. Teu kudu rusuh pahibut. Percayakeun we ka Jang Wardi nu tangtu bisaeun ngungkulan masalah ieu da manehna teh geus loba pangalaman apa ieu teh.
0: Ari nu keur dicaritakeunana nyatana Wardi harita tegas tepi kana dijugjug. Langsung asup ka jero imah nyamperkeun ka anak buahna anu calolohok kaget. Sabab pamimpinna tas disaur ku juragan Demang. Pok anak buahna Wardi nu ngaran si Radi. Radi nanya bari melong ka Wardi.
2: Waduh, aya naon Kang Wardi?
1: Nah, ciga nu dinas naker. Sebab tadi teh ketempo aya ngupas ka bumi Demang. Buah-buah aya karaman ye.
2: Bener Radi. Aya karaman euy. Ayeuna kieu ye. Radi, Unus, Uja kudu milu ka kuring ayeuna pisan. Geradang dan sing saringset pakarang ulah tinggaleun. Urang nyusul si bangsat euy, si bapa maling euy. Anu geus maling putra upas. Ngaranna Nyi Sutirah. Nyi Sutirah aya nu ngiwat dibawa lumpat ku anu ngakukeun ngaran Wirapati. Tah kitu sok siap-siap euy.
0: Ceuk Wardi bari tetep nangtung panon melong kana buahna.
2: Alah,
1: Kutan teh kitu ngayeuna ngudagna Kang.
0: Radi bangun teu percaya harita teh.
1: Heueuh ayeuna sia teh. Ina kalah kacolohok. Hayo geledang dan. Urang init ulah leleda. Bisi musuh jauh manten.
0: Wardi rada morongos.
1: Si Radi jeung Unus katut uja sing korejat nangtung bus ka kamarna. Sarta sarerea dan saring setnakranan teu poho bawa

0: Dina kaayaan kitu Wardi jeung anak buah nages aya di lamping gunung. Mapai-mapai jalan satapak maluruh bapa maling sesukanan ayam milik bisa ngarebut Nyi Sutira. Hari Wardi lempang tiheula. Salila di perjalanan teweleh mikiran Nyi Sutira nuges di paling kudurat maka. Hera, taun-taun aing teh cicing di Cibendi. Tapi kakara ayeuna aya nu kapalingan parawan. Nah, kumaha carana nya? Diculik di imah atawa ditewak keur leuleumpangan ieu teh. Asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Komo ari bapana upas mah? Kitu ceuk hate Wardi, manehna can ngarati kana jalana kajadian. Da can diterangkeun ku dununganna, atuh rada bingung maluruhna oge, teu pati sumanget. Mana nyusulna ieu teh Kang? Kudu puguh heula tuh. Sebab ngarah tuluh Pak Miceun Tanaga. Ya, kalau kuring mah teteteg hate teh asa honcewang kieu ieu teh. Asa teu tenang ieu ngate ieu aduh. Si Radi nu leumpang tukangeun Wardi tumanya bari ngusap kesang dina tarang. Kewena mah yeuh urang susul ka Gunung Kalayar we ayeuna mah. Sugan aya milikna lah. Ngan ari kitu jeung kieu mah teuing kumaha ieu teh. Da teu nyaho mimitina tuh, nganu jelas teh di palingna ku hiji jajaka anu ngaran Wirapati cenah. Tah ngan sakitu katerangan ti Juragan Demang teh. Jawab Wardi manehna oge kurang percaya kana dirina. Sabab teu cukup bukti pikeun maluruh musuh. Oh, jadi ku si Wirapati ngurang mana cenah Kang? Nah, eta kuring oge teu nyaho ieu teh. Keun bae lah teu kudu dipikiran. Mending wage urang susul ka Gunung Kalayar we lah, datang tu mujarahatna aya di dinya jiga nama yeuh. Nyayung atuh. Sukan be aya miliknya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana Bu?
2: Sukamana RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
2: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
2: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
1: gitu. Panyawat atau sabaraha lami eta Bu?
2: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
2: Alfa propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
2: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung. Kaya nama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak. Nanteng teu ngeluh kitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa propolis di manten Bu?
2: Tinu radio.
1: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan
3: kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
8: Jawara ti Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng

0: ayung atuh. Sukan bae aya miliknya. Naon hadiahna cenah, Kang? Beureut aya hadiahna ieu teh lamun ngabewe di paling ngabewe di paling ku bangsatna. Ngaya hadiahna beureunan ieu teh. Si Radi nyerenge seuri pok inget kana hadiah. Ih, ari maneh. Ulah mikiran hadiah ari nulungan nu ciraka mah. Sabab goreng patut eta teh. Pokona mah rek diburuhan rek henteu oge jalankeun we da kawajiban. Jeung deui ieu teh parentah ti juragan Demang. Anu kudu dilaksanakeun kalayan hade. Jawab Wardi dari anak keranan. Manehna mah teu tuman mikiran hadiah teh. Sabab dina ngabaktikeun tanaga jeung pangabisa teh bener-bener ikhlas karena Allah Ta'ala. Tara manang kana buruhan atau hadiah es tuning tanpa pamrih. Ih, ari dewek mah lait ngarep-ngarep hadiah kuring oge, Kang. Nya tapi naon atuh? Tapi nyasukan bae atuh. Nuk menangkan nyesut era bakal jadi silikina gitu. Ah, nah ari maneh. Udah atuh. Sukan bae atuh makane cenah. Remot geboy gelis cenah nyesut era teh. Sukan jeung sukan bae lah kejodokeun ka nyesut era gitu. Ceuk Radi harita teh. Oh, nyambung-nyambung we sing beunang ku maneh atuh. Jadi maneh geus hayang kawinnya Radi. Ya iya tuh, kuring nge sayang kawin iya gus buka can buka kebogo-kebogo acan sahulu-hulu acan oge can buka gitu gencan ayah nuka taksir ku kuring. Jadilah hayang kiwin kang lah kuring teh gus waas lah. Nah aduh sing getol digawe nanya ngarah nyesutirah benang kurang. Pek wae lamar ku maneh lamun geus beunang mah Radi. Sugan we dibikeun ku bapana di satujuan. Hay kuring mah can hayang kawin ieu teh. Ceuk Wardi bari seuri tapi tetep jongdon leumpang ngadutpun harita teh. Ari Radi seuri Unus jeung Uja teu milu ngomong. Jarempe weh nu duaan mah ngan ukur ngadengekeun anu guna mencatur. Karasa kaayaan beki maju ka poek cahaya layung beki surem atuh kacida mata keungna lantaran macu ka pileuweungan bari ditinggalkeun ku cahaya layung anu tadi ngempur tungtungna reu poek jalan anu diliwatan mimiti remet sato-sato leuweung reang disarada babence jeung siang-siang patemalan. Dina wanci tengah peuting tepi ka tengah pileuweungan nu aya di Gunung Kalayar. Wardi jeung anak buahna bingung sabab teu puguh anu dijugjug teu nyaho ka tempat ayana musuh. Da puguh teu aya anu dipake padoman. Tungtungna reg eureun. Wardi ngahuleng bari mikir neangan akal pikeun menangkeun Nyi Sutira.
1: Kada ka mana urang deh, Kang? Nah, geuning kalah los-los ka leuweung.
0: Ceuk Unus bangun linglung, hatena mimiti deg-degan bisi teu apal kana jalan pangbalikan, sabab asup ka leuweung dina kaayaan poek. Jeung sieun ku sasatoan nu sing kalaur disada nyingsieunan. Orae sanca sing karokok, puguh nambah-nambah geuman di eta patempatan. Puguh kuring oge bingung Unus lantaran asa kasasar teuing lalampahan deh. Kumaha mun teu nyaho kana jalan pangbalikannya kapahung dea mangkaning geus aya di tengah pileuweungan teu apal kaler jeung kidul ieu teh. Wardi midu bingung namahan lawang keur anak buahna mah puguh we Radi jeung Uja sing narenyak.
2: Walah kumaha mun geus kieu atuh. Ngomong atuh Uja, lain jempe bae. Ning meh. Iya we ni nieu. Si horeng si Uja mah geuning rada ngirung jeung bengek si Uja mah. Matak cara ngomong. Da eta Akang mah make los-los ka dieu atuh. kumaha mun katalimeng teu nyawa jalan Kang Wadi pancilaka ye.
0: Ceuk Radi maido kawardi nu memang pikiranana ngadadak kaweur teu kawas biasana sabab teu puguh jugjugeunana. Teu jelas udageunana.
2: Aduh. Nya kumaha aduh Kang Wardi? Alah. Nek naon di jalan ngeun mun geus ieu deh.
0: Uja ngirung-ngirung oge miru nyarita teuing ka pangbetan naon irung Uja teh. Uja miru nyarita kituna teh bari dua klieuk hatena keueung.
1: Kumaha Kang Wardi ieu teh? Asa bingung kuring mah eta doh, bingung kuring mah.
2: Nya sarua ulang oge bingung ieu teh. Ayeuna mah kieu we atuh. Jeung tibatan nyasab ka nu leuwih jauh. Mending keneh cicing di dieu. Urang ngadaguan beurang. Mun geus beurang, urang balik deui ka sisi leuweung. Sesuganan aya racak anu jelas ngeunaanna si Wirapati. Tah kitu we ayeuna mah nya. Kumaha satuju sarerea?
0: Wardi usul panondara treret ka anak buahna anu keur dariuk. Tapi ukur kadenge sorana sabab poek mani maradong. Tadi oge basa leumpang, siris cekeleungeun harita teh.
1: Satuju kuring mah Kang.
2: Nya satuju lah. Nya uning geus satuju na. Alah.
0: Jawab nu tiduan harita teh.
2: Syukur mun kitu mah. Geus wae teu kudu maju deui urang reureuh di dieu heula nya. Sabab diteruskeun oge moal aya gunana, bisi leuwih jauh nyasabna ieu teu geura.
0: Sanggeus rempug sarerea terus weneangan tempat nu sakira aman bisi aya maung atawa oray galak. Kabeneran aya kiara anu akarna apa baliut dihanap di jerona jiga guha. Wardi ngodok sakuna ngabijilkeun paneker prai caang meusan remeng-remeng katempo di jero akar aman teu aya oray galak.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sopi pijet
3: pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mentu seep sabotol
2: karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna
3: tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawa naon wae ibu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah gala rupi ay obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apotan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Kapalawar disadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngalat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan
3: ilang benjolan ilang
2: terus aya ayeuna namanya
3: aya
2: ilang
3: panas-panas teu aya
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana mamanya
3: sehat
2: alhamdulillah reaksi sareng senang terlandung alfa prosesna kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu mohon sabar alami eta pak
3: we sadinten
2: sadinten reaksi
3: sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kadu panyawat kieu-kieu rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobian ku landong alfa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragalnya itu jantan abot lah tak satu nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos nah gitu tak
2: ah. Kami telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras
2: hareras
3: ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang jantan kana waktu raten teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
3: oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang sali dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di Padakembang.
0: Punten, menawi aya nu tiasa dibantos?

0: pot gitu.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana.
0: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenantos karawas.

0: Asim kuring bewarakan ngawiningakan, insya Allah tentunya syariat orang dilaksanakan, hakikatna Allah nu ngadamangkan, orang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis.
1: Hatur nuhun.
0: Enggak, sami-sami bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung udah ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena saca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Nah, terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio, ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Aya nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu. Saatas lewat Propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Opis, mohon tina Radio Opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: rematikna salit sarang radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh nama sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan maka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karawasna, Pak?
1: Karawasna syukur sekedap-sekedap tinan sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo Bropolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha Bropolis.
2: Mak atosna konsumsi Alpha Bropolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, tos karaos begel.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna.

0: dua tilu ayeuna gitu.
1: Di botol kasabarama ngaraoskeun khasiat nama.
0: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
1: Oh, terus probihan nyamanya.
0: Nuhun, alhamdulillah.
1: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasid tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Jenengan teh saha Bapak teh?
6: Bapak Ahmad.
5: Ahmad.
6: Bapak Ahmad.
5: Alamatna Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
5: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
6: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah. Terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan. Tadi neperi panas, gitu ngerinyit baik. Terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya. Alhamdulillah ayana. Tes sampang,
5: alhamdulillah.
6: Terus benjolan di leher, alhamdulillah ini mengecil Pak. Alhamdulillah berkat Alpha Propolis.
5: Seberapa botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh?
6: Nembe sebotol. Alhamdulillah nembe sebotol. Ayana agak mendingan puasa ge, alhamdulillah ayo nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit nangen baik ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
8: Iya.
1: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
1: Jagapura itu.
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
8: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
8: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
1: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
8: Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
1: Pak ya.
8: Iya.
1: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
8: 68.
1: 68 iya, usianya ya, iya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
8: iya,
1: ya.
8: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
8: Enggak. Asli.
1: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti TB, antibakteri, anti

0: fungi antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19, kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan paling mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bae karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alfa Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alfa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
5: Botol kahiji.
4: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Mitra sehat, menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana link kita?
4: Di Cihideng, Cigaru.
3: Cihideng, Cigarunya. Mohon. Desa?
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tau sabar uyan kah dia, Teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Lulus, riut.
3: Mohon.
4: Upami,
3: mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
4: check up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari...
3: Tadi teh seurnya, komplikasi panginten tehnya.
4: Mohon. Seutisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Mun se, mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
4: Di 2012
3: ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pang anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: lah. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon. Laras, ayah kesan deh teh kang ngomit kamu dangu supaya sehat seperti tos teh kita.
4: Upami ayah nunggaduh penyawat seperti tos abdi.
3: Cobian apa ngitanya?
4: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna iya.
3: Ayah karaos nanya, mohon sehat salamina itanya.
4: Mudah-mudahan ya, nyuwunkeun pi doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
3: Mohon, amin. Hatur nuhun tehnya, mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
8: www.radioprssnijabar.net
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu janten jelak.
7: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
10: tertemper KAS Rayu saat seberangi rel bersama kakak, balita di Banjar meninggal dunia. Pencarian dua nelayan hilang di Cipatujah memasuki hari kedua. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
11: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
10: Seorang balita perempuan berusia sekitar 2 tahun meninggal dunia setelah tertemper kereta api KAS Rayu yang melintas dari arah barat di wilayah Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Rabu 30 September sekitar jam 6:30 petang. Korban yang diketahui bernama Akila Sofiatul Milah, warga sekitar Pintu Singa, Kelurahan Banjar, meninggal dunia setelah tertemper kereta api saat korban bersama kakaknya hendak menyeberangi jalur rel kereta api menuju kawasan Taman Lansia yang berada di seberang rel. Kapolsek Banjar Polres Banjar AKP Yudi Ristianto menjelaskan kronologi kejadian bermula ketika korban mengikuti kakaknya yang hendak menyeberang jalur kereta api. Saat kakaknya sudah nyeberang, adiknya ketinggalan dan keburu ada kereta. Akhirnya sebelum anak balita itu sempat menyusul kereta api Serayu relasi Bandung Purwokerto melintas dengan cepat dan menyambar korban hingga terpental sejauh kurang lebih 8 meter. Setelah kejadian, korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat sampai di rumah sakit Mitra Idaman, dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk persiapan dimakamkan oleh pihak keluarga.
13: Anak kecil usia 2 tahun ikut kakaknya mau nyebrang rel kereta. Seberang rel ini Taman Lansia, tempat arena bermain. Kalau kakaknya sudah nyebrang, adiknya yang masih kecil ketinggalan, keburu ada kereta, kemudian senggol kereta, terpental sekitar 8 meter. Korban barusan dibawa ke rumah sakit Mitra Idaman, di sana dinyatakan sudah meninggal, kemudian dibawa pulang dan untuk persiapan dimakamkan.
14: Itu mau nyebrang, mau kemana itu tadinya itu?
10: Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di SMAN 3 Kota Tasikmalaya. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
15: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Dari keterangan para korban sudah sementara 7 orang. Motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi Yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan kesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan mungkin di sini sekarang siswa tidak boleh melakukan hal yang sifatnya bukan menjadi kewajibannya untuk melakukan tindakan kepada.
10: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
12: Kilas Radio.
16: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
18: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
17: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
18: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
17: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
18: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
19: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
20: www.radioprssnijabar.net.
19: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pemoekan, Desa Sindangkerta Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat

0: Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatuja, sementara RSU kedua menerjang perairan terbuka.
1: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU satu penyisiran pantai, untuk SRU dua penyisiran laut.
0: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban.
2: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawita mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah sakinten. Teras
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, alfa propolis.
3: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis, khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung 2 suap. Uhum. Gitu. Saatos eueut propolis eta, 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke, kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin, tos saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nu tadina limam hoyong emam, karaos khasiatna. Terus anu tadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngerti mana, Bu, alfa propolis?
4: Radiopis, nuhun pina radiopis, FM-nya.
3: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
4: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru. Uhum. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
8: Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
8: Iya.
7: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
3: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpa Propolis biasana ka mana ma?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayo nate emate nuju diikhtiarkan nganggo
4: Alpa Propolis.
3: Saatos nganggo Alpa Propolis, naon wae nu karaos nama?
4: Ayo na, rada sakinten salira mah tos haram. Ayo tos nuang iya mah gitu. Sakinten ayo mah te ngahanyu gitu. Biasa nada mah masuk calang apa gitu. Ngahanyu sesek.
3: Dino vertigo na kumaha mah?
4: Sakinten gitu ayo nama te karaos gitu. Te karaos sama damang gitu kan gitu.
3: Ayo nate tos CF surah botol mah?
4: Namanya dua.
3: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
4: Tingawitan nanti kahiji.
3: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
3: Maida, tuh hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
6: Iya.
1: Alamatnya di mana?
7: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Jagapura.
1: Jagapura itu.
0: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak.
0: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
0: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
0: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
0: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
0: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
0: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
0: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
0: iya,
1: ya
0: Pak
1: ya?
0: Iya.
1: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
0: iya,
1: Pak ya?
0: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
0: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
0: 68.
1: 68
0: iya,
1: usianya ya
0: iya.
1: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
0: iya,
1: ya?
0: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
0: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
0: amin,
1: matanya
0: amin.
1: Sehat total ya Pak ya.
0: Iya, yeah, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alpha propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alpha propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alpha propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat wate ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pamit lepat mah.
4: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
4: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge so kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
4: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alpha propolis.
4: Bapak saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka mun mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
4: Bapak kumaha cara konsumsina alpha propolis, Pak?
5: Alpha propolis dikonsumsinya teh 3 kali sadinten teh pagi sampai pada istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
4: Uninga alpha propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alpha propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng aya nu kaduana mah teh mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mah teh urang ge tadi insyaallah sehat deui mah teh.
4: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit ku waktu ayeuna keur sepi pasien. Sapopoena teh ukur aya karyawan wungkul, tara ieu aya anu gering ari lain ukur dipariksa kasehatan mah. Karyawan anu biasana sibuk ngurus nu gering, timimiti dokter, suster, nepi ka pesuruh antukna loba nu nganggur. Datang ka rumah sakit teh ukur ngeusi daftar hadir wungkul. Ari pagawean mah saaya-aya we nu kira-kira bisa digawean. Siga harita, dokter Lilis geus aya saminguna datang ka rumah sakit teh tambah henteu teuing. Unggal bagian jadwal manehna tugas, ukur pulang anting ka ditu ka dieu, mapayan kamar pasien anu karosong. Caturkeun dokter Lilis keur aya di ruang IGD. Tibarang manehna datang nepi ka harita, can aya pasien saurang-urang acan. Harita dokter Lilis teh keur dirariung ku suster anu sarua, suster oge eueuh gawe. Kadenge dokter Lilis harita teh humandeur.
1: Duh, kumaha teuingnya? Geus aya saminguna rumah sakit teh teu kadatangan pasien saurang-urang acan. Piraku sakabupaten eueuh nu gering mah?
2: Cing, kumaha sus? Numutkeun pamanggih suster.
1: Kira-kira naon sababna?
0: Nu ngajawab harita teh suster Ian anu keur ngolomoh permen kojek.
2: Mawi ge, Dok, abdi mah teu ngartos. Moal kitu pelayanan urang teh kurang nyugemakeun. Tapi naroskeun ka rumah sakit sanes oge sami, saurna teh nuju sepi pasien.
1: Ngan ketang kamari mah aya anu dongkap. Mung ku abdi ditaros ka raos naon teh, saurna cenah nuju udur sasih.
2: Atuh ku abdi teh ditolak we. Da udur sasih mah sanes panyawat.
0: Kadenya suster Ian nyarita kitu teh, dokter Lilis nyikikik seuri.
2: Padahal mah teu naon sus, tampi mah tampi we atuh. Tambah kosong teuing kamar pasien. Keun sina nempatan kamar VIP. Pan lumayan aya jang nambah-nambah biaya operasional.
0: Keur jongjong ngobrol kitu. Rentang-rentang aya nu datang saurang lalaki tengah tuwuh. Harita manehna teh leumpang ditungtun ku saurang pamuda. Siga nama eta pamuda teh tukang ojek. Kaciri we dina jaketna teh aya bacaan Ojek Kamtibmas. Nu ditungtun harita teh leumpangna rada moyongkod. Tur dina palipisna teh harita ditempelan koyo sadua-dua. Nempo aya pasien anu datang, rikat suster Ian mapag bari hari weus-weus nanya.
2: Aduh, karaos naon, Pak?
1: Hawatos teuing eta ditempel koyo oge sadua-dua.
2: Bade dirawat di ruang VIP atanapi di barak?
0: Kadenge suster nanya kitu, harita nu ngajawab teh tukang ojek.
1: Aduh, punten sus, ieu pasien teh teu acan tiasa ditarosna naon.
2: Tos dua dinten anjeunna teh teu tiasa nyarios.
1: Luka udur naon nya?
2: Saya diparios we atuh, supados jelas naon panyawatna.
0: Dijelaskeun kitu ku tukang ojek, suster Ian harita teh karek ngarti. Tuluy pok manehna nembal.
2: Oh, gitu? Mung abdi mah curiga. Ieu pasien teh nuju udur emutan.
1: Katawis we tina paromana, siga anu puluhak polohok itu.
2: Nya atuh hayeuna mah bade didata we heula. Tah engke anu mariosna mah dokter Lilis. Sing percanten lah ka dokter Lilis mah. Kana urusan panyawat emutan mah tos ahlina. Margi anjeunna mah lulusan Rumah Sakit Jiwa Internasional.
0: Tempo harita teh tukang ojek ungut-ungutan. Tuluy nungtun pasien ka ruang pamariksaan. Samemeh diayakeun pamariksaan, harita suster Ian teh ngadataheula pasien. Tuluy harita manehna nanya ka tukang ojek.
2: Dupi pasien teh saha jenenganana? Teras yuswana sabaraha taun? Pada melana naon? Sareng statusna kumaha?
0: Memeh ngajawab harita tukang ojek teh ngareret heula ka pasien. Sarta harita pasien teh katempo unggut ditungtungan ku ngiceupan ka tukang ojek. Meureun mun bisa nyarita mah manehna teh ngomong kieu.
3: Nya seug pangjawabkeun, tapi awas ya, status dewek tong disebutkeun boga rubiah.
0: Jelina harita tukang ojek teh anu kabeneran geus kenal deket jeung pasien pok ngajawab pananya suster.
1: Ieu pasien teh matak ngabingungkeun batur sus. Margi sering pisan gentos nami.
3: Malah namina oge aralane.
1: Taun kamari namina teh Edward.
2: Mungku margi uduran bae, ku salah saurang paranormal, digentos, namina teh janten robet. Tapi rupina dinamian robet oge kirang cocok sus. Da tisaprak digentos nami ngangorobet teh, anjina sering pisan kasurupan. Atuh kapaksa digentos dewe namina teh, nyaeta Roberto silalahi aman amin munding laya saputra. Tah sus, ngango nami ieu oge siga nama kirang cocok keneh bae. Cenah mah namina panjang teuing. Anu ngabalukarkeun anjeunna teh sok mindeng pisan dibunikeun kelong. Tah ku ayeuna kitu, ku paranormal teh nami anu bieu panjang teuing teh dicabut deui. Janten pasien teh sementawis ayeuna mah teu gaduh nami sus. Ngadenge tukang ojek ngomong panjang lebar ngeunaan ngaran eta pasien, suster teh colohok. Tilila pok suster teh nyarita.
1: Ari si Akang, pira oge rek nyebutkeun ngaran pasien,
2: ngatik make silsilah sagala,
1: meyakeun waktu lah.
2: Padahal mah sebutkeun we teu boga ngaran. Diomong kitu ku suster, tukang ojek teh kontan nempas. Nyapugu hari kitu na mah sus, abdi oge da hoream nataan nami anjeunna teh. Mungkin ieu teh sus, da pira

0: pada melanana. Yoge sami sus, mata clear nga bandunganana. Tahun kamari basali rentina kuwu, anjeuna teh alih profesi karena dagang hucap. Muntuk kiat lah misus, dah saminggu oge teras bangkrut. Majar nama cenah, pedah loba anu komplain, ngeunaan rasa hucap wakuwu. Aya kamungkinan bumbuna teh kungsi pagentos sareng eupan museup. Janten anu meser teh karapokeun sus.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obati iya di apotek, ngomong teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah. Alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana biasa sok pijetan enak mantep gitu.
3: Entahin teh bapak di landongan ku
4: alpa propolis.
3: Alpa propolis teh uningati manten bapak.
4: Tidak di
3: cara ngangge-na kumaha bapak.
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
4: Bapak mentos seep sabotol.
3: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
4: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
3: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
4: Amin, amin.
3: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan bapak siapa ini pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: cobalah beli

0: obat-obatan tetes apa namanya Pak?
1: Tes maha ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga.
5: Aya kemungkinan Bung Buna teh kungsi pagentos sareng eupan museup. Janten anu meser teh tarapokeun sus. Nya antukna mah teu payu hucap teh. Teras we gulung tikar. Tah, dugi ka ayeuna abdi oge teu acan terang kana urusan pada melanana mah. Ngadenge penjelasan tukang ojek sarupa kitu, suster teh keuheul, tuluy pok nyarita. Tuh, geus miceunan waktu deui bae. Make dijelaskeun urusan dagang hucap bangkrut sagala. Bejakeun we teu boga pagawean kitu, alias nganggur. Tah, ayeuna statusna kumaha? Ari wakuwu najan teu bisa nyarita oge, tapi ari pangdengena mah normal kene. Barang ngadenge suster nanyakeun status wakuwu, ari kahayangna mah dijawab duda. Ngan kulantaran keur katarajang panyakit hese ngomong, manehna nincak suku tukang ojeg, bari terus ngacungkeun curug. Maksud wakuwu ngacungkeun curug teh ngabejaan supaya tukang ojeg ngomong yen wakuwu teh keur hirup nyorangan atawa ngaduda. Ngan edas para mitra, tukang ojeg teh salah harti, ana celengkeung teh manehna ngomong ka suster. Oh, ari status nama anjeuna teh kagungan bojo hiji sareng selingkuhan hiji. Kuak, harita tukang ojek ujug-ujug ngaguak. Horeng sukuna ditincak ku wakuwu. Atuh ngadenge tukang ojek ngaguak, suster teh kaget. Gentak manehna nanya ka tukang ojek. Kunaon kang ngaguak? Aya anu karaos? Dirawat wae atuhnya, ngarencangan wakuwu. Ngadenge suster ngomong kitu, tukang ojek teh ruas tuluy pok ngajawab. Duh, punten sus, tadi ngaguak so teh, spontanitas. Ieu teh emut kana kajadian tadi, basa di perjalanan, wakuwu murag tina motor. Rupina wakuwu teh nunutan. Teras eta sus, tadi teh lepat ngeunaan status wakuwu. Janten anu leres mah, wakuwu teh kagungan mertua hiji. Guak deui bae harita tukang ojek teh ngagoak. Sabab tuurna ditajong ku wakuwu. Sarta kadenge tukang ojek teh ngomong bari humarurung.
6: Aduh.
5: Kumaha tuh maksud wakuwu teh? Make ngacungkeun curug sagala? Abdi mah teu ngarti. Nempo galagat wakuwu kitu, akhirna suster teh nyimpulkeun maksud wakuwu.
6: Oh, rupina maksud wakuwu teh masih single. Mun kitu mah atuh wakuwu teh bujangan lapuknya.
5: Butrut harita suster teh nulis status wakuwu bujangan lapuk. Beres ngisi formulir, satuluyna wakuwu disina asup ka ruang pamariksaan. Kulantaran harita teh eueuh deui pasien sejen, jadi wakuwu teh teu kudu nungguan heula dipanggil. Di ruangan harita teh kasampak aya dokter Lilis. Siga namah tambah kesel kulantaran eueuh pasien. Manehna kasampak keur nyoo jarum suntik. Katempo jarum suntik teh ku manehna dieusian obat merah. Tuluy cos be jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur boneka.
6: Cepet sembuh ya.
5: Cek dokter Lilis bari ngusapan eta boneka. Keur kitu katempo ku dokter Lilis aya pasien asup anu tayalian wakuwu ditungtun ku tukang ojek sarta dituturkeun ku suster Ian. Song harita suster Ian teh mikeun data pasien ka dokter Lilis.
6: Lumayan dok aya pasien, mung duka karaos naon ieu teh.
5: Beres mikeun data pasien, koloyong suster teh Init ninggalkeun ruangan. Memeh ngamangakeun diuk, dokter Lilis teh melong ka wakuwu salila-lila. Bari harita teh nitenan pangawakan wakuwu tiluhur nepi ka handap. Sigana harita dokter Lilis teh keur ngira-ngira panyakit anu karanapan ku wakuwu. Satuluyna dokter Lilis harita teh ngomong jero hate.
6: Ke, nempo sareatna mah ieu jelema teh jag-jag waringkas. Eueuh tanda-tanda gering. Tapi naha palipisna ditempel koyo manisa dua-dua kitu? Moal kitu manehna teh keur gering pikiran.
5: Jeung asa kungsi wawuh ka ieu jelema teh.
6: Mun teu salah mah manehna teh pernah babarengan di rumah sakit jiwa.
5: Ari wakuwu dipelong kitu ku dokter Lilis teh, manehna jadi samar pola. Nyeh wakuwu seuri bari tuluy ngiceupan. Dikiceupan ku wakuwu, dokter Lilis teh jebi. Tapi satuluyna mah dokter Lilis teh ngamangakeun ka wakuwu supaya diuk dina korsi hareupeun manehna.
6: Aeh, ti tadi si bapak teh ngadeg wae. Hawatos teuing, mangga linggih.
5: Geus kitu mah gek wakuwu diuk dina korsi pasien dibarengan ku tukang ojek. Satuluyna dokter Lilis harita teh mukaan berkas data-data pasien. Sarta prak harita teh ngamimitian mariksa, dimimitian ku mariksa heula data pasien. Kadenge dokter Lilis teh nanya ka pasien.
6: Punten, leres jenengan teh wakuwu?
5: Ditanya kitu harita nu ngajawab teh tukang ojek.
6: Laras bu dokter, namina teh wakuwu.
5: Dinamian wakuwu soteh, dumeh anjeuna saurang pangsiunan kuwu. Sana sepeda teu aya dinami. Mung tos sababaraha kali gentos-gentos nami oge, teu aya nu cocok bu.
6: Nya kitu, janten sok aya bae matakna.
5: Gadenge penjelasan tukang ojek kitu, dokter Lilis ungut-ungutan tuluy nanya deui ngeunaan hal-hal sejena.
6: Teras pada melan, dina ieu data ditulis pengangguran. Laras eta teh?
5: Nu ngajawab harita teh tukang ojek, sabab wakuwu keur teu bisa ngomong. Nya ari disebat pangangguran mah kamangkara bu dokter. Da katitinan ku abdi mah, ari pada melan sadidintena mah aya. Nya eta huleng jentul. Ku sabab panyakit wakuwu numutkeun dokter Lilis mah aya kamungkinan gering pikiran butuh pamariksaan secara khusus. Antukna harita dokter Lilis teh nitah tukang ojek kaluar ti ruangan.
6: Punten Kang, antosan we di luarnya. Ieu pasien ku abdi bade diwarah.
5: Kapan wakuwu teh ngarenjang reuwas. Komo barang tukang ojek ninggalkeun manehna mah. Wakuwu teh beungeutna jadi sepa. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
0: Ke, dedengian teh tadi dokter nyarita majar aing rek diwarah.
6: Diwarah kumaha? Naon maksudna nya?
5: Sanggeus tetela tukang ojek Init mah, dokter Lilis teh mimiti tatanya ka wakuwu. Pikeun ngayakinkeun analisa ngeunaan panyakit anu karandapan ku wakuwu. Pok harita dokter Lilis teh nyarita bari neuteup seukeut ka wakuwu.
6: Heh, wakuwu, tong sok pura-pura lah. Dewek ge nyaho, wakuwu teh teu gering ieu. Ayo, buka koyona.
5: Ngadenge dokter Lilis nyarita kitu, wakuwu teh muringis. Tapi anger ari sungutna mah balem. Ngarasa eueuh reaksi ti wakuwu, dokter Lilis ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana sangkan wakuwu kedal ucap. Sabab dokter Lilis teh curiga lamun wakuwu pura-pura teu bisa ngomong. Nyeh dokter Lilis seuri sigana manggih akal. Tuluy manehna teh nyokot jarum suntik, ngahaja nyokotna teh jarum anu panggedena. Kepang wakuwu teh ngarenjag reuwas. Sabab saumur-umur manehna can kungsi ngarasa nu ngaranna disuntik. Baheula ge keur budak rek disuntik cacar, manehna mah kabur meunang saminggu teu balik deui ka imah. Kadenge harita dokter Lilis teh ngomong rada tarik.
6: Oh, jadi benernya wakuwu teh gergering? Ke atuh rek disuntiknya. Ngahaja jarumna ge milih anu panggedena. Sabab panyakitna teh lumayan parna. Jadi mun disuntik make jarum anu leutik mah geus pasti bakal lila warasna. Cing, disuntikna hayang dina bujur atawa dina beuteung?
5: Ditanya kitu ku Dokter Lilis, wakuwu ukur ngagideukeun sirah, bari leungeuna hiji nyekel bujur nu hiji nyekel beuteung. Jung wakuwu teh nangtung maksudna mah rek lumpat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
8: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
7: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
8: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
7: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
8: Abdi tos 73.
7: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
8: Sering Pak. Meser obat herbal, teras ya, Pak, disuntik gitu, ke medis, ke klinik, ke mesti ke Kuningan di Perios gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
7: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
8: Tenten obat Alpha Propolis,
7: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
8: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang pengitaya, bewayang, gitu.
7: Alhamdulillah.
8: Dabu buhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
7: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
8: Ya, kata tangi, kawarga Golon Kaliwon, pemudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nu sok kunang itek, ayah nama entek kunang itek, alhamdulillah nuesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkeun teu kana mam resepisan gitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
7: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoati abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
8: Amin, amin, amin.
7: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Amin.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dengan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura itu?
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.
11: Berlendir.
12: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
11: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
12: Pak. Iya,
11: iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
12: iya,
11: Pak ya?
12: Iya.
11: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh, usia
12: 68.
11: 68
12: iya,
11: usianya
12: iya.
11: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
12: iya,
11: ya?
12: Iya, iya.
11: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
12: Enggak, asli.
11: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
3: Radio
13: Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ding waku teh nangtung maksudnya mah rek lumpat. Dan rikat dokter Lilis teh newak pigelang leungeun waku bari ngomong nyentak.
6: Et, reka mana sih ya? Hayang beuheung na didengkek deku kelek, siga baheula. Ingat kene teu baheula basa di rumah sakit jiwa. Pan beuheung waku teh pernah didengkek ku kelek. Malah kungsi ku palangkakan sagala.
5: Sungut wakuwu anger keneh balem, teu daek ngomong sakemek-kemek acan. Atuh dokter Lilis teh jadi nafsu. Ret harita teh dokter Lilis kana koyo, anu napel dina palipis wakuwu. Tului dokter Lilis ngomong jero hate.
6: Lakadalah, kabeneran ye? Sigana mun koyo dicabut paksa tina palipisna, abong lamun manehna tengah goak.
5: Tetata pasin deui. Ngan pret bae harita koyo dina palipis wakuwu teh dicabut paksa. Kadenge sorana oge manimba repet.
6: Perepet.
5: Atuh, kuak harita wakuwu teh ngagoak. Bakat ku nyeri jeung peureus. Waduh, aduh.
6: Tah, si bisa ngomong. Numatak jeung dewek tong sok ngabohong. Dewek ge nyaho waku teh keur loba pikiran. Sok gerang aku.
5: Cek dokter Lilis bari berat harita teh nyabut koyo nu sabeulah deui. Atuh, goak teh bari harita waku teh ngagoak. Waduh, ampun budak teh, ampun. Ya waku ngaku.
14: Nadenge waku ngaku yen manehna keur gering pikiran, nyeh dokter Lilis teh seuri bari tuluy pok nyarita.
6: Tah, kitu. Pan geus kanyahoan panyakitna mah gampang ngubaranana. Kulantaran wakuwu keur gering pikiran, jadi wayahna wakuwu rek dirujuk ka rumah sakit jiwa. Engke di ditu bakal diterapi sare sakamar jeung nu gelo.
5: Gadenya dokter Lilis nyarita kitu, lain deui wakuwu teh ngarasa kagetna. Matana harita molotot sungutna calangap. Awahing kusieun dikirim ka rumah sakit jiwa. Antukna wakuwu nekad lompat keluar ti ruangan, terus mabur teuing ka mana. Da tukang ojek oge harita teh ditinggalkeun. Para mitra sadaya, sanggeus wakuwu indit ninggalkeun ruangan. Sup harita teh suster Ian asup deui bari ngajingjing map anu dieusian ku data pasien.
14: Samemeh mikeun map pok harita suster Ian teh ngomong, nadana semunga nasehatan ka dokter Lilis.
6: Tos mah dokter, perkawis pasien anu kabur mah tong teuing diemutan.
14: Mana kitu oge, lain rejeki urang. Tah, rumah sakit urang ayeuna kadatangan deui pasien.
6: Sigana pasien anu ieu mah kana duitna, Dok.
14: Kaciri we tina tagogna oge. Mani gagah kitu.
6: Dukari panyawatna mah naon? Teu acan kungsi ditaros. Mung upami ningali tina gejalana mah leumpangna teh rada egang.
14: Tah ieu datana, mangga bilih bade di parios. Song harita suster Ian teh mikeun map ka dokter Lilis. Bari satuluyna manggil pasien sina asup ka ruang pamariksaan. Teu lila harita teh sup saurang lalaki gagah asup ka ruangan. Disebut gagah soteh pedah we awakna jangkung badag jeung make pakaian ala koboy. Ngan hanyakal eta lalaki gagah teh harita mah leumpangna teh semu egang.
6: Gegag, gegag, gegag.
14: Eta lalaki teh leumpang muru korsi hareupeun meja dokter Lilis. Can dimangakeun oge kulantaran geus teu kuat hayang diuk, atuh gek manehna teh diuk dina korsi hareupeun dokter Lilis.
6: Aduh.
14: Cek eta lalaki teh katempo nyureng siga anu nahan ka nyeri. Geus diuk merenah mah memeh ditanya ku dokter oge, celengkeung teh manehna ngomong ti heula.
6: Oh, dokter, abdi mah isin di pariosna oge. Ulah teuing di pariosnya. Abdi mah bade nuhunkeun resepna bae.
14: Ngadanya pasien ngomong kitu, dokter Lilis teh gancang nempas.
6: Keh heula, Pak. Abdi bade marios heula data. Nami teh leres Abah Rojali.
14: Ditanya harita teh gasik nembal.
6: Leres pisan, Bu Dokter. Anu nelah mah abdi teh Abah Rojali teh.
14: Teras pada melansa di dinten salaku paranormal atanapi dukun. Horeng para mitra eta pasien teh nu katelah Abah Rojali. Manehna teh saurang paranormal atawa dukun sakti nu geus kawentar ka mana-mana. Ngadenge penjelasan kitu ti pasien anu tetela eta teh Abah Rojali. Dokter Lilis ungut-ungutan. Manehna geus teu kudu nalek deui ngeunaan biodata ka eta pasien. Rengse Abah Rojali nataan data pribadina, kadenge dokter Lilis nyarita.
6: Oh, iya teh anunalah Abah Rojali teh ya? Aduh, abdi mah kataji pisan ku kasaktian Abah Rojali teh. Eta we, majar cenah cek batur. Abah Rojali mah saciduh metu saucap nyata. Panyakit naon bae oge cenah tiasa dicagerkeun. Mung abdi mah heran. Nah, hari panyakit sorangan teu bisa diubaran. Kalahna teh datang ka rumah sakit.
14: Abah Rojali harita katempo ngahuleng, teu lila pok nyarita.
6: Nya kitu Bu Dokter, sanes abdi teu tiasa ngubaran maneh. Mung ari panyawatna dina imbit mah sesah mariosna. Kungsi nganggo kaca eunteung oge, abdina teh teu kelu ningali. Ari bade diparios ku Bu Dokter, abdi teh teu kiat ku isin. Sieun we ongkoh bilih Bu Dokter na pingsan.
14: Dokter Lilis harita teh nyerengeh siri, kabayang ku manehna mun tea mahnya kudu mariksa bujur Abah Rojali. Telila pok nyarita.
6: Tos, ayeuna mah kieu bayinya, sok geura sebatkeun gejalana kumaha, supados abdi tiasa nganalisa.
14: Dititah nyebutkeun gejala panyakitna, Abah Rojali tuluy cacarita.
6: Oh, kieu Bu Dokter. Ieu mah kronologisna bae heulanya.
14: Tah, dua dinten ka tukang, abdi teh jajan endog puyuh di pasar.
6: Mung sigana abdi ngadahar endog puyuh teh seueur teuing.
14: Da eta mah teu ngeuk lami atuh. Ujug-ujug dina imit anu palih kenca, aya anu nyamentil saageung kacang hejo.
6: Tapi nyerina, aduh, kabina-bina Bu Dokter.
14: Dugikeun ka mapah oge teu tiasa ajeg. Dijelaskeun kitu ku Bah Rojali, dokter Lilis teh gancang nempas.
6: Oh, atuh eta mah bisul beunyeur. Tah, biasana mun aya jelema ngadahar endog tuluy bisulan, eta hartina jelema teh tos ngadahar endog ladang cocorokot. Sigana Bah Rojali basa jajan endog puyuh teh ngadahar lima ngaku hiji, alias darmajinya. Tos atuh ayeuna mah mending dirawat bae nya.
5: Ya denge manehna kudu dirawat, bah rojali ngahuleng. Telila pok manehna nyarita. Ah, piraku bu dokter? Ukur bisul beunyeur bae kudu dirawat sagala? Buka utami bisulna saageung bal poli mah? Ku hayang-hayangna di eta rumah sakit aya pasien anu dirawat, antukna dokter Lilis nyingsieunan bah rojali. Nya pasti kedah dirawat. Sabab bisul beunyeur oge, lami-lami mah janten ageung. Bisa-bisa Abah Rojali moal tiasa dilancingan. Tenang, Bah. Pokona pelayanan dijamin bakal nyugemakeun. Susterna ge garulis pisan, jeung balageur deui. Gadehnya dokter Lilis ngomong soal suster gelis mah, Bah Rojali teh curing hak. Balituluy nyarita bangunan bunga. Wah, kaleresan atuh bu dokter. Abdi teh hoyong sakantenan cuci mata. Dari mireng susterna garulis mah, abdi oge janten semangat. Mung kinten-kintena aya kamar pasien anu gratis? Atanapi bisa dianjuk lah gitu. Dari kedah mayar mah, artos nanti mana boha. Ngadenge Bah Rojali ngomong gitu, dokter Lilis muncereng. Kumaha? Kukupingan teh milari kamar pasien gratis? Aya tuh kamar nu itu tuh, nu pangtungtungna. Cik dokter Lilis bari nunjuk ka kamar mayat. Atuh dituduhkeun kamar mayat mah, Abah Rojali teh harita ngelemes. Satuluyna manehna indit, teu permisi-permisi acan ka dokter Lilis.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
15: Sareng Bapak Edi.
4: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
15: Di Sindang Palai Rahayu.
4: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
15: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
4: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
15: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, maseur, pokoknya mah paragal gitu ya, naon gibas
4: pandangannya
15: gitu. Ya, sekarang lalinu gitu.
4: Eta panyawat itu seberapa lama, Pak?
15: 3 bulanan lah, sekarang ayo nama 5 bulan lah.
4: Selama 5 bulan eta, atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
15: Kadang kantos 3 kali, damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
4: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
15: Alpha Propolis.
4: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
15: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh nu lalinu teu araya yeuh puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya keneh ieu teh. Hasum wae teh.
4: Mun.
15: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
4: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
15: Alhamdulillah kitu mentar ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
4: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
15: Sehari ya, 3 kali, genep tetes, tengah gelas.
4: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
15: Di radio.
4: Bapak, bilih ayah pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
15: Anu geduh panyawatnya, panyawat naon, we, mangat cobian ku Alpha Propolis. Karawasna lah, iya pisan gitu, ayah butosna.
4: Hatur nuhun, Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
15: Amin, amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Punten nama Bapak siapa?
16: Bapak Sukedi.
11: Bapak Sukedi, alamatnya
16: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
11: Pakijangan Bulakamba,
16: RT Loro RW 5,
11: Kabupaten Brebes.
16: Kabupaten Brebes.
11: Bapak ini beli obat tetes mata tes mata ini apa ya?
16: Iya, tetes mata ini ya.
11: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
16: Beli yang kedua, iya betul.
11: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
16: Hampir habis.
11: Oh, hampir ya, habis.
16: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
16: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
11: Lihat orang ada dua.
16: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
11: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
16: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata tes mata ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
11: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
16: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
11: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
16: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
11: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
16: Pak? Keempat hari.
11: Empat hari udah merasakan perubahannya.
16: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
11: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
16: Ini ya betul sudah cocok.
11: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
16: Tidak mengada-ngada.
11: Asli gitu Pak ya.
16: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
11: Iya.
16: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
11: Beli kedua botol ya Pak ya?
16: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
11: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
16: Iya, amin.
11: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
16: Amin.
11: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
16: Amin.
11: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
16: Amin. Ya.
11: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Info Alpha.
1: Ya, oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
5: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
5: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
4: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
5: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
4: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
5: Muhun.
4: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
5: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sampai tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
4: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
5: Aduh, tekiat dugin ka nang pingsan saurna teh dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
4: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propofol.
4: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
4: Muhun alhamdulillah.
5: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
4: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
5: Kurang mah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
4: Jadi tos karaos siatna panya.
5: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
5: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
5: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
4: Hatur nuhun, Pak Umid.
5: Amin.
4: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
5: Alhamdulillah, amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
6: Di influenza tipe A tadi, untuk tahap inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini.
7: Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada junior, namun karena mungkin tindakannya tidak terukur, itu yang mengakibatkan untuk di sini sekarang.
8: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di Sman 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior, puluhan warga kota Bandung positif terinfeksi flu babi, kasus influenza di Rumah Sakit Kuningan meningkat. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Weli, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
9: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua seru. Seru satu penyisiran pantai, untuk seru dua penyisiran laut.
8: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di Sman 3 Kota Tasikmalaya.
10: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
11: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPTH sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya melakukan pesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
10: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
8: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
12: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School, Didik RD Wibowo, membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
13: Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
12: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
8: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan

0: atau influenza A. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
1: Maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya terlihat persis kayak COVID.
2: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
3: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
4: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dalam artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, rawat jalan maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
3: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
2: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
5: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
6: Jadi ada beberapa titik, mulai dari Cisarua kebetulan. Cisarua salah satu titik kita terima hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang, sesungguhnya ini kan ya bagian dari Cisarua itu waktu tadi jauhnya sakit. Jadi kita kembalikan lagi, kita menantang kawasan puncak.
5: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sinar Kaliwawan Setia Mangkuap Prabu.

0: Prabowo. Sing ngarkali wawan ketia mangku pabun sami yakin kan pada prakan. Sami yakin kan pada pinarek.
1: Tetapi samia patasnya newaka
0: ingkan patasnya waka
2: disal peting karaton negara halengkat ini Mantura Harja Sayakti
0: tinggi pajan negara Mantura Harja Sawengkementar saya seturaja biadab Raja Dolim Nutaya Kingana
2: Kakasih Maha Prabu Kansa Dewa Wawani
0: Sau Dilebet Karaton Raden Pati Sroti Mondalan Ingkang Rama Paman Ugrasena Tilingkungan Bangsa Manusia
2: Nyata tilingkungan suku Yadu Sayakti
3: Duh
0: Sunuking Waturahayu Praptana Mangsa Utama ngantika geger kati alas bengkah
2: watak lantos bangsa raseksi malulu
0: ngantika il mundra pati hingsun sarati mundra bagi asa kekas soba merniat tutup pada karo ingsun lan paman Ugrasena paman Kapayun calik nacing rada saka
3: wah
0: iu badal unyuk sumaga kaula pun pati Sroti Mondra atu nampi dateng pembagi panjenengan Sri Paduka dalam nuwun iki. Syukur bahagia pati. Tipayun kapi hatur unyuk sumaga kaula yang akan semapa abatus kuunyuk panjenengan Sri Paduka dalam nuwun. Semapa ngabatimu kaulan. Katrima dening tangan loro kiwateng. Simpen poning ati di cang-cang sapu cuki ngerema pun dikin mastaka. Nuhun. Saroti Mondra diterima ku kaula. Ya,
3: jika terima kita bergerak.
0: Paman. Paman Ugrasena. Kapayun, Paman. Saudari Ugrasena.
2: Tapi nordama. Gusti. Menyuk sumana kebadal. Ugrasena katunan pitatkan pemagi Sri Paduka. Dipayun kapihatu. Nyangak kisma pangabaktus kuanyuk Sri Paduka dalam nuwun.
0: Wah, ditampi nyuhun paman Kapayun Cahitna.
2: Kami di Dibai. Kekakan tungkas rakyat pati Sroti Mondra.
0: Iya, ditampi seunuhun.
2: Atukang usagina. Kunyuk sumana pun mantir sangat kaget minta yakinan.
0: Terus.
2: Dinawatu sayina. Disenganku kalewasan utaya paparanan nampi panyaurina sana semangsa.
0: Wah, ulah rewas paman.
2: Bawanung kula munyuk sumangat kain tangga genageng nak buceng hingga kapulut margan tanaga emu tenara pati getaya wadala.
0: Ngararu nyakil mayu. Anu disaur gesunu. Anu diunang geus pada datang anu digerog geus pada jonghok Mondra
3: kaulanun
0: paman Ugra
2: tepi nadama
0: hayu nyuhun ka dieu sing rada ngesot calikna ieu caket kana meja ieu bari wawan kung panjang lebar heulanan jamuan ka Simang Ugra Nyangakeun geraya leutan-leutan kaya ni Sopi bareni Sumatera Janewer arah api arah tabdas gok gok gok kakola oge aya mangga ngaleu. Seneng kana lahang.
2: Pino damel kawulan utami Gusti.
0: Nuhun. Lintang adeng-adengna. Kaya naon tuanya urusan kaget teh hingga. Oh.
2: Kira saktegesna purwa disaur ku kaula dina mangsa ayeuna.
0: Saprikari lis kaula masa negrakeun rasa syukur kana pangersana Gusti anu kagungan murah kelawan asih.
2: Hayu dirasa-rasa mamurah asihna Gusti sumrep kana ati sanubari.
0: Naon rupa nu dipentas sok laksana kingetem. Kan wani bakat tina kanan
1: laulal
0: sapa munut inuluran sapa nedat tina kanan nyalu dipenta ulanu meleset gitu
3: banyak
0: hanas diberengan kukas sengengan iya nu jadi soal
2: pangan dika kaulanu dupi saladengna
0: dupi saladengna sajabat dikitu ulah rewas jeng ulah kaget cekurang jeng celewi Panas Simang, Pogra, dan Pati Hingsun. Sarotul Mondra disulukan kakaraton mangsa ayeuna lain waktu. Sawadina kaula teh rasa cumari makana naon rupa kasetiaan, patih kasetiaan, Simang ti Sukuyadu. Sasakan upami daya pembelaan Simang biheung kumaha nasibna Kangjeng Ibu dina mangsana nu kaliwat. Ieu katerangan teh bulet ti Saroti Mondraan ti si Bibi Gorawati anu ngarorok kaula dina mangsana Kangjeng Ibu maerah ngalahirkeun kaula di alas Banawasa. Kitu salah. Ku kaula teh rasa kumarima memang nyumutkeun ka Kang Tuan Unang-Unang anu berlaku.
3: Iya ya Unang.
0: Dawuh ti meuleun. Jadi benerkeun suku bangsa Mandura apa suku bangsa Yadu isi kibung dina tugas anunatrat bodi sipi bodi meter tapi ker Simang kaula merek penghargaan lantaran Simang anu ngajahit turunan kaula anu ngajahit nasib Kangjeng Ibu dina mangsa uwe sekaliwan jadi sawadina kaula tenegra kentu marima
2: tapi nadama kaula anu sewunuhun karena nandu pitaukan sripaduka dalem anu katrampi
0: iya nu jadi soal upi soal dengna Ari kutilu,
3: makitung kutilu.
0: Ari kutilu,
2: iya teki emang keras
0: purwa. Kukaulah disaur di nama saya nak, anu kakang tuan anak kaulah cecole rumenya. Memang, kamu diukurkan karena kamu ngah istut kaya wates wangna
2: keras.
0: Kau timbal, coba gerakkan poyo nagara. Kayaana laporan-laporan ti Inta anu beunang dipercaya. Apa ti para petugas? Mayahan si Mang Pisan anu ngeceuwis.
2: Kaulanmu halna.
0: Iya. Nagara urang sanajan bari kakarek pondok maot cukup kasebut nagara merdeka tuluasa. Sajabana ti kitu geus dikenal ku bangsa-bangsa ieun Mandura kiwari jadi bibit kamerdekaan utama anu geus kasorot urang-urang negara luar. Kau timeun telepat.
2: Wah, keras pisan. Gaya lepatna yagena kitu. Ganten kasimpurnana watos ayeuna sripat ku kadalem ulah kali-kali ku ayeuna kamakaran nagara kiwari isku naon rupi hal cita-cita kakongkal sarta ieu nagara teh pantos dijanten basis kana kamajenganna.
0: Nyuhun. Tapi ieu teh nu jadi soal aya kacengeuna anu istilahna cita-cita anu natrat kayana nyungsi dina usaha tingkat kahiji mah ceuwehning sareak wae kaula dina mangsa nu geus kaliwat mangih impian nyata diansam ku budak kemarsalasi
2: ceuwehning sareak atuhna geutuk teh dina malam Jumaah kaliwon kamari geus pun sengis dewe impian teh nemongan
0: iya nu jadi soal
2: aduh
0: waduh
2: dupi impen nanti impenan kumaha deui.
0: Kumaha deui anu kaimpen tina bangsa ieu mah? Bah. Paur ceuing mang. Tadi saroti moda.
1: Baulan.
0: Eta budak kemar sarasi teh geus sing paruncengis deui hideung hiji bule hiji. Bari mah kana buria pun seuik ngamang-ngamang senjata. Dihubungkeun jeung impian kaum geus kariwat yeun pian suruhanna ka kawasan kaula di Manura Harjaya teh lintang ti kubudak kemar sarasi. Dina mangsa harita usaha tingkat kahiji tepi ka diasup ka pakampungan. Dipapai ka padesaan leuweung dideudeut reuma diteang bisi aya budak kemar sarasi tepi ka kajadianna wangki harita usaha jag digug ka kaler ka kidung ka kulon ka wetan. Mulai eta budak teh teu kasungsi jadi ku kituna ayeuna kagira kaula namahan deui ka paul kaula istuning dipupuk manceng. Ya teu leuwih halus ieu sabab kaula gila nu teu yakinana kokomo nangtukeun yeun ka kawasan kaula teh ngan sakeudeung deui waktuna bakal hancur diancam ku budak kemar sarasi. Ayeuna urang nangtukeun usaha tingkat kaduana teu leuwih alus urang asruk di pakampungan urang teang di padesaan pakemitan urang ngintip bisa aya jelema anu boga budak kemar sarasi rupana hideung hiji bule hiji. Lamun ka pangih eta budak paduli hiji ngan hideung ngungkul tewah sugan aya elayana anu bole tewah paehan eta ulah dihirupan sakitu sanajan bari awewe kasimpulanana. Sakitu kaula pakan nyimit kulit konsrot getih kasimang obrasionalan patih ingsun srot ngundra jeng tulungan kapuekan ati kaula kagia kapaur karisi jeng karempan dina mangsa euyeuna tigar meneng kawis umum saperlama tidak menembus jalan dia kenira
2: ya miasa kincang pelamangan
0: manet dipanggikan
2: kincang samia

0: Satya Mantura Harja Raden Saroti Munda lan Raden Ugrasena sangat minum penggali nuntaya kinjana sawi semidangan ngandika
1: ya tarah cingjar ulau cung ya harus maka jalan itu.
0: Aduh nyangakin bobot pangayong dimantranya
1: tepino lama dina waktu sedina sakumah anu dipindah ku Sri Paduka dalem kalintang kaula teh cing paruring ka bulu punukna bulu punuk sarta paunu teh hingga
2: asa anu teu gina tuh dina mayang jumah kamari geus pun cenis deui eta budak make jumah walangir sagala rupa kitu ieu
0: aduh
1: aing teu pika bulia pun celik anu cayak tinggana ceung pirahku aing deuk ngikeun saroti manda aing kudu hancur kalungkukan dina mangsa ayeuna ku budak bole jeung ku budak kideung istilah kumarsalah sinu tangtu
3: sadaya daya dina waktu sateuna sakumaha nu pimaksud gampang gusti tadi nangkoskeun kau persiapan nyaksak padesaan pakampungan kanggo milari budak kemarsalasi waktu sena atu kaula awun upami bahat dinten mana mangsa mana kaula kena nangkoskeun nasib mimpin wadah balat kan taras makca usaha tingkat kedua kanggo nyaksak eta budak
1: iya nu jadi pokok sugar nu hari nama gus datang tina pangimputan
3: tupin urami karo nangtoskeun ieu tangtoskeun bae waktosna saat mana waktos mana
1: oh kitu teupina
3: sakitu anu kapihatna
0: ke hatur pangapunten
1: simang ngobrasana
0: teupina gambar kaula nu pun mang dina waktos éna maksa ngiring nyangem kanggo nangtoskeun ieu rencana sakumaha anu dipidawuh tadi
1: wow bener simang jadi ayah munjuk-juk drugus sacrak itu wae goreng patut ye tanpa artis kolot utami pisan
0: kawan
1: ceng mang mang obrasena kaulang kula coba kapayun sari kapalan
3: sobi kapayun saderek obrasena
0: kepinok damar kaulang satu pangapunten sepeda
1: ya kadi ya diri memakai ya kacang asin nanti gerai ya kapayun

0: Aduh, lamun urung gusuh teh mah si Mang Kaliwati wae. Jeung kumaha pandangan si Mang Wang teh ayeuna.
1: Bawanu. Kepina ka mah satru pangapunten sadere surat mandar.
0: Angga cing raos-raos bae. Utamina daukeun naon rupi ka panasaran galih dina watu sene.
1: Sri Paduka,
0: Mang.
1: Pangapunten kumaha wantun pemang sanes aku kupayung mutus sarta kumaha wantun nonyol-nonyolkeun diri.
0: Henteu-henteu mah henteu. Ieu kawajiban si Mang ka anak ieu.
1: Leres
0: cung-cung-cung-cung nya halus make jalan kitu. Atawa henteu.
1: Teu pinagama. Kipayung ka pihatur pun Mang. Sarebu ulah janten penuh sasa pun dados tukat tina naon rupi kalepatan Mang maksad ngiring jabung tumalapung dina mangsa yeuna nangtoskeun sakumaha anu dipi maksad tadi.
0: Nuhun nuhun nuhun. Cekok. Cekok.
1: Sakumaha anu dipi maksad tadi rehna Sri Paduka? Kang nangtoskeun ngahinarkeun ancaman budak kemar salasih anu rupana hideung hiji gue hiji. Masak bakal diayakeun pamariosan atanapi penggeradakan ka pakampungan-pakampungan sareng paresaan.
0: Teu pinu. Tuluy.
1: Upamina bae Sri Paduka ngantoskeun nugaskeun para wadya bala tentara kang nyaksak pakampungan siga nu atos-atos dina masa taun anu kalangkung. Nyusi kemar sarasi. Sedangkan ancaman tadi di mana menak budak bule
0: ditewak sana aja budak hidung oge
1: sana harus bari budak hidung oge dina waktu ayeuna upamina bae ditewak sasara kitu bae memang ya teh kira-kira budak bule di pakampungan kira-kira budak hidung di pakampungan
2: iya
1: upamina ditewakkan sasara kitu bae ya teh penduduk teh bakal ngirangan.
0: Nama dia tega Sri Paduka Gusti nibankeun ancaman ka masyarakat. Apa ngancam kai?
1: Ngancam sope budak kemar salah si ai istilah kemar eta dua insan anu dilahirkeun sakemaran.
0: Deui. Waduh,
1: sabijan. Jadi sing langkung utami pangapunten Mang negrakeun ka dedeh Mang negrakeun ka nyaah Mang negrakeun ka asih ka putra babu.
0: Aduh bener si Mang ada kekurang anu anakna bule.
1: Iya
0: tapi bule wungkul
1: terus
0: sedengkeun anu ngancam ka kaula teh budak kemar sarasi
1: tiap kemar
0: nu dijurungkeun dua. Bener Mang nya salah hai. Lamun kitu nyatana ente sarua jeung mehan anak mehan masyarakat bari jeung tanpa dosa.
1: Iye kudan tenang. Kan tengah jam sok aja teh budak kemar sarasi anu rupana hideung hiji mule hiji sarta pamegat. Upami istri mah kemangsa pasang hartosna.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan
3: ninggihan paling mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
4: Ya pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos pak
4: nya awak seger gugah subuh teh cenghar gitu biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep saberapa botol pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Ramina.

0: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan
1: lebur ya.
0: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin, amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
1: amin,
0: matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
1: amin,
0: sehat
1: amin,
0: normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Aduh cing, mang atuh kudu make jalan kumaha dina waktu saeuna. Bener bina kasih mang. Dua ebel deui ditambah bulan hareup gaji teu ku kaula. Asa dibere sapeker sapulungin kitu. Cing, osok kana si Dodadi mang.
6: Dina resang dia Mandari bahkan katampi kangon nangtos kini. Usaha budak kemar sarasi anu rupana hideung hiji pura hiji kumaka upami ngangol jalan. Anu langkung lemes marah kemanar saina kerang laukna benang.
5: Make jalan kumaha.
6: Pangimut mang. Kangon pangkupaya ka budak kemar sarasi usaha anu langkung lingit. Anu langkung utami. Dina waktos ayeuna Sri Paduka dalem. Kedah ngayakeun hiburan. Hiburan dia anu bakal dipikar sepusat jumlah masyarakat. Anu dipi aneh. Anu dipi asing.
5: Hiburan. Eukeur.
6: Kanu mancing. Eta budak kemasalasi teh bakal nonton dina waktosna. Dina waktosna hiburan ditantoskeun. Tantos bakal dijadikeun ku masyarakat anu terlihat anu caket. Istri pamegat sepuh anom kamurang-murang. Kamurang kali hiji mah ka kantun.
5: Tuluy. Sanggeusna loban urang.
6: Saparantosna seueur nonton, jigina ka Pak Gusti, kana nangtoskeun petugas. Saurang-urang intel. Ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan. Katangtosan tempat hiburan ka jalan alun.
5: Jadi nangtukeun budak kemar sasi teh di tangan ku intel.
6: Ku intel.
5: Oh. Alus geureun sana teh. Aduh nyaan si Mang. Kogra sena utami pisan kete-kete hiburan teh hiburan naon ieu dog-dog atawa reog nyabeuh suling atawa bangsing kasapi apa karini atawa doger monyet atawa orkes bambu jeung sarupa itu ieu bisa urang hubungan we ka bang deseng hayang nyaupikeun nangtukeun hiburan mah. Itu
6: tadi memang Fardos nengengken ia hiburan terkedah anu dipikar sepusat jumlah masyarakat yang terbih anu sakit sarta dipi asing
5: anu asing ngelintang ti orkes lintang ti eben
6: upami nampak gustin nang tosken hiburan
5: kuamu reo

0: dipikasepna dengan ukur sakelompok istilahna salingkungan.
1: Adinya kumaha namun agrobat
0: sanaos bari ieu ge. Jadinya mah kadang nangkoskin hiburan anu bakal dipidegeh di asing ke masyarakat.
1: Ah bingung aing mikiranna naceung ku masih mang euy mah. Naon hiburan anu bakal dipikarsep aya nya? Cuk.
2: Bakal dideukeu ieu mah.
1: Cuk Kang. Jangakeun.
0: Pangemut kun mang, nah terangkung utami dina waktos ayeuna Kang nangkoskeun hiburan ieu tanpa Gusti teh nangkoskeun hiburan aben-aben jago.
1: Aya aben teh naon?
0: Ngadu.
1: Ngadu jago.
0: Ngadu jago.
1: Jago naon? Jago balap.
0: Sanes.
1: Jago main kareci.
0: Sanes.
1: Jago dahar.
0: Sanes.
1: Jago naon?
0: Jago oko pegaran pati.
1: Oh, gelut. Gelut.
0: Kepino.
1: Nah, seharu ditunjuk kudu jadi jago di dia.
0: Kumaha upami gampang Gusti Nampi mah tunjuk teh. Raden Pati Sroti Mondra asa wajar man pernah dipandang janten jago tina waktosna kawan hiburan dia.
1: Alus. Mondra.
3: Wawulan.
1: Tagining kitu.
3: Gau timalan.
1: Sanggup jadi jago dina waktu napikeun mancing eta budak kemar salasi.
3: Sanggup.
1: Hah? Sanggup. Tegara?
3: Tega.
1: Pati?
3: Tega.
1: Adi aing kitu mah. Dulur kuring kitu mah.
2: Daya saya sebenarnya.
1: Pengnuhun. Keke ai pikeun pilawanenana?
0: Kanggo pilawanenana nangtoskeun saha bae di lingkungan bangsa naon bae oge?
1: Urang mana bae oge?
0: Di mana bae oge?
1: Tingkat naon oge?
0: Sanaos bari raja, arya, dugi ka jajaran we sasudra brahmana sansada binat biasa bae.
1: Keke. Kumaha lamun dina wangkina lamun we eleh gelut teh mah impik-impikna yeuh. Lamun dina waktu gelut si Saroti Mondra jago digelutkeun jeung hiji jalma.
0: Leres.
1: Lamun eta jelema eleh.
0: Leres.
1: Lamun eleh urang tuluy paehanna urang sasaha.
0: Aduh. Upami kitu mah nyata lepat pisan.
1: Eh?
0: Lepat pisan.
1: Sabab?
0: Atuh moal aya nu wantunan dina mangsana. Ingis yen eta anu bakal jadi lawan teh. Moal kuat dina ngalawanna sareng Saroti Mondra. Paul ku ansaman ajal pati anu bakal dungkan.
1: Hayang kudu kumaha atuh upahna?
3: Ieu mah supadosa imang upahna ieu naon ieu.
0: Kumaha kana ieu mah istilah pangbibitan. Anu dipilari teh budak marsasi teh.
1: Kumaha.
0: Kang teu upahna sing saha anu tiasa megatkan kakakin sakatuhuna jago Saroti Mondra. Tiasa megatkan rambut salamar jago Saroti Mondra. Tiasa ngeluarkan ketisa tetes Saroti Mondra. Saha anu tiasa bisakan nyawat naragana selerik pati Saroti Mondra. Bakal dipastikan hadiah kumakuta kerajaan.
1: Makuta kerajaan. Dari jabat kita
0: bakal dipastikan negara mandra kerja sebelah mana. Hari ini terkena ayah pandirita. Kumaha upami kitu?
1: Kumaha yang mulai yang menang?
0: Pesantren yang sandera Saroti Mondra teh hidup jago mutungi tani.
1: Cara runya.

0: Alus gitu mah. Kumara mundina impik-impik na mangyet tempat mah di alun-alun we nya.
1: Leres
0: impik-impik na pangieunkeun papanggungan we keur diuk kaula di dinya meureun makuta dijagrageun. Da komentas euyeuh. Kaya nagara meureun dijagrageun di dinya ceuk kaula teh bari ngagero hey. Dulur-dulur batur jenyuk can bisa mepeuskeun si Sarti Moira bejat karana eta bakal dibere mahkota eujeung nagara Mandura kitu ese kaula.
1: Terus
0: ieu sia kabeneran. Hay sarana geulu
1: dina waktosna kok dengan tapi saperkawis teu dilereskeun nganggo aprang kayanin senjata kolewang kangkang kris tumak. Kadilagan ka Kris jarum sapotong terus ke dicanak.
0: Ayo nu dipake,
1: nu dianggo kastimulan kagagahan kasaktian kamandagunaan.
0: Deui
1: saja bina dikitu. Dina satiasana trok. Oko Brawati Priyogi disebarkeun wartos-wartos ka pakampungan paresaan, tampet-tampet sepanuk-sepanuk dipasangkeun. Kita bakal jantar sabibir hiji margit kasan ayah hiji kajan tenan ngadukkan jelma atau nafinya gulutkan jami kiasa ditonton
0: nyamua ngebahayakan
1: kapan tengah mau senjata
0: bener jabat dikitu
1: sadabinah dikitu dinasur nao kopi dalam patit sedereskan nyalok panon nyeke nonyok angin nabadu berangan
0: melanggar peraturan
1: panitia kena nuntut.
0: Nah, ayah panisia
1: kantenan kena dayakin
0: utami nama salira obrasena we ngesesimang sanggup mang jadi panisia
1: kepin udah menyangakin mereka ulan
0: 200 sana we bulan hari pitamah di gaji we mang kanisia na ayuna kumalamu iyo kacang tuan aben jago cepat itu
1: utami ayah waktu serintan enjing kamu nyebar waskin.
0: Saya batik itu ayah deh.
1: Di natrok na oko pegang tati, di mana korban, boh jago, boh peminat, keneraskan ayat tuntutan di negara-negara, di bangsa-kabangsa. Margi jemat saya mirip, saya nasib istirahatnya.
0: Halus. Sahuran ubatah, kudu jadi lawan pikir ngoko juan. Tuh iya, kamu koko juwe iya. Kamu pamuka lawan kinten-kinten.
1: Kumaka upami dina waktos ayena, iya mapangapun tembaik, upami widi tidak empat gusti. Kango penarik semangat salah olah kango ngopo joan kango ngebobotokan dina waktosna supados negrak ka umum urang pentes ya pun lansit
0: ya
1: dipamingir kakang Arya Prabu
0: ya
1: kakang Arya Prabu
0: Arya Prabu ah najis ayin syai Arya Prabu maka yang dibedaan serupa
1: dina rasan ya pangapunten sanes nonyokin. Ia istilahnya kalau pendek semangat. Cing persan kena bagus di mang, ngegerakkan kata di mang, ngegerakkan kanya api aku badai kumawantun, sok sana sebari mang sagetih sang kakang Arya Prabu.
0: Kamu anak-anak?
1: Moal.
0: Itu iya.
1: Moal.
0: Awas mang. Jadi, bibit pangrujit di Madura Harja Terah, yadu di pehan kau yang dinamah sana.
1: Kepin orang damas kau lalu.
0: Tanggung jawab.
1: Pun mang, aduh bakal pangwarna.
0: Persantan kena Kang Rai Ubrasena. Nyuhun. Baik atuh dina waktu ena mah tatan-tatan keur biaya utama cukup. Anggaran belanja masih kena ngagunu.

0: Kuya Yena, halus Jumaah Koliwon ya waktu na halus. Sakitunya, di Patih Sorti Manda.
1: Baulanu.
0: Kecing bulan wetekannya, lamun si Patih unggul tina jurid bakal ditangkir di gaji pengina masa lu bakal datang.
1: Kau ingin datus nikah.
0: Restu bae saderek obra sena.
2: Tepi nagama.
0: Restu muga-muga sena kansaran.
2: Namun ingin datus nikah. Hatur penyos. Pemang bakal wawartos. Kakang Wasudewa orang ngawartosan saderek Arya Prabu kang nangtos ke ngokok jawan.
0: Berapa kakang? Muga-muga sih hasil paman.
2: Namun ingin datus.

Muatnya sukses hasil, teman. Paman Ugrasena cing hasil sakumaha cita-cita. Jalan jongkel aing mageto.

orang bakal mampah wong pening pamir. Nyata lepangan ingkang raka Prabu Basudewa ingkang sawah ayah jina katungara masyarakat aku sing bakal mampah wong pening pamir.

niraya lumur wiwit wilayangan mugi niraya lumur wiwit wilayangan nah ingkang

0: rasane kena sok tengah ki alun-alun bakal mapak menuju Paminir gegeges dateng ingkang Raka Prabu Wasudewa anu disempati Karaton Mandurakarja kumaha Prabu Kangsadewa generaskan ayat di wewengkon Pusirdaya nganti ka Sumarek Mani jam prataka sia-sia sagere para sadere pejabat sipir katumiter
1: hingi punlah
0: ulah semang ulah kaget ukawa bakal dikantun kawa bakal menuju ke Paminir kalian saring sing pake kancing saring sepake ikat biaya kal kajadian anu terduga-duga
1: iya nuwun ingin datir sini kamu moga-moga sing pasantan baik kakaula
0: syukur banyak kalian diaturkan ke saderek petugas ahli gerogan
1: abdi ulan
0: sing minta supaya dikintun jalan atawa tutup makan nyataning kuda kalau bakal mampah menuju Paminir
1: iya jalan jalan batur sing aturkan jalan tersilayung dahinya wanya

0: Eu. Bangga pun teruan, pun manggil.
1: Tajemingan, man? Ah, sejarah.
0: Cungung, biasa. Terus kawentar pun talak saya manggil.
1: Belum. Kepino kamu, mang pun talak kakasih.
0: Cungung. Tipe yang kafiat rumah nyanyi ke semak pabak ke sekuanya. Agan ano?
1: Tetapi nukun ku kabar.
0: Dupi saya telah spesen kuda kapun man.
1: Tapi nona mama disukunkan kau dengan gali kau tebaran namut kuda.
0: Bagaimana mana pak? Saya giwai man. Jin kang wajina.
1: Kang odin sendiri.
0: Masa?
1: Kau apakah menuju ke pemimpin?
0: Untuk kita sang mangga itu.
1: Ke perjoga.
0: Semua bilis-bilis kita sang mangga itu saya giwai man. Nyayogi kentaraga sang nyamutan man.
1: Dupi, iya kuda tegas ngerti.
0: Istilahnya, tenangnya. Kurang mang mah itu satu. Mata bah para benar deh.
1: Sahaja tenggaran anak kuda lu kata.
0: Namina.
1: Tepina.
0: Ayah nu nyebat si Royuk pe ayah. Ayah nu nyebat si Layung ayah.
1: Ayah.
0: Ayah nu nyebat si Manis pe ayah.
2: Kalau nggak ada deh.
1: Sing, supados diparios kait ke sana naya kuda.
0: Oh gitu.
1: Kepina.
0: Gerak tinggali kuda mang mang. Tinggali kuda mang mang. Janji ngerakin kuda mang. Tenggelan mang. Dah, bibit nage cikalao atau. Pun terlebar.
1: Saya mah.
0: Hai. Manis. Manis. Jodoh,
1: kapa minggir?
0: Cungung kasih kebunuh?
1: Kapa minggir?
0: Cungung paminggir. Kapa minggir? Sanggup ada anda di tunggangan kurang putra. Harus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen iya mah anu iya.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga.
6: Ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya,
6: Bu ya. Ibu merasakan
7: iya
6: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
7: nyata,
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
6: Untuk informasinya, Assalamualaikum
7: iya
6: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Sanggup pada anda?
1: Halus. Sakit ke mulai deh. Pahintan kumang tadi antus wadi tak perlu atas kota. Kira apa melihat ini?
2: Enggak ya, son teman sudah.
1: Sungguh.
2: Dia nak selamat ngantos mang. Kalau ngagali rokok, ₹400 sana kemana?
1: Anang nah, masih anak artus saja. Entong dari mana aja lah. Tambah. Dah mana tidak ada digaji lah tu. Tambah tiga pilih duit. Mengtong si pendiri lah, si pendiri, si pendiri, si pendiri. Tong, tong ada pesan. Isin mang lah. Pas sekali wayah punak deh.
2: Sana.
1: Hari mah, tong. Isin mang lah. Sebalik deh.
2: ₹400.
1: Muncul jegamnya ₹500 gitu. Makan hunat deh.
2: Mana mah?
1: Bila jangan kah?
2: Saya mah.
1: Ayah yang kerbola jula. Oh, dek pun mereka jual bolanya.
2: Raden Putra Ograsena.
3: Bakal mampak menuju ke Paminir.
2: Ingkang bakal tungan jaran. Waktu kuanto satya penilikan tugas pina ajaran ilmu kesatriaan senyata. Dangu-dangu. Sang Amiti Aswadipa.
4: Aswa?
2: Aswa namanya pun kuda.
4: Dipa?
3: Dipa panjang kuda wilempai.
4: Kulesing kuda?
2: Kulesing kuda tahu pantengantara.
4: Patining kuda?
2: Patining kuda antaka suramas kakagrotan.
4: Kulinciran kuda?
2: Kulinciran kuda. Satria mana? Satria kinayungan. Satria pepayungan. Lan satria memayungan.
4: Uyupe kuda?
2: Uyupe kuda.
4: Inggi.
3: Arak api arak ambas topi beri sumedera jenewer.
4: Pecute kuda?
2: Pecute kuda.
4: Mendekan
2: kung kadi kung kung. Memakai kadi jarak lah kuning kuda sal jengkang tanam remak. Tumekak nanti layang-layang. Betul kali kau cime.

0: segera datang kawinani.
1: Iya segera datang nirawara. Wow, kosapa. Banglus terlampah.
0: Perjalanan Raden Ugrasena
1: ingkang bakal mampah menuju Paminggir Dedehes dan keningkang raka maka Prabu Wasudewa anu nuju Katalansara. Ulu mampah diseranganku katetegan gali bakal patepan sangsa dari anu ngarana Pantunara
0: sakruar nati pusir daya ngalangkungan kota
1: beras kapak kampungan temaknaan juga alas panawasa nyuk-nyuk suku gunung luhur mapa yungkangan lewan nalungti pasir lungkawi nate akar mingjangkar disangan kapi kaki nanggalih ngetaya kinana terus ras karena nasib ingkang raka wajah di paminggir di ketentuan
0: jempal kubabukan Sadewa yang jadi raskin terakhir yadu ayat di keraton
1: anjing Ugrasena anu kengin penghargaan dimarki kenyalametkan ingkang ibu Dewi Maerah nyatana
0: karwa Wasudewa anu di
1: urujitku maka Prabu Gorawangsa Ramana Prabu Kansadewa Suwargi
0: dina mangsa di kantung bubujeng kayaan di perjalanan pinuh ku panyurakan umum urang kampung pada gujul urang pada saan pada ayar
1: pelarna Raden Ugrasena di surakan
0: diserangan ku eyak-eyakan yen Ugrasena salah satu hiji pemimpin anu jadi pengkhianat
1: pemimpin terakhir yadu anu tega kadulur biluka musuh penjajah maha Prabu Kansadewa
0: merpai milinu kaya kingana anarasku ansaman masyarakat siak itu nangin istilah namit cilik hikit miangan batu gitu katan tuan anu sayak tina
1: gantung lampas satengah yang margi gantus ingkang minur sida pesapa wonten ing paminggir
0: Prabu Wasudewa
1: dipun parku patih kakasih nu setia Raden Pati Yadawangsa
0: lan ingkang rai Arya Prabu
1: anu bumelat tumutur
0: desa kawit dicempati karaton dwi kamangsa yeuna taun-taun
1: anguanana parantos ruang rawing nutaya kinggana maklum pinuku kabalangsakan
0: megana maha Prabu Wasudewa nyaur patih Yadawangsa.

Wangunan kulagia kingkang sami apaga pinara sang tikat ning penggalih

0: Anu kayan putra Batrik Nikaya Kinggana Prabu Basudewa tipun par Hening Patih Setia Nyatawan Yagawangsa lan ingkang rayarya Prabu anu gumela tumutu sami pada sanasib dicempati Mandurakarja Senuking watura kayu praptana mangsa utama ngantika aris manis lele keke pengandika kadang isu kang rayi rayi patih adi akang nu setia iya gawangsa
1: ulan kula nuwun
0: ulan Karya Prabu
1: ulan kula
0: coba merniat tutup pada kawing sungir mangsin par calikna hati akan
1: tepi nodama unyuk sumanga kaula pun patih siada wangsa tipayung kapi hatun nyangakan semapanga batis kunyupan dengan Sri Paduka dalam nomor ini
0: tak terima semapanga batirai
1: tepi nodama tikau lagi teka kantun Arya Prabu nyangka kesemak pangabatus kuanyu keraka panjenengan
0: dan terima
1: tukang usah dengar kurwa raka Prabu kesannya urkaulah pun Arya Prabu miwah saderik patih ada bangsa irkayana rintang gak dengar kucing hingga kapunut tanaga emutan rapati irkayawagelan yoyogikun tanaga sang emutan syukur bahagia kalayan sada bining tikitu paduka pupu dening hati kula semakin kaula punyungin kaula dama-dama dan kula peralun anu kasyukun malum apun teranu kedamuga paduka dalam kuning galih nyabut karena sesempatan patih kakaula pagi kawatir perantos tinggi kekalungukan angin kaula sumetia tunat tina jabatan ngiring ngabdi kagampa gusti kuanyir sami ngansi kina katungaraan wayana kakeceman si kangsa dewa jina mangsa ngkelangkung dugi ka mangsa ayina sakitu munawite kepino gawe ditari masaku maha kesapurayi ku akang tau dalam
0: kali akang wadek luntur kukai bunan muadek kelas kukaku janan sakai patih merdetek patih sana dan baridis tecekel gawe tetek kasetiaan rai kautaman rai asap kayu sekipanang salah sehiji petugas utama
1: gaudal
0: ayanaun purwanaun kisah tegas na panah disaur kuakang dinak mangsa ayina Arya Prabu
1: tau timal
0: Yogi kentanaga serangnya mutan Sri Paduka dalam. Sa perkara akan maksud negara kesyukuran karena pangersana Gusti anu kagungan murah kelawan asih naon rupa nu dipentas soklasan asal tementan wani bakatin kanan
1: tau dalam kamu sajengna tapi sajengna
0: kadua anaras nasib diri anu tetiasa ditolak besok abong kena aya istilah
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah sareng selamat tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat pek sambingnya. Mohon.
2: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
3: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Nano kamari ge satu acan dua sasi saum teh menyobian ngalanongan herbal mung sanesnya sepertos ayina gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh nya isina da pangitan jajodoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
2: Bapak pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
3: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600-500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
2: rasa
3: kinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
2: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
2: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
3: Bapak nyetel radio tadirinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
2: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
3: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
2: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tes maha ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Iyen manusia kumrenang di alam pamenangan nyanggah opat perkara ti Gustina pansen anu kudu ditinsak ku manusia
1: dauti meuleun dupi hiji-hijina
0: saperkara manusia teh nyanggah musibah. Ai musibah eta hiji kajadian anu teu diduga jeung dikira-kira datangna.
1: Daudal. Upi kadua.
0: Kadua manusia nyanggah akibat. Hay akibat eta hiji kajadian hasil tina pagawean boh alus boh gorengna.
1: Kautimeun.
0: Katilu. Manusia nyanggah ujian, ai ujian eta kena naka manusia teh gumantung kana kahayaan lain kana kekuatan. Katilu manusia nyanggah papasten. Papasten eta hartina pasti. Harumah bisa dirobah di jiga hidup mangikmal. Sakitu katangguan di pangresana gusti nukagungan.
1: Aduh. Berai kitu kat perihan ati tetiasa kasing raikin kudau anulupi kitu.
0: Asaplong gitu
1: ina dasar rasna. Dupi sarina
0: tieta sajabana ti kitu. Kuka kejemanana Kang Sadewa ulah geus dipakeleutik ati. Kuka biagabanana Kang Sadewa ulah geus dipake aral jeung subaka. Ureng patut mangsa lamun diterima ku jalan ke arahan jiga anu ngumpang kana papas dan tadi
1: uluh gusti asa tetebihin pisan su dewasa ay kedah arah sang subaka
0: sadabana tikitu kapi yang dinamang sataun ges kaliwat wayana operasi Kang Sadewa sajumlah usung esang nyebarkan petugas kakalir kaki luka kun kawetan rehna neangan budak marsalasi sawab senang ngumutkan katang tuan ngatra impianu kakarimana ewede anu bakal ngalunturkan karena katuliman kabiaraban jeng kajahatan anak Kang Sadewa ngarubuhkan karena kakawasan anak Kang Sadewa lintang ti budak marsalasi anu rupana bule hiji hideng hiji ras kanu jadi anak anu maksih kena orok berum wayana eta hal ansaman juga kitu nyebarna para petugas operasi jungkrang di tempohan pasir di sungsi pakampungan di jungjung di garada saban imah bisi ayak jalmak nubuga anak dua hideng hiji uleh hiji anu jadi anak anak akang pisan ala dara nyata kakrasana dititipkan di bidara kanan disumputkan dina kanang japati nya disebut atau diganti ngarana teh jadi ala dara hartina teh kanang japati
1: tuh timan
0: kadua arayana disumputkan dina wadah runtah ketika ransep disolokanku tumak ngandi kersakeun eta budak salamet tepi ka dingaranan Arayana anu kartina wadah runtah sayakti.
1: Allah
0: anu ayeuna teh dititipkeun di putra Yana Gopa duka geus sagede kumaha yeung kumaha kayanana ngan nyumutkeun katangtuan impian atawa nu katarima tigaib cenah sahubungan jeung ieu lintang teh ieu dua budak anu bakal bisa maleskan nyeri ka perih kakang sadewa anu bakal ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kana kabiadaban jeung kalimanana kakang sadewa. Sakitu jadi kuayana bejang leuwih heula katarima kuayana adi akang ograsena anu milut sampul ulu biung di Madura Karja anu pinuh ku pangeran-ngeran masyarakat kajenting di tuduh jadi penjilat anu tega kadulur jeung tibatan teu nyungsi cita-cita kumaha jalana jeung sarana pikeun ansurna kalungkukan ansurna kakawasan Kang Sadewa sakitu kasimpulan. Jadi ku kituna ras deui kanu jadi dulur nyikun tina librata indungna panawa
1: daun timun
0: terus cenah manumutkeun beda anu beunang dipersaya ayeuna teh nyikun ti teh disalongkeun deui wae ku urang-urang kurawa ku kajahatan anu siudana ditempatkeun di tempat reungit disebutna teh Argapura geus rusak ayeuna teh panawa jeung nyikun ti teh geus teu mangrupa awakna pinuh ku borok lantaran digembrong leungit malung sisi cai anu tengok sorok itu kadir temak netas jai jadi ngondring itu tangtu kumaka pinasi benana anu jadi dulur jika kitu kaya nana
1: daun timalan kan tenan prihatin anu kaya kingga nanu
0: sakit tukatan kuan nasib anu jadi dulur nyikunti nalibata di Argapura mangsa ini. Dijar

Karena nasibna Bima, nasibna Yudhistira, nasibna Nakula Sarewa, sarang Arjuna. Ia nu jadi soal. Anu kaset mangkaning mumutkeun katangtosannya teh ampersayuswa sang Raden putra Kakrasanalan Harayana. Ia nu jadi soal. Sekedik masarunyuk tumaros nu naon dupi putra ku anjeun anu istri Agan Putri Mayang Arum di mana? Ia kuinung nak mangsa yeuna anu geus teu bisa pisah ayeuna teh keur mangsa nak meresep kana cocohan istilah kumincirin kangtu. Moga-moga we ieu putra teh cing janten bahkan hayang sakumaha dipidauh tadi. Atangan katampirehna putra ku anjeun Raden Kakrasana khususna Raden Narayana nya panuju aya di pasantren putra yana gopat sahubungan sang sungsian gali dampak gusirehna eta murangkai anu bakat ya sangalunturkeun ngancurkeun ka kawasan Kasadewa si penjajah anu taya rastasan. Moga-moga ieu putra anu nuju di gemling cing janten putra anulan cing janten putra cing saeungan kanggo nangtungkeun kabeneran kaadilan ngajauhkeun tina kabiadaban nepihkeun tina kadoliman sareng ngaleungitkeun dasar hukum kajahatan anu di kabulkeun ku si Kang Sadewa anu biadab eta anu dipentak ku akang cing sadar we cing sumerah di babawa tungara ngancik di paminggir. Atuh piraku ngangobahka kitu kayan kasungkawa nagalih Prabu Wasudewa on patih Yagawangsa angin barang nuju simbaling wasana salbeting paminggir esamira mananya esamira pakun man satu aya dina wawan sabda salbeting pakuwon kadang di luar surat kamal-kamalan masyarakat salingkungan rehna sumping Raden Ograsena ibu sirdayah anu ulu biung serang penjajah ditampil aku masyarakat sing cari mikir ditunjuk-tunjuk di era-era nanti kak sorok kenapa tuh iya itu saya iya si Ograsena penjirat penjirat bangsa betul iya si Tengas si Piara sa Imbek sa Ilon jeung si Kasa Dewa ta si Jarak penjirat iya saya blok kaya betul bujung hingga ka urang ka masyarakat leutik ka dulur geus teu manehna ka baraya geus teu ngufangan sempal hidup sama kitu kayaan erna masyarakat nanti ka Prabu Wasudewa tai kukupingan dehar masyarakat sumping Raden Ograsena dulu akan kekitu-kitu atsan muatu disurahkan atuh Rayu Ograsena cing tumari mawe kadek wadek dijawab kecap tapi jawabku kayaan kenyataan ya kadir tu geningan Raka Prabu kau tumpah ngapunten lagi dalam Ograsena kawan ya kayi kumpah hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe

0: kariakan lagi. Sadaya kaya kaulan bagia.
1: Kalau
0: kita bisa unuh penyana kesempat pengabatus punyuk panjenengan.
2: Diterima kaya.
3: Iyi.
1: Kakang.
0: Kakang Arya Prabu yang akan bagus
2: ditampin unpakan
0: sadar dia dawansa
2: aturan sasumpingan
0: ditampi seunung
1: cobi kangken masyarakat kaya-kaya kan kaya-kaya
2: cintu mampak belakai

0: Prabu punyuk sumana rayi dalam obrasana yang agres mafabak tos kawanun konyuk pandengan syukur bagi rayi bagi asa datangnya kawanun ditampi seunukung kang kakang Arya Prabu
1: iya
0: baktos kapi atur
1: ditampi seunukung kang rayi berkagagas kering nasib
0: wah tuh dugi kakiena rayi tepinukung pangerangnya di masyarakat
1: dedeh rayi
0: coba ya terganggukan erna masyarakat punya kakitu rayi tampil terkiasa turun tina kuda duika di riak-riak kirain yang kujami dipanang penjilat anu kayakinya
1: terkitu-kitu asap memang wajar kayaan masyarakat makayaan masyarakatnya kitu dimana kasubadanan kahayangna iblat taat na ka pamimpin sayakti tengijing sila bengkok sinemah bahwa nungkula tapi di mana pamimpin salah dirinya jadi pengiyak-ngiyak cek akan ngogi istilahna tukang seno lamun labu ukur pepes gelas jengkel tapi lamun pamimpin salah negara aut-autan masyarakat taburantan
0: kepinoda makawanung
1: iya nu jadi soal kadar di era-era kitu pai saiman jeung kayaan bayana akan tungara diceumpa ku kang sadewa rayi mah puluh biung di ditu jiga anu kaniaya kayaan anak sudulur istilah sudog-dog kangal igel biluk ka penjajah ngan hayu omat kula deki tarima ku nafsu omat jawab beku kenyataan ulah desa kali-kali ngajawab ku kecap iya hiji padoman pemimpin sakti dimana di er-er di yak-yakku masyarakat teh omat ulah dek dijawab ku kecap tapi ku kenyataan
0: kepino dama kawanun
1: yang saka
0: kawanun kaulah baik di mantura karja
1: kumaha asyik damang miwahkan raka sadaya dina bangsa yina akang teh hibaring penang tayungan pangeso mun ye batin asa disasaat mangeun sagabe ti kitu anu tarata-tarata oge boh kaula boh tuang raka Prabu make sareng apa kasusah mun teh wi ka dideng-deng-deng tai ngupingkeun omas beureum lungsur pangaosna teh isuk-isuk pensling ka pasar mula saleter dua leter wika kitu katungaraan di pamimpin wantos ayeuna mana hiten
0: wika kitu na kawan
1: kaula tukang nyar sameleun murukana
0: tobat wika kitu nupi putra katra sana sengarayana tina mangsayana teh dimana sareng nyimayang arum
1: ai mayang arum mah di dieu bae yang inung nak ngangkat kerasa nama kebisa pukah di widara kanangan ayah bejat senak ma aina tegis des tutas tina alapanana
0: gitu
1: kebino
0: aduh moga-moga rusuh anak mancing jantan harapan mau saya hati jupi raten arayana
1: arayana wangkidaina tedi utrayana gopa senak yogi gispino kulidikan latihkan rokan ijeng jasmani kayaan numutkeun impian nu katarima ieu budak teh bakal bisa nangtungkeun kabeneran jeung kaadilan nebus ka nyeri ka perih kurang anu bakal ngansurkeun kabiadaban penjajah si Kang Sadewa
0: kitu
1: teu pinu ieu bakal janten cencalengan ieu urang galih teh nun bakal nyahit nasib urang bakal males ka perih urang bakal mayar ka teungeurna urang ka kasih biadab ka kasih jahat ka kasih teunges sakitu mawe teu
0: bingung

0: kawasa sudah mengakak diri di dalam kiat kenira ikan nyarsa oh kiat kenira pagani marah lakiat kintang pinarang
1: Raka
0: Prabu kawalan tetap asa banyak mudah tingak karate itu kawalan iya jadi sohar
1: dupi aset kewi kunci di nama kesayina
0: wis menang beda atau dasar
1: sadaya daya
0: sana si menawikin
1: kumah
0: nyikunti nali beratate di nama kidayina tungara senadikan yaya kukurawan sangis na

0: jawab sewang manuite nun. Atuh pami marsabak sabeulah sewang manuite. Kitu sun.
1: Gagah asik.
0: Kumaha situasi kota ayeuna?
1: Tamanung.
0: Dina waktos ayeuna teh nya kitu. Upina bae ge teh janten dualisme utangtos anu sapalih mah prokang sadewa malum. Ku dihuapan ku harta kana harta bana kakayaan sareng disingsieunan. Anu sapalih mah tetepe semacam melaka yang bagus di kita kaulah teh sajut nanti keraton ayah ogen menyurahkan anu langkung seger nama tos dugi kadi panang jalmi penjilat kaulah gitu
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teu raos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lo di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah, teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung.

0: Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Muatir gitu. Saya batik itu ayah naon bisa dengan ayah waktu make jeng datang kali. Tolong. Iya, sarasna kuwa dengan kak. Mengingatkan kalian sampai kali sekali kemasan jumehes kukalam yang terbiasa petapan hukum nate sono. Pada-pada kangge emut na emutnya gitu aidukam kana paisar misras emut kan waya di kota dekam kana supan genyer inget kan waya di daya
8: nuhun kan
7: itu bray lamunan tebasa kuraya di daya maka jengka sorang boka kola nung deh.

0: aina teka. Nga. Nguni ngaku. Dinawatos aina ke dimantura karya tebaka diayakin hiburan.
1: Hiburan.
0: Hiburan.
1: Hiburan naon. Hiburan naon.
0: Baka diayakin hiburan aben-aben jago istilahna okol begalan pati.
1: Coba trailing na kema keju ngadukin jelema segala rupa. Naon jadi soal.
0: Juga yang terbagi pikiran sang kelangkung Gustia Raka Prabu Langkung Taos dina usaha tahun anu kelangkung dina maksana kakak sana sereng arayaran uju murai
1: ya
0: kapan kantos diayakin operasian kasaman desa pakampungan sereng pakemitan yang dipilari teh budak kemarsasi Lurika desa selamat makan kutra atuna ayeuna teh parantos pencengis deui ieu usaha teh bakal diangkeun tingkat kadua bakal diasrak deui pakampungan.
1: Waduh. Sahat
0: kerai ulah warak kabur ku nafsu.
1: Sisi kuai
0: kera kera kera.
1: Kumaha sagasna?
0: Hayeuna nanging tiasa ditetene ku kaula nya ku kaula teh lajeng leuwih dibantun kana istilah nama politik malah marasaina kareng laukna beunang mari diduga ieu teh pun anak antos kakerasan sareng aranana teh parantos dewasa sarta kaula parantos gaduh emutan yang ieu murang kali ka kerajaan Tenceng Selengan. Kamu miningar ka ieu teh geus sanjeung ku kaula teh ngusulkeun rehna di mandura harga ieu kedah diayakeun hiburan. Kedin marah trokna hiburan bakal biasa dungkap kata murang kali istilah budak kemar salatih teh bakal nonton soalnya bila waktosna kedah nyebarkan intel jantan ya teh depan istilahnya
1: atu nata lengas gitu kapannya hok kemar salatih teh anak kurang
0: leres ayin ada dipancing kuno juga gitu dinarasan ya Gusti malah manar kalau pesantren putra kuan yang raden anayana saat aina perantos dewasa moga-moga we dina sungsian ilmu nat singkiasa tutas kalayan ayana benjago iya moga-moga singkiasa jantan jalan rengsena kakawasan sikang sedewa iya arti pati
1: oh gitu kadering lamun gitu mah satu ina saka anu ditantukin jago di itu jing iraha waktu na
0: Dupa dupah kajam dan jago dina mangsana aben-aben jago tes sadrek pati soti mundra. Sasaan tiasa mepeskan sirah na jago medapkan rambutnya salmar ngeluarkan getina satetes pegap panangan kiwa tengen pisah nyawat neraga eta anu bakal menang hadiah saperkalis bakal dipastikan hadiah makuta kerajaan.
1: Kalihna maka dilar nagara mandura sabelakna. Gitu. Danus tiasa ngiring ke.
0: Dina rasan dia kukaulah ke diri. Usulkan kamu penarik semangat seolah-olah yang terdepan kaya bitik kakang Arya Prabu kukaulah tebakan di pentes
1: ayah idin kawian gak
0: parantos kawidian kawian usah kawit nama nolak nanging satya-satya beraya tengu usulkan nama
1: tadi dengan itu Arya Prabu ngumpula sanggup pelamun di namang sayina pikin depan ngadago datang na anak tiutra yang nago pajing tiwira kanan
2: kawan
1: piken nang tuken aben jago gelut jeng soti mondra
2: ansur gi kaula tewa gelan piken nang tusken nasib ngiringkan aben jago nung-nung dia tiasa mepesken hulu nasi soti mondra na pers tampilin kaula kapungkur dua kali tapi si kurang ajar ulah kabawaku nafsu aturah kalian di mana kaulah eleh etang-etang nangtuskan waktu sweye mah nunggu waktu dungkap na punana
0: syukur bangga
1: manawi kawidian badai ngiring weh kaulah jada bangsa isulah badai ngiring weh ya arah ratu tanpa lungun yuk
0: badai ngiring serdek jada bangsa
1: upami kawidian
0: ya atu kerewa gelan
1: hari sarana gelu
0: sarana aku pegang pati tetep dilereskan gunakan alat perang kayani senjata korewan kangkang kris kadang agen kakris jarum sapotong tekan di sana
1: dan anu digunakan
0: anu digunakan teh katimulan kagagakan kasaktian kamandagunaan boge tekenin nyolok panon tekenin nyeket tekenin nonyok angin tekenin ngabadu garangan
2: Ayo ngalipat mamunang jigana. Bisa wae atuh.
0: Sagami na tikitu dinawartos na tebakadi serengan ku gamelan bakadi piring ku gamelan dina kaluarna jago bakadi beber mas kakana
2: disuruh timon radap di beber huluna
0: kebino
2: bencar huluna tersibu ajar
0: oke dina dimana ayah rubuh dinawartos na generas kenaya tuntutan di negara kanagara di bangsa ke bangsa amin kena bebas kuhukum samara
1: Ya tu syukur bahagia. Ia tirawat tuna.
0: Dinten pageto. Kayang sada binatik itu Sri Paduka. Kang sadewa tebah kalingih dina papanungan bakal ngabibita kumah kuta sereng. Nagara Madura.
1: Ayo nama mangga baetak kantatan. Kakang Arya Prabu urang sami mios ka kusir dagi. Kangon nangtos ke depan tina mangsana. Aben-aben jago iya.
0: Sok itu kawan wabah dalami kawan termargi di waktu sanan pilih ayah kartu tukang untuk kuhantu
1: Ros bayi diduakin bakang moga-moga sing lansari usaka moga ku jalan kira iya anpakah bisa ngajawab kana ayarna masyarakat
0: nawan mengit katak sika kakang hari apa
2: tupin udah memangga sami-sami wampat
1: berarti duakin moga-moga sing lainnya kansaran kaya disengan ku kakiatan Iya dawangsa
2: Bukan kula Los Moga-moga aja tina perang tayungan Rampung kamu tutas pengadika
0: Mana kurang sami-sami apa
1: Raden Ubrah sena kairing Arya Prabu tekantun Iya dawangsa Samia lu mampah menuju kusir lahir Moga niraya lu munur wibit Raya ngerah Moga niraya lu yang ranah kengkang wajah kumampang kengkang
0: sadruginah kapusir raya
1: dugikan namang sana jama parantos ngagimungan kaya kingana dan jauh patubruk-tubruk kemangan peragatan

0: menjaga tempat nak di alun-alun.
1: Jogja nu bakal
0: mayunan ngaran Arya Prabu ti Paminggir.
1: Han, iya kawasa.
0: Jalma pagaliwatan utaya kinggana sepuh anom istri pamaget ke kantung urang kali.
1: Barak-barakna para pedagang kali kesempatan ekonomi dina mangsa.
0: Raden Ugrasena ngompakeun wajah balad tentara supados janten intel nyungsi milari budak marsarasi anu rupa nakideun hiji bule hiji kitu kakang tuanana. Kala sendono kala senini kala druisa kala wasa kala drupisana padalu mampah nanging nganu angwan nyamar tina mangsana.

0: Burur Batur Sapo Badan Regu
1: Baraya
0: Baraya Batur Sa Asrama
1: Pamiri
0: Tabiri Batur Sapo Badan Kopi Corok Subutut Bedir Uci Subutut Jatari Subutut Urang Tiagat Budak Bule Di Budak Tidu Wah, ayolah urang ditugas dikerjakan budak boleh yang budak hidup.
2: Hari budak boleh yang budak hidup kenal netade.
0: Iya si banyak buku kabila-bila tu.
2: Hanya itu nyaho mak kudu nanya aku itu.
0: Budak boleh, tuh disebut budak kembar sorasi, budak kembar sorasi si sorak janda, tuh bejat pangudak dewa.
1: Jadi ruwun.
0: Iya, iya mesti ternyata nahu belagung iya, bodoh kato toloyo. Hari budak kembar sarasi ke budak kembar duaan rupa na boleh hiji hidung hiji namun aya budak eta dua-duaan babarengan eta kudu ditewak gitu urang mana aduh ting urang mana dayana urang amimikian jadi intel urang bagi-bagi tentara nubrak hidung brak karir brak kulung brak wetan. Oge megat di jajalanan di siaya budak duaan bule hiji hidung hiji kumaha budaya ewak kuah kuah ibuah wadih tekede ya budaya budak bule je budak hidung hei kuah asa asa pendingin kuah indah waktu dah ayo orang pada nyungsi sebo kayan aben jago gus deger mimiti han jadi jago kakang pati saroti munda cuk saha lawana
2: lawana yang saha teteh
0: lawana lamun teu salah mah jeung Arya Prabu jeung Yada Wangsu kitu ya atuh ayeuna mah urang nyangan we ka kaleh ka kidu hayu pada lumampah sajuta hayu hayu urang menuju usaha nyangan budak boleh.

0: karena kamu yang terima. Sampai ya buat dia pada tentara pada lumampah nyungsi karena tontonan.
1: Senuking waktu rakyu pertanaman sautaman tiking wansi mustari.
0: Anu jantan panitia dina mangsa naratin Ugrasena. Barang terselingi dina pangkandungan. Sial maribu-ribu, pagali mota anu kaya kinggana, bakal nonton kaben jagus.
1: Mangwas, badani rakyat bangun.

0: patria pionera, mapan banyak, kencan mapan banyak.
1: Hadapkan masyarakat.
2: Mangga hingi. Rokanya lah sorah. Sok asor 10 hiji.
3: Ya.
2: 10 7.
3: Ya.
2: Wis, ke urang.
3: Jabit.
1: Ayeuna bakal dikawitan abeun jago teh. Sakumaha? Sasaurana protokol tadi paratos panang lebar kaula mah kantun nangtoskeun pembukaan ye trokna abeun-abeun jago.
2: Hingi, hirang mitina.
1: Ayeuna jam 7 seperempat.
2: Ya, sok ah panas ah. Bisa keburu hujan dia. Sok ah.
1: Kehela. Antos. Sakali deui pilih ngulingakeun. Hukum anu berlaku peraturan saya marah kadek bilih kalwiluli. Khusus ka peminat. Ka jago atau napi umumna ka masyarakat supados jangan tertinggali.
2: Teras. Ini.
1: Saperkawis kejaraskeun ngagunakeun alat perang kayaning senjata kolewan kangkang kris tumak kadangan ka kris jarum sapotong terus ka ditana
2: iye
1: anu digunakeun teh kadang di tingkat timulan kagagahan kasaktian kamandagunaan teu dileraskeun nyala panon teu dileraskeun nyeke teu dileraskeun ngabadug angin teu dileraskeun ngabadug garangan. Oke, di mana aya korban, boh jago, boh peminat, dan direskan aya tuntutan di negara ke negara, di bangsa ke bangsa, ia kena bebas dina hukumna aben-aben jago. Sing saha, anu tiasa ngarubuhkan jago saya marah sederek pati saroti mangga, pegat rambutnya selamat. Keluar kritis sadetes, amakan seromi, bisa nyawa tina raga eleta, anu bakar ngakono harta kekayaan.
4: Mas pitis merinsing inten jimantan. Kalina bakal dileler makuta kerajaan katilu bakal dipastikan negara mandura karya sebelah
2: waya sorongnya lah syaha anu mikah hayang karena iya hadiah sok gerak pepeskan jago si serta maga sarja kenawan
1: dupi anu bakal ganteng pembukaan saderek Arya Prabuti paminir
2: syaha betul Arya Prabu jina.
1: Arya Prabu.
2: Jeng sor. Gerak tantukan nasib. Keluar ke jagora.
1: Unyuk semangat sekedap di jago bakal keluar. Oge diaturkan ke para penonton supados tertib nontona. Oge nonton tidak dilereskan ngelangkungan kalang tontonan. Oge dina nontona supados teratur. Anu jangkung dipungkur. Anu penek dipayun. Oge dina seperti nonton istri serang pamengket ulah ngahidi ulah pakai di kota.
5: Yang campur.
1: Kanggo istri diselagikan paling tiretan, kanggo pamaget paling tikulon. Oge tekengen ayam urang kalita taekan, kanggo ngahinarkan kecelakaan. Katilu, dina trokna nonton ye, sing ati-ati, miape esi pesak, margi dina golakan jami rebuan jami ye bakal dipake kasempetan jelma jahat. Awas copet. Segitu. Ditujukan kasarelek nayaga.
2: Iya kula.
1: Sekedap dari jago bakal keluar supados keluar na jago menta supaya dipiring kula gubukun ke bojiro
2: ini
1: sada binatik itu hatur uningnya kasri paduka gusti gusti
2: wah ogra paman ogra
1: pamanun
2: kuma ayu burang cuy ngain cangkul yu mengkaning ibir gus beak tidu botol ayu nami mitina.
1: Ayo na bakal dikawitan
2: sahate anu bakal maju woy lawana si saroti monda
1: nguningakan anu bakal jantan pangpayuna lawana kadabiti kakang Arya Prabu di paminir
2: si Arya Prabu
1: keras
2: bencar tahulunya si jahat muatnya Marius cokorna sokalnya jagosna keluarkan sia
1: taulah
2: sia
1: iya
2: Aya nginum heula ieu gok-gok kakona ieu.
1: Henteu. Mangga jago baka keluar, baka dibeber mastakana ku sutra beureum, bilih pahilih panonton mana jago mana peminat, kalayan ieu dibeber nasanas negrakeun ka timulan ka kakakan, tapi bela ka nagara jeung masyarakat.
3: Ieu.
1: Kanggo ngahibur ngareahna. Trok. Kebot jiro batur.

0: timonda hidup.
1: Hina ini.
2: Kenakan ia jago setemana.
0: Masyarakat. Pulang negara Mandura.
1: Hina ini.
0: Aing anu pikaran jadi jago. Singgera dangoskeun si Arya Prabu.
2: Diaturkan kasarek Arya Prabu mangga di kawitan gerah lungsur ti pabangunan.
0: Itu Arya Prabu mana itu? Ya.

0: Iya. Si Arya Prabu.
1: Ula pun Arya Prabu.
2: Iya. Pun lansir Arya Prabu.
0: Nanti aku siap-siap. Baru.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paregal,
2: paregalnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyeri an sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sahali
3: teh. Sahali teh mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah geus hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: kedua
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hai kapuak manyan, yang kau tadi masakan dia ini. Tega, tega. Hati, tega. Bensar dahulu deh. Ujung hingga bensar, tapi ke amurasut kita nana. Hayang makuta kerjaan. Eh hayang mantu dengan perlu gitu. Sebab kurang parah nanti ke nasib.
3: Kali udah lagi, tekanin nyalakan. Tekanin nyalakan. Tekanin ngabar barangan. Temenannya ke, melanggar peraturan panitia.
2: Panitia hak nyempa terlalu.
3: Nau nau terdiras ke dimana ke?
2: Senjata.
3: Dei.
2: Oleh bang.
3: Dei.
2: Kang-kang.
3: Dei.
2: Kris.
3: Dei.
2: Kegede-gede ke Kris. Jarum sempotong sebenarnya ke bawah.
3: Tega lara.
2: Tega.
3: Hati.
2: Tega.
3: Sok di kawitan.
2: Sok hanyalah berhenti. Sok. Ya. Sok. Ya. Ya.

0: cepet. Cepat. Ayo.
1: Kurang ajar ya, Arya Prabu hidup, maju terus.

Mondra, Mondra, ieu kaula nu engkong dirirakeun bedol genggerongna euy. Mondra, cokel hekahna euy bedol. Puntuna kekrek, Mondra, Mondra kaula nu sirokeun ya euy, sawios terus terus. Mondra ungur. Mondra ungul, Mondra ungul, Mondra.

terus-terus kok masyarakat Arya Prabu, Arya Prabu bisi pohon deui euy saha-saha nu bisa meupeuskeun jago si Soroti Mondra kok mahkota kerajaan kok masjid si kumarencing inten jumanten kok nagara Mandura sabeulahna kok beca 17 kok tihang istri yang sarupa itu ieu aya.

0: Ayah kira harap?
1: Ya, ayah karap masih dulu ini. Urang pada nangtukkan kematian. Tau. Ayah kira, memang? Pati, memang? Bisaya pengertian ukalilip-lilip. Bisaya penghabisan usanka telah ilmu usanka. Anu kasumput-sumput kira tanggungkan. Maju terus. Karap. Iya. Iya. Ngerap. Sawi.
2: Ayah Prabu dipun samak dari Sroti Mandra mungsra sepisan suka kiruna. Kumaha?
1: Cukup berada teras si kunyuk deh.
2: Aduh,
1: Arya Prabu keok keok, banyu lu kanya ku tuahkan ulah. Saya blok kanya punya tanah keokan di rumah. Mereka karek bisa main kalian si mana makai gelut tu deh.
3: Munda, Saroti Munda iya ai.
1: Kaulah nungkaulah.
3: Oi.
1: Parantus namru si Arya Prabu.
3: Jajah kainya buhulnya. Sena remuk iga naka si jahat. Kadongdora si hayang nyokot karajaan.
4: Kumayua.
3: Kumayua. Sumpah hayah. Pepes ke nangir huluna.
2: Kaya gustinya. Kaulah panitia masyarakat.
1: Iya nun.
2: Bakal mereka sempetan ka saudara Arya Prabu. Panitia bakal milang tihiji tepi katilu. Upami dibilang tihiji tepi katilu masih kena namruk nganung harti Arya Prabu laas kekuatan. Daya kasanggupan pikir ngelawan jago.
1: Iya.
2: Tapi lamun dibilang tihiji tepi katilu jangan ngelapangi nganung harti ayah kena kawani.
1: Jom bilangan.
2: Bilangan dikalikan. Hiji. Dua. Tilu.
1: Ayo kena harap dek maju ini siapa nyok?
2: Ayo kena kawan tu.
1: Bujung-bujung ayo kawan tu tanaga gitu ayo.
3: Balik.
1: Balik. Enggak. Ia mahetam-hetam dok-dok pangrewong wey mana witi. Peripos tetamah pulem sonten-sonten. Tetamah sakit wey kagelan tikaula.
3: Hali!
1: Angga.
2: Hayo! Era-era! Batur!
3: Era-era! Era-era! Batur!
2: Hariap Prabu Murur!
3: Iye!
2: Sakit tu masyarakat. Dina dinten kahiji anu majeng Arya Prabu nanging parantos laas kekuatanana dina masa setengah opat kumargi dipandengkeun ya pamenggintan ieu siang bakal kagentos kumengi istirahat heula enjing pas subuh-subuh sumping naka alun-alun enjing bakal diteraskeun deui ku sareng Yadawasa patih nagara
1: Yadawasa
2: sadarek sati mana istirahat heula
3: mondra
1: bawan.
3: Istirahat heula euy opak hengkar sok opak beureum ieu
1: teu pinodamu
3: siap ka dieu ieu karesep ilaing ieu peuyeum ketang hideung jeung ketang bodas komo peuyeum hajeli mah ieu peuyeum sampeu we Allah
2: teuyakan utaya kingana
3: nanging kaunggulan aya di jago. Bagi lami, yami, bagi nyesek, utaya kinyana. Pada kata di kata iku utaya kinyana, itu kata tuan dina mangsa ben-aben jago.
2: Kantunlah baru mujuaya dina tengah kokoh pegangan pati.
3: Gantos ingkang inusika, posapa wonten isa tengahkin perjalanan.
2: Satria Panengah Panawa Raden Arjuna lam ingkang Raka Bima anu lumampah jaga pula nyanggah
3: tugas ingkang ibu kedah nalungtik saderek di Mandra Karya nyata Raden Arayana lan Raden Kakrasana kairingku para pawongan
2: Bapak Semarura Kuda Pawana Astra Jingalan Udawala Medana Arjuna Kekakantur Karya Bima
3: Pakarya urang liren gelawe sakrapka
1: Senet kadahak Barat
2: Iya,
1: Guru Nulaman

0: kilograma. Oh ya nak, ya nak. Eh, ya sudah amperan nepi kamandura wasu.
1: Oh gitu, saya jalan ke rumah apa?
0: Saya lagi, saya udah.
1: Kami
0: tak pulang. Bersyukur.
1: Abang sudah, Pak Amar.
0: Hah?
1: Pak Amar.
0: Wah, Ucu. Di gemerong rengit di harga pura.
1: Alah, alah.
0: Ayo nanti, gua tengah haja ya tinggirin ke cuci pengawalan ke nonton abang jago, Ucu. Hah? Bari nyung si sadaretna malah mana diteresakeun aya di dieu Gusti Arayana sangka kasana. Dan buru-buru gancang kabar udah sareng atuh.
1: Mangga, mangga.
0: Hayu atuh, Cuk.
1: Mangga, wa mangga.

0: barangkos amper dongkap ka Mandura euy. Pilu jeung santen.
1: Ka enjing atawa
0: salah lageur sarea? Pag nuhun.
1: Salangsungna Kang Damang.
0: Ulah
1: Kang Damang.
0: Meujeuhna.
1: Nuhun Kang.
0: Balas disosoan reungit irung jadi manyangan
1: euy. Ah, Kang.
0: Tan balang sakwe jeung cumara salila.
1: Oh, sabar.
0: Mangga.

0: Terima doang.
1: Kita dewek mau nyemas. Nah, yang mak itu hayang di semak. Menyungi. Sarang kegado ekit. Ya kesakitin kegedung di bulan kemandura. Ah, ya teh istirahat kata lawes. Ngerekan sampai.
2: Ya, sakibis. Barulah nasyukur.
1: Wajah namanya panuap.

0: Satengahin margi, margi. Wah, diakilkan. Di satengahin margi. Puan, ingkang raka Bima Sawah. Aikan, napa istirahatan. Ngantikan namang katan. Wawang Kakang Bima kurang liren kelawe sakedap tina mangsa ayeuna.
1: Cenet kadang aku
0: wawang
1: har
0: iya gisimabin kepina dama gisimabin pun semarangnya kesemapa abad kesemuanya kusti pengawalan sarudulagan ageng.
2: Kali nanti kitu kaulanun atuh dina waktos ayeuna dan nungutkeun ukuran mayit teh sakedik deui ge bakal dongkap ka puseur raya parantos ka kuping eta ngagurukna jami ngarulalar liwat kawan.
0: Nya sanajung ieu teh abang jago ge geus dimimitian mangsa ayeuna.
2: Ah, tina saglut mah abdi adukeun hayang nyaho.
0: Ah, nah, siang ngomong teh.
2: Si monyong wae yang sopra juga. Ah cicing dan gelut jeng astrajeng aja demah gila kuing. Nyaan. Oh kumah isupe gitu.
3: Pagi we.
2: Cacang si kuing. Mengu tukang gelut jeng tukang bonang abdi. Tapi kamengi mah cekablok.
3: Kepadi ketewa.
2: Ulah lobat sarita astrinya sun jauh nyangakeun semak pangabatos wah diterima sun tiap bigit ke kantong diterima dawala ka Gusti Ageung
1: diterima dawala
2: sumo hayang boga sorak kitu tah
3: naon
2: deuk tunggu manuk we saban poe nya ayo we di saung sawah.
3: Ayo
1: dina mangsa ayeuna
2: dad wawang kula
1: pikeun nyungsi si kakasana lan sarayana
2: beres
0: sumuhun
1: jubararan tugas si babu bari lalajuk saemara bari lalajuk abet jago di Madura si Kang Sadewa Raja Biadab gaduh penjelma
0: tapi noda mah nuka kuping terkitu
2: serius abdi wai aben kensyum ya persantemkan kabadak si hea monyong sia kurang ajar beletuk karena pulseling ngegiti nya awas sia nunutan anak wai.
0: Nah ya
2: babe ngamak gitu
0: cicing kang sajeng na
1: gitu na aing baka ini tihela aing sangkel lempang nutur ku si jenet
2: atu da anjir na salengkah Gusti Pangawalan sapuh lengkah damat na lengkah na temu da kuring we nyakit ku
3: lengkahan naon
2: basa ngalengkahan aruh kuyam harita nya nya bisa nyeri papa muni moyong
0: masak bakat jengkat dina mangsa yeuna
1: iya
0: hayu saya nama urang sareng we
1: teh hayu geura kadir jalan asringa dawa
2: abdi pun
1: kadir jadi
2: naon
1: ngajaga diri bisi aya kajayaan
0: kada su kada sing api-api cenah mayit teh numutkeun ka tangtuan mah aya di satukangeunana usaha dina aben kago ieu
2: aya tina soal pasrah mah moal gila nya Haman Ali itu atuh
3: jago naon
2: teh kurang
3: jago naon
2: oh jago tinyu
0: hayap Bima maksud lu mampah
1: mayunan Arjuna menuju ke Mandura. Aku si bakal mampah
0: bawulan muka-muka baik sengaja tina kabel jengan
1: ditunggu baik jadana hayang gerak laju ay. Hayang gerak nenyok si Sosimura ayy jik milu
0: itu dahnya namangan sampit tadi
1: beri saja batik itu ay. Hayang panggih ke situ sejana hayang panggih ke si sudana bisa sahak ay.
0: Kepinor drama kawan
2: mendingan tilu lengkah eta gawir nya produk dicabut suung katinsak
0: kapkan Semar ieu astaginya siun jauh daguan heula sakeudeung ka urang dekat sari heula kadenge eta dilebak aya pansuran rasa bayeung yang nu teakingan. Oh, da uti malah nyuk semangat mangga, mangga ini.
1: Dieu geura.
0: Geu nyaung?
1: Ih, dieu.
0: Ana sok hareup ka maju.
1: Lun sak atuh ka itu maju. Ih. Cacat sieu euy.
0: Naon sok kecewa sapis?
1: Ha? Ai abdi mah nyaah we buhan ka dulur sabaraina kitu.
0: Nah, sia ngomong teh.
1: Naon? Ai bapa teh Uninga.
0: Ha?
1: Ai bapa teh Uninga.
0: Naon?
1: Ieu teh aya na abang jago teh na aya nu dijangan usaha nyangan budak kemarsolasi. Aing nu dicangan teh budak bule jeung budak kideung. Tapi cenah gerakeun kanya akan jadi kolot wayahna. Aya mah nambut heula hartos ka dunungan.
0: Keur
1: muli apu.
0: Anas sia ngomong teh,
1: "Eh, balur ku apu." Rawa timian sama teh budak kideung teh. Pamus sering ngomong dek manyahe ka dulur euy. Wayahna sering kudu pulas ku. Meni kanya. Budak bule kitu. Tahna bet. Asina budak kuring teh.
0: Ya, kuda jeges kadeng. Anu diansam teh budak kemar serasi. Yan elta teh senanu bak ngarubuhkeun ka kawasanana si Kang Sadewa. Aye geus kudu disebut budak mah heulaan. Da itu geus nempo kulit
1: mah. Eh, pokoknya masa hideung, pokoknya mah jadi naon kitu pamacam lamun sapamah kitu, sacarana kitu tuluy eta teh lamun kitu ngumureun lamun kata jeung mah cangkir jeung gelas mun beubeus.
0: Siang ngomong
1: teh. Ari ngomong kaos jelema tapi kepu walang ujurna. Sakonyong-konyong we jelema mah.
3: Ngopen.
1: Naon sakonyong-konyong teh? Tidur. Da kitu, Pak.
0: Moal-moal naon?
1: Nyaa abdi mah. Kitu sok teh. Moal mun diancam disebut budak hideung teh. Ada monyong.
2: Ah, hai keur kuring ngona mah kos. Pajor kos hirupna teu naon. Cuma hirup oge loba hutang. Nya hayang masakan we jeung intel-intel buta hayangnya. Wajib kuring ngabaktikeun ka urang Mandura ngajait nasibna Gusti Basudewa anu aya di paminggir ayeuna.
0: Ha, cuyeut teh salah ketap sia tadi.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Abah di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Maros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, tertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal lama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya pos aya perobian gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Baray Api. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja, dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja ya rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah. Artinya, untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau, saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih?"

ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid walam yulad.

0: tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan, "Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana? Cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad." Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa hokemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, tidak usah buang waktu. Besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu loh Bu, apa Pak? Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya, "Mbak Ayu, tahu nggak?"
2: "Apa tuh?"
0: "Nanti malam akan ada pembunuhan."
2: "Siapa yang mau dibunuh?"
0: "Muhammad."
2: "Loh, sampean taunya dari mana?"
0: "Suami saya ikut rapat." "Tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya, ini rahasia negara."
2: Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain tar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok, kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, dipagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan. Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah, meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis.
0: Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gua naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini, jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara, mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini. Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur. Tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah,
2: apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid-din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi, la ikraha fid-din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa, beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan, dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu. Tawaf ya ikut, pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, orang ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang.
0: menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk enggak gatel. Kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Gak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemeter gak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano-ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Ayah kan? Terus terang saja.
2: Iya Rasul,
1: iya. Sekarang gimana?
2: Enggak berani Rasul, minta maaf saja.
1: Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya.
2: Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya
1: sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real.
2: Sangat mudah beliau memaafkan orang.
1: Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa?
2: Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru.
1: Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan,
2: innakum la tasa'una nasa bi amwalikum walakin yasa'uhu minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi.
1: Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita nggak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya, bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil, sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel, padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatannya dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Lah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah tidak serat gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakiak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senangnya dimakan, tidak senangnya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk, berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang enggak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes bener. Udah bikin dosa cengengesan, cengar cengir, tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ada deh. Bembek siapa ya? Oh, Ethan.
1: 102,4 FM.
2: Radio
1: Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat okay. Sehat keluarga Anda.
0: Sahabat siapa?
3: Sahabat Radio Peace Ciamis.
0: Okay. Wah, udah murudul banget ya.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Tos jarbul. Tos jarbul.
0: Tos jarbul. Aya Fai, aya Nabila Nispo, aya Andik. Terus aya musik kita. Terus aya Sadi gitu ya. Waduh, servisan. Hani Mikia, aya Din Alip. Din Alip, aya Adi Sindalen, aya De, aya Yeser. Aya Jajang Hari, aya Nug, aya Zainal, aya Waras, Pak Ya 01. Terus saya Henry. Mana itu? Waduh, banyak banget.
3: Wilujang Wangi.
0: Wilujang Wangi sana ya.
3: Wilujang Manco.
0: Ya pasti nah, seperti biasanya. Mm-hmm. Ayah gelaran Nasundalen di setiap dinten Senin sarang dinten Kamis. Kalau sana ini dinten Kamis, dinten kahiji, tanggal hiji nya di sasi Oktober 2026 ada yang kedua enam ya.
4: Tiada hari tanpa tiada hari yang sakti selain hari ini.
0: Ya, kesantian, kesaktian Pancasila.
3: Orang semua punya hari tanpa Pancasila.
4: Terus si sebelah mencik aing gitu. Soalnya ti kubur yang semelahnya.
0: Iya.
3: Apalagi nanti kemarin WG 30 SPKI.
4: Udah boleh ngaran namanya pepanjang Mas Sarip teh, Pak. Sarip Aidit.
0: Jadwal kita mirah. Pengen bola aja dong yang di bolon aja.
3: Sarip tampu bolon.
0: Tampu bolon.
3: Eh nomor nama aduh sudah. Aduh Aidit. Iya pakai ceng.
5: Kenapa?
0: Kenapa? Aidit. Aman. Putra Kaiji aman. Boleh jangkungin aja di 102,4 FM. Terus aja di TikTok Sundaland. Ayo cujin kayak malam Jumat wajib ngebahas eta.
3: Kiru jangan ngomongin kami cujin.
0: Oke, terus ayah saat itu. Randy Ardian, assalamualaikum. Sehat mang?
3: Waalaikumsalam.
0: Manggin, cenah manggin, sadayana.
4: Waalaikumsalam, Ren.
5: Salam. Alhamdulillah.
4: Beuki bayuh yuh wae Randy Ardian.
0: Terus aya poster berjalan.
4: Ayo Incu Jin, thank you Incu Jin, kemarin ya.
5: Rizka Gantos Andi, alhamdulillah.
3: Boleh, kita langsung agung deh, langsung sukses lancar, amin.
0: Kayak iya mic-nya diambil, kayak.
4: Baik, kita kira bawa, kita kumas, kita buah hati.
5: Ngobrolnya kayak, baik.
3: Iya, tadi pake. Kita kena lamun, ya.
5: Ini dia ngadikin TikTok.
0: Hade.
3: Dia di angin kasih pager. Si Solek, si Menak Raja jalu.
0: Kenal di tengah di pangpasang gen.
5: Kalah op air lihat serangan.
3: Ya, kalau di tengah
5: iya. Umiknya te masang.
4: Paru Sunda lain macam kain. Nuhiji ngebut, nuhiji lang lah Yus.
3: Kumpulnya, kamu ganti terakhir.
0: Karasep deh ya.
3: Cocok tinggali.
0: Dah laki.
3: Nunggu ngumpul karasep nama tu.
0: Ya,
3: lihat apa baru yuk. Janjian dia baju
5: merancung.
3: Baju dia tinggal janjian kuras kuras. Jadi mana kompak kain.
0: Maksudnya ada di handap teh.
4: Kita kan partainya partai bukan partai yang bah.
3: Tuh cek aing oke nan. Saya akan lawan.
0: Gae juga.
5: Partai burete.
3: Aduh gusti ding.
0: Oke. Cenah. Kada mikna ulah di koma bisi kebesekan cenah.
5: Si kapula.
0: Di mama ayah wapidin. Tak ayah tapi teka tinggalin mik lagi ya.
3: Oh, mun ayah ya
0: paling gimana? Mik Jagger. Magic Jar. Nah, ayah naon
4: nah? Ah, ya, jadi wah ubla. Ayah cik nyikapi, ayah kan hari kesaktian Pancasila ya. Ya. Cek akang, itu teh kumaha anu dimaksud kesaktian Pancasila teh kan? Cek sok terangkan kan?
3: Jadi intinya nama
4: sok padami yang penting nanti padami tanah.
3: Ayat Pancasila itu dasar negaranya, sanes.
0: Iya, betul.
3: Nah, di antara kan ayat lima sila kan. Anu kahiji, sila ketuhanan yang maha esa.
0: Terus?
3: Dua, keadilan sosial bagi semua ya. Non, kemana si anjing adil?
4: Gus, ulas sini, bahkan apa? Untung.
5: Nah, jadi katil.
3: Tina lima sila eta.
4: Karek dua sirit.
3: Dua gitu, Gus. Lima, sana.
5: Walau bantai, karek dua.
3: Ayo karena hari kesaktian Pancasila, tanya dipikir-pikir menan bisa dilarapkan karena kehirupan kurang anu lima sila iya. Sehingga zaman ayeuna geus ada mulai tarada luntur anu lima sila iya teh teu bisa dipakai karena kehirupan kurang diantarana menan anu dibere kepercayaan
5: janat.
3: Nya jadi pamimpin menanya bisa mah adil ka rakyatna bisa ngagelo ka rakyatna tuluy pejabat-pejabat anu diberi kepercayaan ku rakyatna da lain jadi pejabat sabaraha nama pelayan masyarakat sabaraha nama dan jadi pejabat anu jadi raja nama sabaraha nama rakyatna
0: laras
4: tuh dua
3: mudah-mudahan mah
4: pejabat tuh pejabat
3: tuh ka pejabat tuh ka penjahat mudah-mudahan ku ayana ayeuna urang mieling hari kesaktian Pancasila, yuk kurang pembarangan. Hijikan deui.
5: Nah, hijikan.
3: Istilahnya nggak mulai Pancasila anu lima sila iya. Dina kahirupan kurang.
5: Lara betul.
3: Sangkar kurang bisa maju, menan maju tidak segi sangkar rupa. Nah, we. Dari rakyat mangan istilahnya. Nah, banyak menta kanyamana menta kayaan hirup segala nama tuh loba pamenta rakyat masa bernama.
4: Sabar nama kesaktian Pancasila teh ngait karena gerakan 30 September sama mehna sanggeus Indonesia aya nu ngudeta teh komunis tapi ayeuna bisa di elehkeun deui tapi kan loba korban karena tanggal hiji teh dijadikan hari kesaktian Pancasila eta tina gitu aja vokalis The Bojack euy cenah apa vokalis Sunda Len eh nama
3: Sunda Len
5: di Sunda Len
4: itulah beki geuman we cik urang ayeuna aya DM li bah nu curhat bah
0: wah
3: Jumat ya
0: sop we
4: curhat cenah ti pamajikan anak ngomongkeun salakina ieu kan. Jadi suami urang cenah sok hayang menang sorangan. Manehna selalu maksakeun sagala hal nu manehna hayang dieukeun ku manehna ti haleutik nepikeun ka nu gede. Lamun teu nurut sok pasti wae di sentaku omongan-omongan anu kasar kata-kata kasar misalnya manehna nangtukeun menu dahar teh ayeuna teu meuli naon meulina di mana gitu atau meuli kursi model naon nah terus lamun si pamajikanna ngobrol teh dengan pilihanna sok dikatai norak cenah.
0: Iya, betul.
4: Nah, sementara manehna teh sebagai istri teh sesekali hayang mah didengi cenah didangu.
0: Iya.
4: Bukan berarti lamun manehna aya cenah urang lulusan D3 salaki urang S2 lantas cenah manehna bisa sanggeunahna gitu. Oh, ieu mah urusanna teh kitu cenah. Itu nu curhat teh itu geus sababara kali yeuh nu ieu teh makana dibacakeun. Dibacakeun. Kitu Kang cenah kumaha mun geus kitu tah.
3: Kahirupan rumah tangga nya.
0: Tah geuning.
3: Anu hiji hayang mah kieu, hiji mah hayang dianggap.
4: Ya ngan salakina ieu masuk hayang menang wae sorangan.
5: Egois berarti.
3: Ada pang berarti nya.
4: Laki, bisa nggak bisa tuh ngajekin dia model masalah gitu, namun tuh bisa berarti akan tipikalnya salah jeng salah kisieta yang menang sorangan.
3: Ya dari hirup teh panduan menanya ke rumah tangga maka tidur jeng budak, segala lupa ogen ku diobrolkan, ada goreng ku bisa saling narimakan, menang ulah pakia-kia, ulah paling-irir tampian, cekulot bagelama, kurang teh, menang ayeuna mun salah saurang hayang nakieu nu hiji embung sedang mau ada titik temu nak menanyaan. Si gaya nama orang jemaah gini ada. Anu hiji hayang gaya anak kieu, anu hiji hayang gaya anak kieu teu
0: naon. Leres, leres, leres.
3: Cing akur lah ieu rumah.
0: Komunikasi ini lah
3: ya. Tah eta leres.
4: Jeung kadang euy situasi kitu teh so terpengaruh oge ku penghasilan. Namun mun duana gawe ya. Duana gawe komo lamun salah sejenis teu gawe. Mau loba duit kan gawe nu sok gitu. Jadi dinahi hubungan pernikahan mah.
0: Betul.
4: Si suami istri ngarupakeun pasangan anu setara. Kuduna mah.
0: Iya.
4: Kuduna sama-sama bekerja sama, kolaborasi jeung ngalakukeun penyesuaian selama pernikahanana gitu. Yes. Cik tepak teh molor teh siakan.
3: Hayang nyarekeun. Deuh
4: ku aing geus molor.
0: Cina ada translate bahasa Indonesia nya enggak? Aduh kurang ngerti cina. Hai Wawan Demang. Cek incu jin mah intina mah pajak leungitkeun.
4: Oh, nyambung nu tadi geus.
3: Satuju.
4: Keun we Kang Incu. Ayeuna di pajak asal persentasena leuwih leutik tinu penghasilan we hitung-hitung.
0: Terus
4: sedekah.
0: Asal timba balikna bener oke okay, gitu ta eta sih sebetulnya
4: bayar pajak ke ai jalan lucir
0: nah kita mah masing pajakna mahal ke ai diternikmati mah kan alhamdulillah gitu
4: namun teu sesuai sok serang oh urang mah ngambiluan
0: sok we
3: serang ai jangan mah siapa yang kan semangat
4: soalnya kedengdek jadi pejabat aing
5: itu menjaga sikap
0: ganti ya rek nyalankan bupati dong ke
3: bupati
4: Cilame
3: dukung hang lah jadi kan
0: wah karena podcast ya lah kan rek nyalankan
3: oh, ke 2020 nya
4: kesantan ulah marili urang atur ikan aja nya
0: oke
4: kalau abis sih ngelakukan penyesuaian sama pernikahan
0: iya
4: tinggina pendidikan usia leuwih tua atau muda penghasilan leuwih tinggi dan sebagainya lah henteu lantas bisa nyieun si seseorang karena jadi dimenangkan penghargaan pasangan anak kan teu bisa gitu gitu
0: iya
4: jalma nu resep ngarendahkeun batur teh biasanya ngabogaan permasalahan permasalahan sorangan lah jika nu teu percaya diri sebenarnya insecure ngabutuhkeun kontrol boga trauma masa lalu gitu. Masalah kepribadian lah jeung sajabana seringkali maranehna merli nempokeun cara nu seperti kitu ah ambeh terlihat nanti leuwih jeung ngajian batur teh rasa teu sanggup teu berdaya atau leuwih rendah dibandingkan dirina
0: cenah gitu. Iya.
4: Mangatang ka mana wae bawa kerusi urangnya tadi yang itu urang tadi liwat deh emang roda nage itu iya itu
5: datang tadi
0: tadi terek beli tapi jadi beli wonton juga nanya
4: ya duka lamun milu gitu yang PSGC ke Kudus
0: oh nge
4: kamu ya kan
0: bantu bantul. Bantul
3: oh cuma dibantu aja PSGC ya
4: oke okay.
0: Acan
4: Sabtu jika na milu jika na buang niperan ya maka itu udah ngepas ide itu
3: saya keluar
5: dibayangkan nutupan gulma
4: keringan wasit bener
3: wasit itu kemarin itu kemarin itu ingin eksekutan
0: wasit edan
3: ini pegat mata deket gayamu
4: nah terus cara identifikasi oke sampai jauh pasangan biasa ngontrol anjin dan sebatas karena urusan rumah tangga atau bahkan dina kehidupan pribadi
0: nah itu aja
4: geus terus geus sabaraha lila kebiasaan ieu muncul lamun geus muncul saacan babarangan jeung maranehna ya tentu kebiasaan eta hese lah yang diatasi
0: betul
4: itu biasanya dibutuhkan terapi pasangan kalaupun gagalnya akhirnya berujungnya keunggesan gitu Itu bah, lebah yang enak leutun lebah dekat.
5: Biasa halusnya.
0: Sadaka kok kalau ngomongi sadayana no. Wah, di mana?
5: Di absen bah.
0: Absen nang. Aya kan injujin aduh ya jeung pinin.
5: Acan aya. Di luar berartinya.
0: Di awal mah wah loba gitu di awal mah
5: tadi. Di luar kan meureun bah.
3: Sama kan lagi kan lambat.
0: Sama geura subuhan geurat. Kel.
5: Kayak di subuhan. Ya
0: rasup.
5: Kan subuhna.
0: Eh, subuhan di subuhan.
4: Ya kieu dah ya itu ngebahas cangcut teh sok.
3: Cocok sih aja ieu
5: nama. Lewan
3: cangcut bahasa gitu.
0: Emang lamun malam Jumat kumaha? Wapitin
3: rada
0: sasarwa wae 24 jam.
3: Rada surser gitu.
0: Surser.
5: Wapitin mah rambutna ieu engke tarancung mun malam Jumat.
3: Heudah setrum siri.
5: Geus aya sinyalan.
3: Tos tadi aja nyanyi.
5: Nami atuh mungkin kedua.
4: Lanjut deh atunya.
0: Oke, digas deh, enggak ada belum ada yang komen.
4: Saat ieu anu perlu disadari nyaeta. Kumaha
0: yeah.
4: Cara ngerespon karena situasi si gitu gitu. Apakah exiting wae? Atau apakah erek berusaha jeung memperjuangkan kahayang gitu. Teu jarang dina hareupan pasangan nu leuwih dominan, pasangan lainnya jadi ngerasa teu berdayanya. Jadi bersikap submisif atau cenderung nyicingkeun jeung ngahindari pasea gitu. Cara nu salah gitu nu aya eta efektif atau apa henteu cara nu digunakeun gitu. Kasanggeus nyadari jeung nali respon-respon nu biasa muncul saat berpahareup-pahareup jeung suami nu kitu aya beberapa anu bisa dilakukeun gitu. Kahiji tetap bersikap tenang walaupun keheul gitu.
0: Ya betul.
4: Biasana orang nu dominan pasti ngerasa keheul sorangan soalnya teu berhasil ngintimidasina bah. Sing nu diintimidasina cicing we. Ayeuna gegeremet sorangan gitu. Kadang sok pecenghul bisulna tarang. Keheul jeung burut.
3: Eta namina nafsu kapegung.
4: Nafsu kapegung dia yang kepegang.
3: Tewak atuh. Kos si ake wae.
0: Kuma.
3: Nafsu kapegung. Burut tuh.
0: Jokowi ada-ada aja.
4: Nah, tapi nya. Lamun terus terusan orang ngelehan atawa ngabalesnya ku sarua ngambek. Dua nana pasti menjadi ngabuat hubungan nanti lebih buruk ke hareupna. Jadi serba salahnya.
0: Iya. Betul.
4: Gitu. Jadi terus nu kaduana pastikeun bahwa pasangan apalun keberatan si istri eta teh. Jadi sebenarnya keberatan lamun si suami nak itu teh. Itu sih apalun, lamun teu apalun kan merana sa bener we nyeduhkeun ceuk salakin wa nyabok teh asa ngusap meureun.
3: Ngaro tonyok ya. Digablok.
4: Nah, terus kuduna disampaikan.
0: Iya betul.
4: Lamun memang lamun keberatan yang pelakuanna ku cara ieu bisa nanyahokeun pasangan bahwa si istri ya posisinya istri ku suami soalnya si istri geus si istri ge boga hak anu sarua jeung berpendapat gitu. Gunakan cenah kalimat dalam bentuk i message nah bah.
0: Waduh. Ya.
4: Hingga terkesan untuk terkesan saling nyalahkeun. Lamun ieu dipendam dina jangka waktu lila.
0: Iya.
4: Lila-lia biasana seorang biasana cenah bisa jadi mempercayai perkataan pasangana jeung merasa rendah diri. Teu jarang anu akhir lagi ngalaman capek mental akhirnya ngarusak hubungan nu geus aya.
0: Iya. Oke, kalau jengongnya incujin babari wah racun aja cenah. Tapi kan kudu pangi jeng jamana diracun kemarin. Wasit maksudnya.
5: Oh wasit.
0: Atau iya.
5: Naon diracun aja. Papa majikan atau.
0: Papa majikan.
3: Di Endrin.
4: Dua soalnya iya dua nana bisa dipakai cara ini bisa dipakai kedua.
0: Nyambung dua nana ya.
4: Bisa.
0: Ulah
5: cuy. Bisa tek neng nong. Ulah.
4: Langsung nak iya incujin maracun. racun ku obrolan anu alus.
3: Ya, tak positif.
0: Bisa-bisa.
4: Racun mah gitu.
3: Ulah ku Hendrin.
4: Ayo injujin kan bahasa na kieu. Urang kudu maksudna mah sok racun ku bahasa anu alus.
0: Bener.
4: Sangkan
5: racun si, kurang.
4: Si jalanna teh bener.
5: Racun ku nu
3: bener urnya.
4: Padahal
0: makan
4: lain gitu padahal mah orang yang dilemas ya ke urang
3: diangkat ibu baju
5: dipiting
0: gue aja ngongi kangge kotep lagi lagi stay tune
3: nih iya kotep
5: gue aja ngongi
0: nanti ayo wean jikannya di luar salah nanti di suguhana di luar wean
4: pengantik tok hanya serada aneh
0: ayo tintap dari itu dari sang istri
4: udah sama iya kan nanti jika udah dongengkan gitu
0: akhirnya
4: ku TikToknya santai
0: weh wapidin gak dengan TikTok aman tapi
3: ya alhamdulillah akur bagi akur ya
5: padahal TikTok nanti berah aman weh
3: aman itu tersembunyi
0: akur kumaha maksudnya
3: ya panginten
5: akur jenuh itu jenuh
3: lebih iya. Lebih iya, lebih tau namanya nanti lebih harmonisasi sesuai dengan rokoknya
4: harmonisasi juga jazz
5: harmonisasi
3: harmonisasi dan regulasi
0: ay harmonisasi tenang
3: akur guyub gitu
0: ya gitu ang
3: harmonis ya gitu
4: kan udah dirobah pemahaman anak penting mah positif ya
3: harmonisasi dan regulasi
4: nah terus iya ceranya
0: tiga kompor gas maka regulasi ya
3: regulator
4: di iya pilihannya
0: ya lami
4: nah ngubah diri cenah memang lantas ngubah pasangan dengan cara iya bisa ngajiun non Anda si istri bisa lebih berdaya jeung ngabogaan kontrol terhadap diri manehna sorangan sehingga seburuk-buruknya perkataan pasangan si istri bisa memilah mana nu memang ngarupakeun umpan balik atau mana hal biasa Anda abaikan perkataan nu merendahkan jadi asup tik kenca kalau arti katuhu weh nu mungkin capruk nama gitu
0: terus incujin gak lah wak cenai kemandela jika majikan edisi majum ah
3: anjir
4: oh benar
0: barinya kedeng
5: pembukaan malam cuma
0: ya kedeng
4: karena incujin ya tadi ruru setik diruru lah tapi pas etat apa yang sabar senti sih
5: disengitan
0: guys go out
4: oke itu biar artikel nanti di pisau perkawinan bulan Ayu Ramadhani MPSI.
0: Wah.
4: Itu dari orang mau bisa ngomong gitu, mama. Bisa salah. Gitu.
0: Kudu ahlinya yang ya.
4: Kawan si Wasublah kan kira bah, kurang ditanyakan.
3: Dengan siapa?
4: Iya masalah. Si salaki. Sandinah nah. Apa majikan nana?
3: Soleh.
4: Jadi cicing saya tahu. Karena kapa majikan apa tuh gitu nah si Wasublah mah kan ngelaki dia bukan salaki
3: emang nah ini dong
0: bahan
4: aku salaki nama di gitu
0: nginggit ada awan atau apa ini
3: sama awan ini ke aderai
5: awan langsung batuk
0: ya aneh tante wapidin
3: apa?
0: Ya aneh tante
3: kumaha teh iya tuh abis mah tipe cowok
5: penurut
3: yang setia
0: setia
3: apakah dan dimanakah
0: gitu terus kabuk tosan ya
5: kemana-mana lagi nganter bah
3: pokoknya mah ya regulasi nah weh
4: harmonisasi
3: harmonisasi
5: ini pikal yang cocok pake dok diantar
3: nah udah tuh
4: nah cenai cekasep jenggelis malah alternatif
3: alternatif sama nang sana sepongdut
4: lulus lulus cekah aja ingat
5: sampai jumpa pun dianterin
4: halus halus
5: halus tapi
3: pilates alhamdulillah ya. Juara sami gitu
5: jadi miluan juga pedina
3: tuh pilates sama instruktur
4: jogging teh bah bareng wae bah
3: alhamdulillah
4: kok panggil ge ayo tuh ya cekah ieu teh
3: lepas
0: lu besok ngopi ngopi
5: motoan ngumpul, Pak.
3: Ini timah nama kan biasa, setelah harga dengan anak pas datang di situ, udah orang nages basketnya capek gitu. Geunang-geunang ngopi asup anterin komandan.
4: Aing teh berarti salila ieu gimmick.
3: Kebeneran ada eta mah aing sebenarnya mah. Dia unarun ogena 13
5: putaran. Nah, awe-awe juga nunya-nunya lagi lari jogging. Gini keur ngopi.
3: Waduh. Muruhkeun pentingan nama ngesang.
4: Lamun jika na bener. Urang urang kan muter, urang astagfirullah.
3: Kita tinggus anjing teh.
4: Dah waduh.
3: Si Banjar mah pikeun ka Cisaga, Cisaga naik mobil ka dieu.
5: Jeung Gojeknya.
4: Atuh urang teh keur semangat teh meuntas wae engge.
5: Ngeluan ngopi.
4: Ditanya maksudnya gitu.
0: Curiga basket gengan kalinya. Wah,
5: bisa patung kok, Bang.
3: Iya, datang di lapak dan nyatan di lapang masa 10.000 nih.
4: Patung wae ngeduk-geduk bal.
3: Instagramnya kongesan
0: gitu. Bebe Jawa tas basket.
5: Basket di tembok.
3: Ajang iringan si Games.
0: Si Games. Si Games sana.
3: Pedal. Pedal pop.
5: Si Games.
0: Kalau jangan wek angin Triani Parfum. Wah, dari mana nih Triani Parfum?
3: Triani,
5: Wilujeng ya. Mangga calik.
0: Tapi din lamun misalkan situasi seperti nu tadi gitu nya. Kejadian dina kehidupan Wapidin kumaha tah?
4: Wapidin nu kekeak. Wasublan nu dikekeak kumaha?
3: Asa tejaruhanan soalnya
0: dah lamun
3: nya minimal
4: ya pasti emosi nu kaluar
3: acan tuh oke dah segala rupa ogenan menana aya naon aya jalan kaluarna aya bombolonganana menana sakirana ku urang dilakonan tapi tetap geukeuh keneh wae kitu mah otomatis urang teh kudu nyobaan nya nyobaan ngarobah sesuatu hal anu cek bari basana rumit. Da sagala rupa geuna aya jalanna meunang aya jalan kaluarna.
0: Oke.
3: Nya minimal-minimalna bari pengertian kaduana mun sakirana geukeuh keneh wae mun teu bisa dirobah. Apalah daya
5: tinggalkan
3: berat nanggungnya berat encagen gitu
4: berat tengeng mah encagen itu maksudnya mah
0: daya apa JPM itu
3: JPM anu pada meser motor ya mah mangga katur ka abdi sareng sarit Jaya Perkasa motor Ciam
0: manawi gaduh dalil atau hukumna pamihutang PT Lib acan wae dibayar
4: oh anjir 8 miliar ngarakeun
3: PT Lib
4: jika nama kata dibayar ku pelanggaran nungkul
0: gue duitnya udah nyangge
4: ih ngerakeun
0: sadane lah
4: sadane lah itu Triani Parfum kasebelen

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yo, 102.4 FM is Radio Ciamis. Boleh jangan salah anda, boleh jangan ini di TikTok ogenya. TikTok Sundaland Band. Pakai band apa ante? Udah pastinya Sundaland tos aya lagu na di Spotify, terus di nah namanya teh
1: YouTube,
0: terus di nah IG, di nah WA gitu ya, saya dibikin status pokoknya enakan lah ya. Lagu nu paling enggal nyata lagu PSGC tema Mengbal. Anu lokal Ciamis nyata PSGC laguna tos aya oge di YouTube aya bikin status di WA atau story di IG tos tiasa ngangge lagu PSGC Sundaland ya. Disdinya ya Soanten Nawapidin.
2: Sarang Erik itu.
0: Sarang Erik ya.
2: Kero Erik ya, Sundaland.
0: Betul. Boleh jeng wangi angge kangge dan jule cina tadi teh. Nah atas tutup gening cina rehat dulu istirahat. Wih
2: natapan isah gelas kedam.
0: Laras jadi ada break isah dulu.
2: Laras
0: ayana lebet deh. Jadi setengah delapan makan namanya. Ayana on ang cina ang.
1: Ayana teh kerusup ya bah penyakitnya. Disebut nate super flu. Orang kemarin ngerasaan deh flu tak seberat-berat tinggi orang teh teh.
0: Oh super flu itu
1: varian anyar juga.
0: Waduh.
1: Jadi super flu teh nyata varian anyar virus influenza.
0: Iya iya.
1: Akhir-akhir ini dilaporkan asup ke Indonesia dengan tingkat penularan nu sangat agresif cenah gitu. Meskipun secara medis diidentifikasi sebagai influenza A subvarian H3N2 dengan subclade K. Kecepatan penyebarannya geus micu perhatian serius di otoritas kesehatan global bah, di nasional karena kemampuan memicu gejala nu leuwih berat dibandingkan flu musiman biasa.
0: Gitu. Super flu.
1: Weh berat euy. Ulah kemarin urang
3: bisa keluarga bisa kaserang geger gitu mah.
1: Ya flu sarua kitu. penyebarannya juga gitu.
0: Iya.
1: Dan berat. Gitu. Nah, anu penting mah non memahami bahwa varian ieu lain sekedar flu biasa. Dengan resiko komplikasi nu leuwih tinggi pada kelompok rentan gitu seperti budak jeung lansia. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik virus ieu jadi krusial cenah. Itu naon sih super flu teh? Jadi super flu sebenarnya rupakeun sebutan populer jang varian virus influenza nu leuwih agresif. Gitu, varian ieu pertama kali kaidentifikasi ku CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Tapi ayeuna dilaporkeun geus nyebar leuwih ti 80 negara di seluruh dunia.
0: Berarti mimitina ti Amerika gitu.
1: Teuing tah mimitina ti mana ieu kan Amerika
0: nu manggihna. Amerika nya nu manggihna.
1: Nya karakteristik utama tina super flu teh nyaeta kemampuan nyebar nu sangat cepat cenah di tengah populasi. Hal ieu disebabkan ku mutasi genetik pada virus nu nyeun leuwih efektif dina nginfeksi sel pernapasan manusia gitu. Di Amerika wae varian ieu geus nyebabkeun jutaan orang terinfeksi cenah dengan angka rawat inap capai puluhan ribu pasien dina waktu singkat gitu. Meskipun lain terminologi medis resmi, ngaran super flu digunakan jeung ngagambarkeun betapa agresif subvarian ieu dibandingkan influenza biasa.
0: Karena disebut super gitu ya.
3: Cepat penyebaran gitu. Cepat.
1: Coba baca lagi. Hanaang bah lu.
0: Dan apa? Don Jule nyimak.
3: Nyimak.
0: Nyimak bukan nyemeknya. Mi kalau yang nyemek. Ini menyimak.
3: Wah, pidin kamari kaserang teh ku super flu.
2: Alhamdulillah.
1: Urang kamari kaserang oke. Okay.
3: Iya kaserang pernah.
2: Ciri-cirina teh kumaha tah kita nah.
1: Sarua. Jadi kan emang urang aya demamna rada panasnya rada naik.
0: Panasnya tingginya. Terus asa jadi rara nan ramuk gitu nya
1: lalu. Terus si dahak teh
3: ya kalau
1: asa ngurus di
3: pikiran aja itu mah berat.
2: Ayo dia mau enggak ini depan minimalnya 12 muka agung gitu ya.
0: Leres.
2: Terus langsung diieukeun dan nanti dikaluar-luarkeun dahap teh gitu. Maksimal mungkin gitu.
0: Tiap hari teh.
2: Terus we ieu pinjering.
3: Pinjering naon?
2: Pinjering di koro
1: atuh. Dikumur-kumur.
0: Pinjer teh jari.
1: Ulah sok ke ulah sok loba persep.
3: Oke. Ieu teh jadi saliwangkeun Bang. Jadi nubat.
1: Nah, jadi kia, ame hati. Wah ubla kan dina musik kesedang. Ada orang main gitar, main bass. Orang kan sering bahasa kayak pinjering ente, keripu. Jadi sakum di dalam sakompet daun kan. Jadi nyanyi gak pinjering.
0: Maksud
1: nama latihan.
3: Latihan.
0: Alright.
1: Tentang wah ubla pun benar iya sih. Apa yang seakan mengerti
2: kan sabar ibu kumu teh ai u ai o
3: mulut ring berarti
2: senam iya senam lain senam jari senam muka
1: cing jangan terlalu ikan deh
0: oke
1: nah nepi akhir Desember 2025 Kementerian Kesehatan RI ngelaporkan setidaknya ayah 62 kasus super flu nu konfirmasi melalui pemeriksaan whole genome sequencing WGS.
0: WGS. Intujen geus nongol di tereh pisan.
3: Mandina ning terehnya.
1: Ih, aisa.
3: Mani meureun anu bae.
1: Mandina mah geus tatang di eta nya deungna bener. Tuh orang. Ya, aing geus.
0: Tereh-tereh teu.
2: Sanda. Tereh
0: kecil. Ada pixna mulu jeung ngiwangi pixna. Terus dan jule ilmu tingkat dewa ti karo di pinjeri.
1: Geus si Gartos ya.
2: Ekonomian urang di pinjeri.
3: Aduh.
1: Kan dia di tuh kan batur mah mikirna teh ti karo di rodok di kolong.
2: Serius di dia.
1: Pinjeri eta.
3: Pinjeri jang vokal.
0: Ilmu tingkat dewa.
2: Belum ada yang bisa pinjeri lewat mulut.
1: Geus pokoknya mah intina ulah protes sing ngalah.
3: Pinjeri lewat ti karo.

0: apaan kan
1: brokit tuh aing lalaki dengan para ahli kesehatan ngingkeun bahwa angka genep 2 kasus iya kemungkinan besarnya eta hanyalah fenomena gunung es.
2: Gua mengingin karena kategori anak-anak itu ya.
3: Balita mah.
1: Memang budak.
3: Budak kene umurna ge ya mah.
1: Lamun di dunia jin mah engke
0: karasa. Karak lahir ya di
3: sabaraha bulan.
1: Ngingetkeun surveilan genomik nu masih terbatas. Jumlah kasus super flu di masyarakat diprediksi jauh leuwih loba da dina dina catatan secara resmi. Jadi ya, tadi dengan gunung es teh maksudnya tebakan.
2: Iya, iya. Dan aslinya bisa lebih loba gitu namanya maksudnya tanya.
1: Tah, enak ngenali gejala subclade K. Oke, lebih berat.
3: Gejalana.
1: Nah, terus kumaha ngabedakeun antara influenza musiman biasa jeung super flu ye? Jadi perbedaan utamana terletak pada derajat keparahan gejala nu dirasakeun. Gitu. Lamun flu biasa umumna ngan nyebabkeun demam ringan ya, jeung hidung meler.
2: Betul.
1: Dan saha subclade K menunjukkan manifestasi klinis nu leuwih ngadominasi.
2: Betul.
1: Kahiji demam sangat tinggi tuh. Urang kan tadi urang ngomong gitu.
0: Blah teh nyaang.
1: Tapi kan ublah.
0: Lain amun masak nok sigana tarang bisa bisa asak nanya.
1: Tah, ieu teh ya. Prediksi gunung es. Nya bener. Bisa.
3: Jadi karena puncak wae jadi menujuna.
2: Flu burung, flu buah agong zaman dahulu.
1: Jika anak,
3: flu babi, ini ayah deh flu babi.
2: Tengoknya buat kiddie spot.
1: Nah, terus demam sangat tinggi ya. Jadi suhu tubuh pengidapna bisa ngalonjak drastis antara 38 sampai 41 derajat Celcius. Yo lebih tinggi tina flu biasa no. Lah hareng ningnya. Yo 8 paling luhur ge. Terus nyeri ieu NOH, nyeri otot hebat.
2: Wah, no.
0: Nyeri otot hebat. NOH. NOH.
3: No, no.
0: No, no, no, no.
3: NOH.
0: Nyeri otot hebat. Lain nyeri otot
3: flu
0: hebat.
1: Jadi pasti ngarasakeun nyeri sendi jeung otot nu geus we
0: riku.
1: Pohara. Tapi ngebuat tubuh terasa lemas luar biasa, letargi.
0: Alamatan tiru ronde sih namanya.
1: Terus SKB, sakit kepala berat.
0: Nah, SKB lain tempat olahraga.
1: Atau
2: tapi ulah di kilo.
1: SKB nyeri hulu berat.
3: Nyeri hulu berat.
2: Ulah di kilo mau apa ya di kilo?
0: Nyeri hulu berat.
1: Jadi nyerina di dina sirah teh leuwih intens dibandingkan pusing biasa.
0: Nyenyautan.
3: Nyenyautan.
1: Atau nyeri buntut sublak sih teh.
3: Atau kacugak
1: nyenyautan. Nyudan
0: sih. Nyudan. Tuh kayak nadan.
3: Lu nyenyautan.
1: Terus gangguan tenggorokan jeung batu. Bisa nyeri tikoro terus nyeri tikoro teh nu seukeut pisan disertai batu kering nu menetapnya teh kurang isi dahar sih keluar.
0: Amun kuping jering mah bisa teh
2: ageur gitu. Cek donjol mah komo mun aya nu nagih mah beki beurat. Bener.
1: Nih hayang nyeduhan.
3: Beki nonggeng we kana.
0: Disabet.
2: Nah ada disabet teh.
0: Eta nu nagih.
2: Awon.
3: Ulah.
0: Lebih galak kan lebih tagih.
3: Kayak dihukum.
1: Bayar.
2: Cara keringin jemna itu
1: cuk incu jinta nyeri tikoro mah rojok kulinggis
0: bener kan?
1: Iya
0: nyerinya kulinggis
3: bener tapi
1: eta teh bener mah iya iya iya itu bener incu jin pun ngomong kia
0: berarti incu jin salah kan
1: kudu ayah anu bisa ngabuyarkan si dahan jinta tikoro maksudnya mah eta
3: kawas linggis
1: ayo ublah kuna ngewas weku bahasa incu jin
0: tak kabayang ayo mah kawas nugar iya nam tanah
1: jadi ngeibaratkan incu jin mah
0: kehelah ayo dibayangkan lah linggis itu panjang nanti abu sana tikoro.
1: Jadi linggis dina bahasa kena positif na bawa ka klinik bawa ka dokter
3: obat berarti
2: gitu gitu izin mah kan bahasana beda
1: kan izin mah gitu
3: beda jin mah penuh dengan kurang dimaknani gitu
2: ya paling bisa sih paling jin mah sih nage ku pernak jin
0: betul kan apa tadinya
3: tukang pernak mah lompat tuh gua nama.
2: Ini pemajikan, wah kok mau majum cina.
1: Eta kira mun linggis lagi.
3: Mun panjang
1: linggis. Linggis letik mah cicing.
2: Yang mah disebut linggis teh mun gede.
1: Letik mah angger.
3: Letik mah biting.

0: Ada kata nakwa
1: cing lanjutnya lagi serah
2: bentengnya dua dah
3: di karetan.
1: Terus kombinasi demam tinggi di atas 38 derajat celcius jadi ngerasa lilis mau ekstrimnya nah eta tak alarm nanti eta kemungkinan eta terpapar varian super flu jadi memerlukan perhatian medis segera.
2: Nah, dokter. Gitu.
1: Jadi hubungi dokter lah.
2: Cek dan jule macam terapi pinjering ala jin.
0: Bisa bisa. Yang jelingis nih.
2: Sana slepis toh.
0: Namun teku pentil kadu.
2: Dimomoy
1: gitu. Nah ini iya. Apakah super flu cenah meningkatkan resiko kematian? Jadi berdasarkan penelitian WHO yang data epidemiologi saat ini, meskipun super flu lebih agresif tina penularan, resiko kematian non nimbulkan secara umum itu berbeda jauh dengan influenza musiman.
2: Iya betul.
1: Meski gitu ge, kanker kudu waspada. Ya. Dari ibu lah anggar, ulahnya pelekeun penyakit.
0: Karena ayah riwayat penyakit sebelumnya seperti nu jantung diabetes bahkan lebih bahaya.
1: Iya.
0: Komplikasi.
1: Jadi pemicu.
2: Rojok wah cene kolinggis can uoma sapoe ge cageur
0: nya bener ku gantarang
2: ku biting
0: jadi gintir
1: tah bahaya utama di tina super flu nyata lain virus naungku ngalainkeun komplikasi nu muncul jadi resiko
2: komplikasi tina
1: resiko perburukan kondisi jauh leuwih tinggi
2: iya
1: apabila menyasar ka budak atau lansia terus orang nu boga penyakit komorbid lahnya seperti asma, diabetes, jeung jantung nu cek akeun be. Dah kawe bener
2: da sih.
1: Jumblah waktu waras.
0: Cek aing ka ini ka ini. Pinjering pokona. Can di pinjering kulinggis
1: teh. Terus ibu hamil.
2: Nah, komo. Tina dokter boyke jadi flu bagong ceritana.
1: Paling itu, iya teh kumaha nu menta cicing.
0: Ting dokter spesialis mah kieu da.
2: Amun
0: boga roromehan ta kumaha?
2: Dan jelema naroskeun are WHO teh singkatan tina naon?
1: Jawab, bla.
0: Waktu hari organisasi.
1: WHOB, organisasi berkumpul. Saya akan lawan.
2: Tak eta jawabnya kang sekolah ya
0: tak WOT
2: tak maklum mengenai bener eta
0: bener dah.
1: Nah, terus komplikasi seperti pneumonia, infeksi paru-paru beratnya atau infeksi pernapasan akut berat bisa micu kegagalan organ jika cepat ditangani ya eta. Itu rekomendasi.
2: Sugante waktu seras otot. Bisa.
0: Hebat ya. Kulinggis yang ditukar. Ya awal malam Jumat itu mah.
1: Iya, waktu apa?
2: Waktu seras otot.
1: Sia, kurang dan juli bejaan. WHO, waktu hayang odok.
2: Jangan aneh, Pak.
1: Betul, jujur banget. 80-an orang.
0: Waktu yang oe-oe. Akhir ada cenderung.
1: Nah, iya ayah iya na ya. Anon tuh rekomendasi obatnya aku paratusin.
2: Oh paratusin ya sasa gini.
0: Saya aku para imah.
1: Terus aktifin plus gitu bah.
0: Tapi pengaruh kamu cuaca zaman ayah na ya, menuju panas pisan. Ayah kemungkinan ya tang.
1: Pan mohon ayeuna teh usumna teh justru ayeuna
2: panas ayeuna eta jadi penyebarannya cepat karena lebih kan cepat. Kering yang ya angin tah itu jadi kacanda
1: ayeuna ayeuna makanya kayak ada kan usum halodol lah istilahnya yang kan teh ketika ada karena naon ngaran teh geus ekstrim katanya pancaroba pindah di karena hujan itu ya, kemungkinan si penyakit
2: aya deh
4: gitu. Orang mehun biasanya mau kali terang
1: itu hujan.
0: Jadi waspadalah
2: keturunan
5: pembacaan suku
1: aya daerah orang mehun memang kan emang penyebabnya ayeuna ke halodoc eueuh obatna hanya karena
5: tadi laminating
1: berarti laminating
0: dipotokopi heula tapi laminating
5: teh asli laminating cokorna
0: panjang dokumen fotokopi.
5: Dokumen cokor.
1: Hese ngomong jeung teh.
5: Kayak tidak teh naon ah? Teh.
2: Tunggu ya.
0: Tolong.
4: Tayang ublak.
5: Tayang ublak.
0: Tahu.
5: Hayu gua astawa dak kanjir.
2: Asa zaman aja.
0: Waktu ayang kodok.
2: Sampai gitu didinya.
4: Sami. Kodok.
1: Ewa ublam pe odak pelanggan odok.
5: Bahyu ta.
0: Pecinta.
2: PO. Nah gitu jadi intinya mah orangnya kudu menguatkan imun orang ya.
1: Sama
2: olahraga, nutrisi,
1: olahraga ringan we sa makuna.
5: Sikseut tiasa herang.
0: Makan teratur, tidur teratur.
2: Ah eta aduh pinter euy.
5: Teratur.
0: Bobo teratur.
2: Jadi tidur teh ulah malam teuing.
4: Minimal jam 3.
1: Tah wa ublama masih ortodok ya. Ortodok tapi halus biar manusia. Jadi sistem CAH, ciasak heran.
5: Ciasak heran.
2: Air putih.
5: Sanes arjuk
0: lain vitamin.
2: Arjuk mah airnya nganjuk.
5: Air jeruk.
1: Arjuk mah arjuk jeruk.
5: Air jeruk ah.
0: Usum ayeuna mah.
1: Tuh korban
0: arjuk. Mau kagak jadi kieu ya.
5: Ayeuna mah seur kana jus cangkudu.
2: Jece. Kumaha?
5: Decang jece. Cangkudu bah. Cimah.
2: Mengkudu teh ya.
0: Kan gatel panen mengkudu mah nyoba.
5: Hanteu ngeunah.
0: Ngeunahnya.
5: Cetik, heeh. Pahit cetik paling yang utang.
2: Osok gitu.
5: Alan?
2: Osok gitu.
5: Osok alhamdulillah.
1: Osok recang edar.
5: Kamu recang edar ya.
0: Bawa lama dicelurkan beratnya.
1: Oh berat.
0: Cangkudu.
5: Wah ya nama diganti
0: ke tembok.
2: Wah etamun malam Jumatan.
1: Wah etamun malam Jumatan. Wing sok dibuka tara. Sok dikual-kual. Karena seset. Oke.
5: Kumargi nu dihandap na tos erosi ya kan. Kapaksa ku abi diangge kamu nu dihandap gitu.
0: Ya di
5: cenah mani gomplok gitu kada amawi ya.
0: Dianggap penghijauan
1: cenah. Ya lumayan lah dianggap gede.
5: Padahal menguwal gitu.
2: Jadi ame rada sesut bener. Tapi dah waktunya itu tos.
0: Alasnya
2: udah mencukupi tos tengah apa?
4: Menjelang timnasnya.
2: Waktunya baru mengundurkan diri dulu.
0: Mengundurkan diri.
1: Aturun ke sadaya na.
5: Sinta Ramang Sareha.
1: Jin, Juli, sarang sadaya pun tenghari wae. Angda, bongana incujin mah.
0: Incujin pamawana mah.
2: Aturun, pas stay tune.
0: Aturun sadaya na.
2: Ada di luar, aturun sadaya na.
1: Red Ardian, thank you Red.
5: Aturun ha.
2: Assalamualaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-14. So

Ari kalahkeun ku dikeureuyeuh mah akhirna nu opatan teh tepi ka sisi leuweung. Kaperengan ka beulah wetan, atuh baranggok oge geus breh ka tembong panon poe anu moncorong di wetan, kira-kira pukul 8 isuk-isuk harita teh. Wardi kacida bungaheunana sabab salamet daya anu meunang cilaka. Ngan tujuan pokok can aya laratan nu maling nyesutirah tiga panggih tapak-tapak na acan. Alhamdulillah, batur-batur gening salamet yeuh. Tuh tempo dilebak jiga-jiga aya imah kaciri dapur na ngebul ku haseup. Keur nyangu meureun sigana mah. Wardi ngaranek bari nunjuk ka lebak nu tiluan sing polohok breh ka tempo palataran dilandeuh. Tegal nu paselang jeung balungbang, rungkun awi sing jarumpluk, tatangkalan sing runggunuk, kebon-kebon mani ngampar harita teh. Waduh, nya Kang, sigana mah imah eta teh. Da beda suhunanana imah mah. Ayo ah urang sampeurkeun ka dinya. Urang tatanyakeun sugan kenyahoan. Ngarasa kalian aduh bari ngentak nginum. Kuring mah hayang cikopi jeung kejona sakalian ye. Ceuk radi batur anu duaan saha teh sarua hayang ka dinya. Atuh Wardi oge kapaksanya tujuan. Nah, ayo atuh. Da bener kudu manggih barang lahar ieu mah ye. Jeung tibatan maling lebih hade menta jelas halal. Hayu urang kaditu ah. Wardi nunjuk kalebak bring leumpang deui opatan. Ayeuna mah leuwih lancar sabab jarana teu remek jeung rumjug mudun.

0: Dekung si Lila gok anjau karu dijug-jug. Nyawe imah teh gede, tapi ngan hiji-hijina teu boga entatangga sarta jauh ka lembur. Mimitina mah Wardi rada asa-asa. Sabab bakarangan imah teh dipager jangkung, lawangna jiga dikonci. Tapi sanggeus dipikir deui, Wardi langsung murupanto. Bari tetep waspada bisi aya itu jeung ieu. Barang geus tepi pok puluk salam. Sampurasun. Kuring semah yeuh. Sejana tamu. Punten. Sampurasun. Nah aja nyarita na bedas bisi pribumi jauh ti lawang pakarangan. Anangong teh aya nu nemalan sorana laun jeung deket tina panto.
1: Rambes, saha di luar?
0: Cenah harita teh nu nemalan reket braye panto muka. Koreng didinya teh aya nu ngajaga. Beurang peuting oge teralat. Puguh we Wardi teh manireuaseun gancang ngundur bari lengku hormat pok nyarita deui.
2: Oh, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
0: uluk salam teh da emutan teh bilih teu kadangun. Ah, teu naon halus ngarah babari ka harti saha tuh kisilah teh aya naon isuk keneh geus aya di dieu ari kuring mah nu katelah teh aja panjaga panto pribumi ngakuna aja nu memang pagaweanana ngajaga panto abdi pun wardi sun ti Cibendi maksad mah sajana pangan kanu kagungan bumi manawi teu kaabotan sajang adeuheus ieu teh jawab wardi sopan keranan ngarah pribumi henteu curiga kawantu aya di tempat anu hara-haraeun bisi teu ditarima nyema. Oh kitu sok atuh caralik di dieu tah dina bangku panjang kuring rek laporan heula ka pamimpin nah dimenangkeun asup atawa henteu yeuh mun ku pamimpin teu ditarima wayahna ulah maksanya sabab di dieu keur weurit ieu teh keur weurit ceuk aja dari anak karanan mere paraturan kasemahna wardi puguh ngartieun atuh ih mangasun abdi mah da moal maksa upami pribumi teu ngawidian mah moal kumaha bantu dapat sun rupina mah ieu mangawe geura saurkeun ka juragan anjeun naha ditarima atuh henteu abdi teh ieu teh aja terus ngaleos ninggalkeun semahna rek laporan karununganana sedengkeun wardi jeung baladna dariuk kalayan sopan taya anu wani cucungah taya anu wani culangung taya anu wani teu sopan bisiku pribumi teu ditarima mangkaning apan beuteung geus lapar hayang dahar. Kung sedila aja geus balik deui muruk ka semahna baranggok terus diuk dina bangku nu hiji deui nyang hareup kana opatan panona rada treret kana opatan jiga neges-neges kana pakaian jeung pangawakan pok nanya aja teh ah memeh ka jero kuring diparentahkeun ku nunungan sangkan nyatet ngaran-ngaran anjeun opatan cik sebutan sahihina ieu teh kudu dicatet ku kuring kitu oh hehehe. Kuring Wardi oh Wardi semohon kuring Wardi jenengan teh ke dicatet heulanya Wardi tugasna Wardi teh naon tah kuring teh nu tanggung jawab kana opatan upami ieu saha ta ieu Radi ieu Unus ieu Uja sadayana sami ti Cibendi jawab Wardi sajujurna urang cacatnya Wardi Wardi Radi, Unus, Uja. Nah, syukurlah ku guring dicatet kabeh. Salajengna dupi tujuan kumaha ieu teh? Sabenerna kuring teh aya maksud diangana ieu teh. Teu aya maksud diangana, aya maksud ti jauhna. Ieu mah mung sakadar kalerasan, Cun. Kuring teh mios ti lembur mah kamari. Ngasruk di leuweung. Ngasruk di leuweung sabab aya nu diteangan. Di leuweung teh kasarung teu nyaho jalan. Ari ayeuna bet los-los ka dieu. Kumaha teh aya deui imah sanesna? Kapaksa ngawani-wani maneh uluk salam ka dieu. Kitu Sun ieu teh. Nya maksudna mah sajamono tulung we nyungkeun cai enteh esa kalian miceun hanaang. Sabab di kamari teu manggih cai saketrak-ketrak acan da teu babakalan atuh sim kuring teh. Da kitu maksud nusanyana mah hatur uning asun. Wardi terang-terangan ngabejakeun maksudna. Atuh maneh ungut-ungutan aja teh. Maneh nangarti jeung percayakan opatan sabab pakeanana kalotor. Buukna darekil pinuh ku kembang jukut. Baju jeung calana baraseuh ku ibun anu kadupakan tina dangdaunan. Ditambah deui ku beungeut anu pias jiga mayit sarta bibir gararing nyaan hanaang jeung hayang nginum. Kumaha kawidian atanapi henteu ieu teh Sun? Wardi nanya lantaran aja kalah ngahuleng jika nu bingung. Nalak-nalak ka Wardi jeung baturna. Oh, kaharti mun kitu carana mah. Hayu urang ngadeuheus ka guru ieu teh. Aja nangtung paromana marah mah jeung karunyaeun ka balad Wardi. Atun opatan mani bareng nangtung hatena bungangang bakat ku bunga. Kekeke. Depin ulingih di dieu teh saha ieu teh? Nah gening manit tebih ti lembur. Wardi maksakeun tumanya da panasaran hayang nyaho kanu cicing di dinya.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayo urang adeheus ka guru yeuh teh. Aja nangtung paromana marah mah jeung karunyaeun ka Baladwardi. Atun opatan mani bareng nangtung hatena bungangang bakat ku bunga.
1: Kekeke. Depin ulingih di dieu teh saha yeuh teh? Nah geuning mani tebih ti lembur.
0: Wardi maksakeun tumanya da panasaran hayang nyaho kana cicing di dinya.
1: Ah. Keoge uninga. Jenenganana teh Singa Jaya. Oh, Singa Jaya. Lajeng anyeuna teh guru silat anu geus lami ngancik di dieu. Ngan ayeuna mah murid-muridna teu aya. Margi aya dua oge kalah Singa Leos teu bebeja. Baranlah eta muridna teh. Matak jengkel ka sarerea eta teh.
0: Jawab aja bari leumpang. Wardi jeung Baladna ungut-ungutan ku jawaban sakitu oge geus ngarti naha saha Singa Jaya teh anu sanyana. Wardi teu nanya deui lantaran aja mani kancang leumpangna muruk ka tepas hareup anu pantona geus muk. Ari pakarangan eta imah kacilalegana dikuriling ku pagerejangkung Cina Awi. Sarta rajeg tatangkalan rupa-rupa lolobana mah bubuahan. Kaya ning nangka, jeruk, pisitan, mangu, ramutan, jeung nulian.

0: Jekung silila aja jeng semah nages tarepi kanu dijug-jug kalacat arungah gek diuk dina samak nunges nyampak tapi nungaran singa jaya can aya didinya cempling teu aya sora. Dagoannya saderek dagoan sakedeung jika nama nuju di kamar guru kuring teh ceuk ajang harewos kasemahna teu nyalahan teu kungsi dila oge aya nu bijil nya eta hiji lalaki anu dedeg jeung segut pangawakanana ngararesi kawantu ahli olahraga. Barang ngeret kanu opatan nyeh imut somayah naker jiganate. Padahal nempo dedegan mah pikasieuneun matak hoream paamprok. Panon galak semuseukeut peungeut kereng matak paur tapi kasemah mah sopan pikabetaheun. Gek singa jaya diu terus nyodorkeun dampal leungeun ka tuhu ngajak sasalaman kasemahna. Dipapai hiji-hiji wardi jeung baturna gugap nempanan. Aja saha ye teu nusanyana tamu di mana singa jaya teu nanya ka semah tapi kalah ka aja nu tadi dikitah mariksa ka manehna teu loba mikir barabat ku aja diterangkeun sarengkepna dumasar kana pangakuan ti Wardi tadi ku singa jaya di Bandungan kalayan daria nekaranan bari ungut-ungutan. Kalunya teuingat tuh, untung bisa lolos di jero leuweung, lamun henteu bakal cilaka. Sabab didinya mah geus kakocap sok loba nu katalimeng, sok loba anu kapahung. Tapi keun bae da geus. Jung we maneh mah aja geura jaga deui pantunya.
1: Aduh, unyuk semangat guru, sedang ngiringan. Cek aja bari mangut terus keluar deui ditepas sarta leumpang ngagandeang muruk lawang pakarangan nu dipager bisi aya semah sejena.
0: Jep sakedapan mah jempe singa jaya teu buru-buru nanya ka semahna atuh Wardi jeung baturna teu wani miheula nyarita da maksudna geus ditepikeun ku aja bieu. Ayeuna mah karenunggu jawaban ti pribumi.
2: Jang Wardi,
1: sumohon. Kumaha sun?
2: Tujuan ujang pangadatang ka dieu geus kaharti. Wajar jeung sakuduna kitu. Teu nanaon rek meta tulung ka bapa mah. Sabab boro-boro mah cai enteh najan rek dahar saseubeuhna oge tangtu disadiakeun. Ngan wayahna ayeuna mah can aya sangu da can angeus marasakna. Keun engke oge moal burung manggih dahar da barudak keur nyarangu. Ayeuna mah mending geura caritakeun ka bapa naha nanaonan los-los kaleuweung ka layar. Nah bet wawaneana nyorang ti peuting bet batur mah beurang oge arang langka anu wani ieu teh. Cik caritakeun ka bapa naha neangan naon atuh los-los ka gunung kalayar.
0: Ceuk singa jaya bari neuteup ka Wardi kawas nu hayang sidik kana rupana. Atuh Wardi teh mani bungaheun sabab pribumi bangun anu karunyaeun pisan ka manehanana.
1: Duh, bapa. Hatur nuhun kana sagala rupi kasayan bapa ka abdi anu sakitu ageungna. Bet ku pangangkeuna oge parantos mang pirang-pirang nuhunna. Abdi bingah nu taya papadana. Tak kitu sun. Dupi lalakon abdi memang leres sanis mung sakadar nyasap. Da puguh aya nu diseja. Abdi teh diutus ku juragan Demang.
2: Diutus maksudna?
1: Maksudna kanggo nyusul-nyusul hiji jalmi nu parantos ngiwat istri. Tak kitu anu saleresna mah bapa.
2: Mudag-mudag jalma
1: sumuhun.
2: Nah saha eta jalma tejang? Saha anu dipalingna asa geus lila teu ngadenge anu maling awewe? tapi nah ayeuna bet aya deui nu kitu patut. Jeung deui Ujang teh pada mal kademangan antara pisanis ieu teh. Si Ngajaja melong hatena beki kaget. Aduh, sanes bapak. Abdi mah sanes pada mal kademangan. Sanes sun. Abdi mah sanes pada mal kademangan. Nanging mung sakadar jadi utusan anu kedah nyusul-nyusul eta bangsat. Maksadna bade nulungan hiji istri nu diiwat.
1: Jadi aya istri nu diiwat. Pasti istri teh putra saha eta teh?
2: Istrina namina Nyi Sutirah, putra juragan Upas. Padamel kademangan.
1: Ari nu ngiwatna saha?
2: Dupi anu ngiwatna nya eta nu dipilari ayeuna hiji jajaka anu ngangkeun jenengan Wirapati sun.
1: Kebeg
0: si Ngajaja reuwas anu taya papadana. Paromana ngadadak robah jadi keuneuk semu geunteul kawas anu amak kaminabina.
2: Sakedapan mah teu nyaritana naon kalah colohok bari kakerot. Jajantungna samota hatena meni deg-degan nempo galagat kitu baladuar diheraneun. Reuwas sok sieun goreng palukarna bisi pribumi asa dituding sabab baranehna teu nyaho naha saha Wirapati jeung kumaha rupana taya anu nyaho.
1: Punten bapa abdi teh sejatumaros manawi bapa uninga.
2: Nah di mana panonoban si Wirapati teh? Margi abdi mah poekeun sun teterang laratanana.
1: Sakan tenan we bade muntang tulung ka bapa manawi kararesan uninga.
0: Wardi nanya deui panon melong ka si Ngajaya anu hatena tagiwur keneh. Barang ditanya kitu terus ngusap beungeut bari istighfar pok ngajawab.
1: Astagfirullahaladzim. Ujang.
2: Kumaha, Pak?
1: Jang Wardi. Bapak memang apal jeung nyaho kanungaran Wirapati. Sabab eta teh murid bapak, Kasep.
2: Aduh. Enten murid bapak.
1: Sumuhun. Eta murid bapak anu ka Cidawang Kelangna. Nunggeus kabur sawatara waktu ka tukang. Malah mah kaburna teh duaan jeung baturna. Anu katelah si Kalasurya. Ngan bapa teu bisa nangtukeun naha Wirapati nu maling awewe teh Wirapati murid bapa atawa lain. Can bisa nangtukeun. Sabab bisi lain hiji nu ngaranna Wirapati teh. Tah kitu nu sanyana mah jang.
0: Ayeuna Wardi anu ngagebeg reuwas pacampur jeung Atok. Reuwasna sok sieun si Ngajaya ngarasa diwiwirang terus malik teu suka ari atohna pedah geus aya raratan yen Wirapati teh murid si Ngajaya anu durhaka. Najan can yakin oge aya susul-susuleun jeung tangtu guruna moal cicingeun.
1: Jang Wardi oge kanu sanesna ngan hanya akal ujang. Bapak teu bisa ngabantu. Sabab nu saenyana mah bapak oge keur bingung yeuh teh. Malah bapak teh geus rida neangan manehna teu aya laratan wae. Mun kitu carana mah bapak ge jadi curiga. Palang siang bener urut murid bapak nu kitu peta teh. Da manehna boga sifat kurang ajar. Ka guru geus wani ngalawan. Hareupeun cikan heueuh ngabandungan kana nasehat, tapi tukangeun mah ngarelewean. Malah manaon-naon nu dicaram ku bapa eta nu dijalankeun ku manehanana. Bapa lain sakali dua kali mamatahan ka manehanana. Sangkan ulah jail kan yaya, ulah nipu, ulah ngarah ngarinah, ulah babadog larampok. Tapi malah eta nu dijalankeun. Ciga nu ngadoja ka bapa teh salaku guruna. Kungsi eta oge dibere warahan. Malah dikerem saminggu teu meunang bijil.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Untin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu?
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa? Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
9: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
9: bertahap ya. Bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
8: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Ke 4 hari.
8: 4 hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih,
8: ya,
9: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
9: ya,
8: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio 102,4 Radio Peace FM.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: siga nunga doja kabapate salaku guruna. Kung si eta oge dibere warahan, malah dikalem saminggu temenang bijil. Tapi balukarna kalah leuwih goreng, sabab kalah terus kabur geningan. Teu datang deui. Tah kitu jang. Singa jaya namahan deui kateranganana ngarah ka Hardi Kuwardi jeung Baladna. Puguh we Wardi teh beki ngemplong hatena lalatan geus kapangih ka dimaluruh anu bener.
1: Aduh. Hatur nuhun, Pak. Upami tos terang kieu mah abdi teh teu poe keunteuing. Margi aya lacak anu tiasa disusun. Nanging kumaha atuh carananya? Palang siang si Wirapati teh teu aya di wewengkon Gunung Kalayar. Upami teh mah teu aya di wewengkon Gunung Kalayar. Aduh. Nah kedah kamana nyusulnanya? Ceuk Wardi bangun bunga sabab aya harepan kana hasil tujuanana. Jeung deui boga harepan yen tugasna bakal dibantu ku Singajaya, dasahanteuna Singajaya teh bakal ngarasa dihina ku murid durhaka sarta bakal ngarasa era jeung ngarasa wiwirang ku Wirapati. Numatak aya harepan kana bisa ngabantu, pikeun maluruh Wirapati anu leuwih taliti.
0: Tah, duka teuing atuh jang. Apan bapa oge nuju bingung ieu teh. Tapi keun bae, teu kudu alit manah da bapa oge moal cicingeun. Tangtu bakal ngabantu kana tugas ujang. Mun pareng katewak rek dipasrahkeun ka juragan Demang. Sarta awewe nu dipalingna rek dipulangkeun ka sahara mana teh jang.
1: Semohon disebatkeun tadi Ki Upas Karlia jenengan Ramana teh Ki Upas Karlia ari putrana anu diiwat nyatana Nyi Sutira. Upami keparengan kenging ku bapa mah canak we ka Kademangan Cibendi tepangan Raden Purwa dunungan abdi. Tah kitu bapa?
0: Jang. Keun urang bantuan ku bapa, tangtu mun beunang mah rek disatorkeun ka juragan Demang. Ongkoh ngadah kapokeun si Wirapati teh ari dihukum ku Demang mah. Da geuning ku bapa mah kalah ngalawan geuning eta teh.
2: Atuh geus kitu mah Wardi jeung Singajaya geus teu asa-asa deui. Duanana sedih bantu jeung canggih rek sedih tulungan. Singajaya nulungan ka Wardi mantua newak Wirapati. Atuh Wardi oge ngabantu ka Singajaya dina maruruh dua muridna nu durhaka ngalawan ka guru.

ngobrol torojol ayah hiji jajaka ngabejaan kasih ngajaya yen sangu jeng dahareun liana geus sadia. Atuh tadi engkekeun deui langsung weda lahar barake cerakan. Wardi jeng baturna dijamu ku Singajaya dibarengan ku Paroman anu marahmai. Puguh we matak betah jeng gede hate.

Abad adalah harap terus ngobrol deui ditungtungan ku badami sarata akhirna Wardi ini tinggalkeun eta patempatan ngan samemehna geus janji pasini jeung Singajaya jen arek seulih bantuan. Panon poe beuki luhur panasna mani moreret. Mega bodas nu biasana sok ngayang di jomantara harita manciga daya pisan. Langit bersih taya tedeng aling-aling puguh we beki panas mani nyongkab. Dina kaayan kitu Wardi geus aya di hiji tempat nu jauh ka ditu ka dieu. Jauh ka lembur, jauh ka leuweung, jeung geus jauh ti patempatan Singajaya. Opatan pating dari leumpangna bangun anu lungse sabab kacida panasna perbawana hanaang lalieur leneng kana sirah. Tapi najan berjeung kitu oge Wardi jeung baladna terus ngider neangan Wirapati anu geus ngiwat Nyi Sutira. Baranggok hanapeun tangkal ki hujan unus ngoloyong brek diuk satengah mebutkeun maneh beungeut beureum mandi kesang. Alah,

0: puguh we Wardi bingung. Sabab perjalanan teh jauh keneh. Can bisa ditangtukeun akhirna. Ari baladna kalah namlu bangun ripuh matak ponok pangharepan. Aduh, cilaka tuh euy. Jigana gering maneh teh.
1: Aduh, leuleus Kang lah. Aduh, leuleus kuring jatuh.
0: Naon nu karasa? Naon nu karasa, Nus? Wardi diuk panon melong kana beungeut unus anu memang kurang sehat. Atuh uja jeung radi oge gugek dariuk sing polohok ka unus.
1: Aduh, liur teh. Jeung awak asa lalungse Kang teh tenaga.
0: Unus ngusap dadana. Geus we atuh, eureun heula di dieu. Jeung deui memang karasa ku kuring oge. Hawa teh teu matak keunah ieu teh. Asap payung yang matak hariwang ieu teh aduh. Alah, jep jarempe. Opatan ngadon ngalungsar dina jukut hanapeun tangkal ki hujan. Manuk-manuk recet disarada dina dahan kai. Pucuk eri sing arulang katebak ku angin leutik. Ciga anu ngagupayan ngahiap-hiap ka Wardi jeung baturna nu keur jongjon dariuk bari ngalamun. Barang keur jongjon kitu kadenge aya anu jejeritan ti lebak kebeg. Wardi ngarenjak sadeker kebeg terus ngorejat nangtung panona melong kalaneuh. Unus oge nu kacidari puhna ngadenge kitu mah cengkat hatena deg-degan jajantung ratug ciga anu tutunggulan.
2: Buring! Lepaskeun! Lepaskeun setan! Lepaskeun! Lepaskeun kuring setan, lepaskeun, lepaskeun! Tolong! Miliwang! Lepaskeun! Lepaskan setan, lepaskan kuring. Tolong setan, tolong. Hari, ninggah.
0: Aduh, palang siang isutirah. Aduh, sahanya. Ceceritan etan jilbak. Ayo, urang susul, Kang. Cekradi anugus mimiti kaedanan kunyi sutirah. Karek ngadenge bejana oge ngeus kaedanan ku Nyi Sutirah radi teh. Di kamari mikiran anak Ki Upas da memang pantos Nyi Sutirah teh geulis jeung manis. Bener di. Hayu urang tarembo ka lebak barudak. Dina kaayaan kieu mah lamun aya nanaon teh kudu dibuktikeun bisi jalma anu keur diteangan ku urang. Jawab Wardi bari terus singkil makeuhan tadi bedog anu geus kenor. Hayu atukeun kuring nu panggeulana mah cu. Mal burung dipepek lah, dipepek si Wirapati teh kukuring. Mal sakumaha kagagahanana lah. Radi muril-muril kumis manigeus asanya. Manehna jadi patanang anu unggul bisa nulungan Sutirah. Teloba dimikir peral opatan kalebak tuturubun muruk kahiji rengkob. Lempang ngasa tengah lumpat hayang tereh nepi kanu dituju. Ari aya kitu mah unus oge hudang teu semangetna lungse jeung lieur henteu dirasa pikiran musir ka musuh.

0: Barang tepi kahiji paratran anu lega na kira-kira 8 tumak pasagi. Sarerea rewas nulain nikirna sabab yakin didinya teh aya 2 jalma ngora keur ngarejengan awewe anu tetrajelan hayang depas. Ceceritan menta tulung tapi lalakina kalasing cakakak seuri boga rasa yen dirina aman moal aya anu mangihan.
1: Ye Sudira, bojo si Kakang, ulah derat ulah jerit, sing tenang sing sabar tawakal da ayang Kang. Nah, maneka kocehan kawas nurek dipuncit. Yah, Nyai. Nyai nu geuyis, Nyai nu geuyis. Moal dina neon, Nyai. Sing percaya Kang.

0: Ing percaya Kang Kang. Ah. Maknya Kang ieu dek ngalawadakeuneun kana geulis. Ah, Akang si gandang ieu Wirapati. Cek hiji lalaki nu taya lian Iwalting Wirapati. Keur ngarecengan cengah nyesut kira ceng baturna anu ngaran Kalasurya.
1: Resotkeun, resotkeun bangsat. Nanaonan kami teh make di babak dieu. Lalaki tuang tipu. Dasar lalaki tukang tipu, manusia tukang ngabobodo. Pulangkeun, pulangkeun kami ka lembur, balikkeun deui ka imah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung teh kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
3: Iya, iya.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam tete kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah teh sabuh 8 ge hoyong emam.
3: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: wae gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos sakintan
4: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tetap sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nembe 5 dinten?
4: Ya.
3: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Terus aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3 alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Terus teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.
11: Peace Radio.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: esotkeun, esotkeun bangsat. Nanaunan kami teh make di babak dieu. Lalaki tukang tipu. Dasar lalaki tukang tipu. Manusia tukang ngabobodo. Pulangkeun. Pulangkeun kami ka lemur. Balikkeun deui ka imah. Teu sudi aing teu sudi. Teu sudi. Teu sudi. Pulangkeun, pulangkeun. Teu sudi moal ngagugu ka sia-sia teh.
1: Ye sutirah jajaritan bari teu weleh abrug-abrugan. Eh, tontar jalan atuh.
0: Kurang ajar setan, kurang ajar.
1: Tetra jalan hayang lepas tina ceklan dua lalaki. Tapi naon haratina tanaga awewe anu hengker lamun dibandingkan jeung tanaga dua lalaki anu keur dikawasa ku setan idagil. Iblis laknatuloh nu jadi supirna.
2: Bet loba omong teuing ye. Geus aya di dieu mah ulah hayang bali ka lembur. Teu kudu hayang dianteurkeun nyai. Nah, bodo-bodo teuing hirup teh atuh. Hirup jeung akang mah tangtu senang. Moal kudu loba gawe asal daek babarengan jeung akang di dieu.
1: Ceuk lalaki nu hiji deui nyatana si Kalasurya nu sarua bejat akhlakna durhaka ngecati guru.
3: Geus kana Kalasurya.
2: Naon Kang?
3: Ulah diajak wae nyarita. Cekel ka kokol entah cekel cekel cekel.
2: Nya tuh pandi cekel yoge.
0: Lepaskan setan, lepaskan.
2: Tong lepaskan, lepaskan. Damual kuat nyai atuh.
3: Cekal tak kokona. Kuring rek nyewak cokorna. Urang kotong huruaan. Ngarah tak abrug-abrugan. Nama keleh ku awet beatu kadah kubikang. Cocokan sungguh tadah ngarah jembaik dah.
1: Nyesu tirah dikotong kuduaan. Nuharita tetep adu gelajar hayang lesot. Ngan teu bisa jejeritan.
2: Diwelan ku lamak sada. Dempe atuh.
1: Nyesu tirah teu bisa jejeritan sabab sungut nang dicocokkan ku lamak. Buguh we mata kuatir sabab Kalasurya jeung Wirapati bener-bener teu boga perasaan.
4: Ariwardi jeung Baladna anu nyaksian kana eta kejadian kacida panas hatena sabab yakin nu dikitu-kitu teh Nyi Sutirah anak Ki Upas Karlia teh. Wardi kancang singkil pok nyarita ka Baladna anu opat.
5: Mandang loba pikir, kepung euy, kepung kepung, kepung kepung kepung, maju bebarengan hayu. Maju bebarengan. Urang gerobot Sutirah ha.
6: Hayu hayu hayu, hayu hayu hayu hayu. Hayu,
2: hayu, hayu, hayu, hayu, hayu, hayu, hayu, hayu.
4: Jawab Baladna ceng ceng ceng ceng ceng laluncatan ngepung Wirapati ceng Kalasurya sakilat oge opat madhab kes dihadang koopatan. Puguh we Wirapati maninga cenghok bakat kuruas sabab datang na musuh teu kanyahoan adungan colohok wae bari mureleng kanu aya hareupeun.
5: Bangsat sia montong bergerak sia anggur mah keur lesot ke Nyi Sutirah. Pasrahkeun awak sia ka kami rek ditalikung sia pikeun dipasrahkeun ka juragan Demang.
4: Wardi nyentak bari molotot molong ka Wirapati nu masih keneh kasima sabab teu nyangka yen dirina bakal aya anu nyusul.
6: Wirapati cilaka euy, aya musuh.
4: Kalasurya ngabejaan sabab Wirapati cikeun malabeng teu gerak jeung teu nyarita tapi lain haratina sieun da manehna geus leuwih nyaho kana kaayaan musuh.
5: Tenang Surya, tenang Surya, keun urang lawan.
4: Wirapati ngalesotkeun Sutirah crut suku Sutirah karena lemah gedeg-gedeg nangtung tapi teu bisa bebas sabab leungeun mah dicekel keneh ku Kalasurya.
6: Kumaha mun geus sia? Kumaha Wirapati?
5: Daya jalan cegen lawan selamatkeun Sutirah.
6: Mun bisa terus kabur
3: Ayo kabur ya mana? Bawa Sudira.
1: Wirapati tegas cari tanah. Kalau Surya ngarti karena pengajak baturna keplengnya Sudira dicekel lebih pagel.
3: Cicing, ayo. Cicing sih, ha?
1: Kulawit, plak. Awaknya Sudira dipindah kena tak-takna.
3: Cicing, ya. Dipanggul kuangil.
1: Terusnya Sudira pindah kena tak-takna. Kalau Surya dipanggul bangunan hampang. Kugawainya Sudira begitu wala kaya dipanggul ku kala Surya anu geus nekat dek mamba kabur.
3: Wirapati, lawan sabisa-bisa Wirapati. Ieu awewe rek dibawa rumah ja.
1: Kala Surya masang kuda-kuda. Panona rancingeus nadingakeun musuh kitu deui Wirapati. Anu geus masang kuda-kuda siap pikeun ngabendung serangan musuh. Sedangkeun Wardi keheuleun sabab omonganna teu diwaro ku musuh.
5: Batur montong ditanya deh ye. Tewak tewak jerma tewak tewak tewak tewak.
1: Wardi mereparentah sebrut unus jeng ujak narajang tinggir.
7: Kurang ajar setan hap ya.
5: Song siak kuning ongge dek alawannya.
1: Dua pedog singko lepat ka Wirapati tapi jika simet nu kagebah Wirapati ngacreng jauh pisan.
5: Kurang ajar sedan ya curali tre
1: tukangan Wardi cilek Wardi Malik serepet ngalugas pedog sewuk narajang ka Wirapati pedog nyerepet kena beheungna.
5: Wah kurang ajar sedan setan bangsa si rasakan ye.
1: Wirapati oge maningan sakilat nyambut bedog kolepat hiuk terang. Nakis bedog Wardi anu tarik ngancam beheng. Kulawit bedog Wardi kehanap semuanya rong turih wajit nu diarah cangking lawan. Tapi Wirapati gewaspada gancang mali kakak tuhu marengan bedogna anu ditigas kentiruhur kehanap. Motong serangan lawan hiuk terang terang terang. Bedog Wardi kasabet deui kemang seundeung ngapulicak. Wardi

0: Na kerek Wardi lenyap. Wardi ngalenyap bakat kurewa serangan musuh kacida cepetna. Jeleng luncat ka tukang plos serangan Wirapati teu hasil. Tong aja sedan.
1: Nanaonan sedan.
0: Dua nana ngaranna geus sakeudeung. Sing rarenghap narik napas sidih pelong ngadu pangabaran. Tapi teu lila. Sabab kagigireun Wirapati aya anu ngolepat. Langsung nyabetkan bedog kena bincurang. Wirapati luncat kalau kur plos bedog nyabet angin. Cere Wirapati nincak lemah bari mabad musuh anu ngabongohan. Hayu kolepa terang bedog bantrok horeng nuna rajang teh siradi manehna hayang ngarebut ngisutira.
2: Sedan sia wajar sedan rajun dewani ngabongohan. Sedan sia
1: sia oke malingi sutira teh ngabongohan kurang ajar dasar bangsat. Nah sia teh nyaho nu geuris teh kabogo aing deuleuh sia teh. Teu apa sia teh nu geuris teh kabogo aing calon pamajikan aing diincep ti baheula sia kurang ajar sia. Mandang diajak ngawadul atuh ladi. Dageuheul atuh kabogo aing diincep ti baheula direbut ku Surabati. Nya tong ngobrol tong ngawadul podaran sakalian tadi atuh maneh teh loba bustam wae ieu mah yeuh ha sok podaran sakalian tadi yeuh.
0: Wardi ngakorowok kituna teh bari luncat ka hareup bedogna nyurubuk kana dandang Wirapati make jurus lempeng anu kajeda tarikna. Tapi Wirapati matana awas manehna meningan sakilat nyabet si Radi bari dongko samengigir.
1: Nanaonan sia teh hayo.
2: Saya
0: plos. Si Radi bisa ngejar

0: di bari dongko bareng jeung kitu si Radi nutuh beheung Wirapati puguh we Wirapati bari nyapan hatena lamun kurang rikat matak balai tapi manehna geus loba pangalaman jeung luncat miceun serangan anu ngancam suku ari bodog si Radi ditakis bari ngagaleong ka kenca jeung hingstrang dadadang kembang seuneu ngapuricak bodog wardi ngeplos milepas kana suku si Radi untung kapul dicentok ditarik deui.
1: Aduh kade Kang, tu itu musuh mah tuh lain kuring ieu mah suku kuring tanah jan suku kuring ieu oke loba borok tapi aduh ieu teh suku itu suku musuh mah Kang. Yo si Radi ngajenghok bakat kuleuwas kitu nate bari nunjuk ku bedogna ka Wirapati anu geus taki-taki deui. Wardi teu ngajawab terus balik ka musuh mureleng bari neangan lolong kerang musuh harita teh.
2: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuinya. Urang teu nembih handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Parantinya kot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui di radio mudipi dedeh kubaraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Kudu jeung kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

Gelis kang kapiwarti inggal nu kacarios ngayosaken kawontenan alas satrenga di pertapan Parewana, nyatana di tempat anu sakieu endahna kejo lemok tatangkalan, curcor cai nyusu mata kresep anu neuteu endah katingalina, curcor cai ditema ku sora marga

0: jadi sesepuh taya sanes begawan abiasa eyang na panawa eyang na kurawa anu dina waktu ikalesan ieu panawa parantos remaja putra sadayana sadikantunna ku panu dewanata nyatana tilar ti alam dunya ieu Dewi Kunti nali berata bumetah nyatana di yesap terenga di abiasa anu dina waktos ayeuna kengeng panyaur ti abiasa ieu Dewi Kunti nali berata Raden Wijakangka Raden Margana Raden Pinten Kalayan Tansen oge Semar Badranaya sami rawuh dina waktos ayeuna daya sanes sadayana nuju ngantosan Raden Bima anu diutus ka nagara Astina margi janji panu Dewanata ka Prabu Dasarata baring supagi panawa parantos waktuna pikeun mimpin nagri ngolah nagara di mana panawa parantos dewasa ieu nagara kedah dipasrahkeun ka panawa nu pangagengna nyaeta Raden Wijakangka Bima anu dugi kadanget ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina undira kangan nika begawan abiasa
1: gelis buati kembang suca mustika kula di pawenangan uge incu anu gede anu leutik yap kadieu ka harareup diukna eyang sanget sono nu taya papadana
0: kaula nun pangarsa teu pinadama kaula unyuk sumangan nampi kana pembagi kalayan nyakaturkeun semasung kamu kukunyuk panjenengan
1: Kunti nalibrata ditarima
0: kalihna kalihna teta tinana nu pika kalepatan mugagung geus cukup lumur jemar kapuntena nu katedha
1: atuh saling malu
0: tapi tigana aya pikir saeun naon atuh purwa nyaur dina waktos ayeuna tansah diajeng-ajeng tansah diajeng-ajeng kaula nun
1: syukur
0: atuh sanaos wayah dalem ge teu kantung ngakaturkeun semasung kumkukunyupan jenengan pangresa ibu miwah eyang ditampi nukun Raden
1: ditarima Wijakangka
0: sanaos wayah dalem margana eyang kasangakeun semak kakunyupan jenengan oge pangersa ibu margana kaula nun ditampi ditampi nukun Raden
1: ditarima margana
0: kaula nun eyang minyak sumanga wayah dalem ngaturake sababekti kakunyupan jenengan pangersa eyang
1: pinten nuhun
0: kakunyup pangersa ibu ditampi nukun Raden atuh sanaos kaula oge tansen eyang ngahaturkeun semasung kumkuhnyuk panjenengan miwah ibu
1: ditarima ditarima
0: nukun Raden
1: saha itu yang kewok di juru
0: kapayun kakang Semar kadieu kang aduh ayana amuy Wiyos sakapini wae kalayan nyuk sumangga ngahaturkeun sumah pangabaktos ka hujur panjenengan pangrasa
1: ditarima

0: iya sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina sahubungan jeung ayana Bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemlengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu pahal anu dipunut ginuluran naon anu dipenta tina kanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tanwane baka tina kanan
1: tapi nadamal kaulanun pangresa
2: timalan timalan
1: ngeres kaulanun
0: tah ini lebah di numatak ieu waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat baka tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu baka nerap ka mararaneh sararea
3: melepat
1: leres dauh pangersa
0: timalan timalan kedidieu karimilih naha mararaneh teh mening menang ajab naha mararaneh teh mening tambah nikmat tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang jawabanana tepat hayang menang bagja mung cilaka nyatana hayang maan amal anu hade jeung tibatan mawa amal anu goreng sakabeh jelema anu normal hayang untung embung rugi sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka ngan kadang-kadang anu dipika hayang kurang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikaha yang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun
1: tepi nodamel ka pangsa tepi nodamel kaulanun eyang
0: ieu
1: salajengna kaulanun
0: lebah di lamun mararane hayang bagja mung cilaka lamun mararane hayang untung mung rugi lamun mararane hayang salilana aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala geraprak pijawe parintahanana jauhan cegahanana sakur anu dilarang ku agama jeung dari gama geraprak gerasingkahan memang eta geus kaharti eyang genyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan kete di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang berat kana dosa digubragkeun ka neraka berat kana bener diabuskeun ka sawarga tah pake pamilih urang mantau make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimang di ditu geraprak geranari mang maneh ku sorangan lain nganung harti beratna awak ditimang teh tapi geratimang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwati ayeuna kahareup beungbeuratan ku kahadean. Amal hade terus pake. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Cing inget. Yen pagawean mararaneh sararea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh.
1: Kumaha nun? Kumaha eyang? Kumaha eyang?
0: Kieu. Tengi. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh bobodoan keneh keureuhan keneh tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina
1: dupi kanyataanana
0: kanyataanana rasakeun ku anjeun
1: kumaha eyang kumaha nun
0: rasakeun numatak dina wujud maneh teh tempat ngarekam marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu aya sarua
1: rupi kanyataanana
0: dina panon aya rekaman dina ceuli aya rekaman dina irung aya rekaman dina sungut aya rekaman
1: kanyataanana
0: kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon
1: katinga
0: tah nganung harti geus karekam takupanon
1: uluh sumuh nya
0: tah tah tah tah tah tah karasa meureun nya
1: larasun
0: dina seuli aya rekaman sarua kadenge keneh sora panu dewanata ku anjeun
1: kantenan ka kuping
0: kadenge keneh
1: leres
0: dina ceuli aya rekaman dina irung oge aya beda ai seungit kadu jeung seungit nangka
1: benten
0: sok asongkeun kana irung seungitna we heula pasti sungut nyarita kadu yeuh tara salah teteh beda panjeung ameuna ti kotok
1: benten
0: ieu nganung harti dina irung oge aya rekaman ta ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gara prak gara pangihan cirina satangtung diri gara susul eta wujud ku ilmu gara teangan eta awakku pangabisa gara sungsi eta diri ku pangarti nyokok kana maksud anjeun ayeuna menta nagara astina anu ngutus Bima Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara astina tah ulang urang cokot gorengna urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara astina ku Kurawa ulah siksik melik ulah jadi goreng hate angguran prak gera sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh dibarengan ku ikhtiar sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ku maneh sarerea ngan kudu dibarengan ku ikhtiar nya eta neangan elmuna heula saacana dunya kapimili
1: tapi no damel kaulanun pangresa
0: leres leres leres elmu nahula teangan sabab lamun teu kitu wah bahaya bahaya sabab elmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah poe oh, tengah peuting tengah peuting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu tah sangkan ulah ti tajong bawa obor atun yakin geuning ilmu teh eta teh oborna ati manusia Ngarti teu?
1: Kantenan karaos kahartos kaula nun pangresa.
0: Kaharti karasa.
1: Leres pek geura rumasa.
0: Maneh teh da manusa. Geura rumasakeun eta. Geura rumasakeun. Elmu na heula teangan. Elmu na. Elmu teh kanyaho, ai ceuk kanyaho teh pangabisa. Sabalikna kade di mana urang geus pangih jeung seuneu ulah mencrong seuneu wae. Contohna ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak. Di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh. Keur nyokot cai ke, keur nyokot dahareun ke, keur leumpang supaya ulah ditajong ke. Gunakeun caangna ulah dipencrong seuneuna atuh. Ieu mah pangih jeung seuneu, seuneu nu dipencrong padahal gunakeun caangna, caangna gunakeun. Nu matak geura gunakeun ieu ilmu na pangeran nu aya di alam dunya, lamun anjeun ngagunakeun ilmu na pangeran di alam dunya, kurung ngamalkeun eta ilmu, nganung harti maneh teh ibadah keneh. Ulah mikiran negara astina wae. Ai eta mah barang can karuhan bisi ku itu teu dibikeun syukur-syukur oge dibikeun. Ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun haha anu teu dipikarep.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 11 tahun.
4: Sateacana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: kadua,
4: alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alfa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana, Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura.
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua, Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya, berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak. Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya?
9: Iya.
8: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68, 67 mungkin.
8: Oh, usia
9: 68.
8: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
9: Iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tak itu gelis angguran prak. Geratung tun jadi anak mengpengorakene mangpaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot. Mangpaatkeun eta cager saat sana datang gering. Mangpaatkeun eta hirup saat sana datang aja. Karasa weyang awak geus sakira rempona, leungeun geus hese diobahkeunana, panon geus surem ceuli geus kurang denge, suku amper hese dilengkahkeunana, ieu karasana geus kolot teh geuning.

0: saran eta teh saran disepuh teh ini kitu ka mana karep
1: ya ini ka mana karep ewon aing ada unggal ye ka jelemangan ukur mapatahan mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek tenget meureunnya
0: eh menya eueuh teh dituna atuh kang
1: heueuh da dek mai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe
0: jadi ngarasa bosen ya
1: kareunya ah dek bosen aing
0: ya tahulah kitu
1: peduli teuing hirup ge mah ah
0: hitung-hitung obor eta teh kang
1: obor-obor Kareto ge dagang suluh mah obor cibubut mah anger we
0: anjing. Lain obor caang obor hate eta teh.
1: Cing Kakang Sleuy geus ulah masuk lak di luar jalan.
0: Eta uan kitu wae neuk treug lah.
1: Gareng, aya naon euy? Ada. Cing cokot kitu si Cika. Ka dieu goblok.
0: Duh teh kalancuk eta.
1: Kurang ajar sia teh. Uluk-uluk aduh aduh aduh. Mun ngebleduk aing tongong diceungeul.
0: Karunya mangi.
1: Kurang ajar sia di eta teh. Uluk itu tuh cing. Cuali di sini truk muni ngengeng nah.
0: Duh. Teteh lancuk eta teh.
1: Duh. Duraka si tiga rengka lancuk ieu peta.
2: Aye boro.
0: Cuali eta cuali
1: aing digusur.
0: Aduh. Kebebina nya.
1: Kadi keun sia taplok keun cuali aing eta.
0: Enak pegat Kang.
1: Pegat deuh. Nya. Duh. Nah. Ulir pen.
3: Inggih. Barang saweg ieu begawan abiasa nu jeur magan di sabeting pertaban. Sapratane pun Raden Bima parantos mulih tiastina dumugi kaya pertapan Palewana.
4: Aja kaget iya babuku Kakang Wijayangga.
3: Bima datang.
1: Tobat. Aduh, tobat teuing Bima geningan datang anak ibu Raden. Siap merenea Bima. Bima,
3: tunggu nih.
1: Ujang.
3: Juragan Ageng Sumping,
1: oi. Oh.

0: lagi siang tak terima.
1: Oke Raden anak ibu Bima.
0: Kembali si Wapu tak terima.
1: Oke Bima.
0: Kembali kakang kujagang tak terima.
1: Aturan rawuh kakang.
0: Margana net terima.
1: Aturan rawuh kakang.
0: Tak terima pinten tansen.
1: Haturanun.
0: Ben, terima ben.
1: Sarang sahade.
0: Aye serangan.
1: Selamat di jalan nun.
2: Selamat di jalan Bima.
0: Selamat dia.
1: Syukur

0: Bagya Bima, bagya katang ingsun Bima.
1: Pembagi si Eya, pembagi babuku, pembagi si kakang kuijakan katak tiba.
0: Nuhun kasep, salamet di jalan.
1: Ngan pangih jeng maung sekali, untung lompat.
0: Maung na
1: lain,
0: saha
1: aing dasiun.
2: Nah kang,
0: aduh ampun gusti.
2: Entri kenal ya kang.
0: Juga jauh kasihan aja lama gede gitu ya.
2: Kasihan mah kang tak gede terletik.
0: Selamat dimati jalan Raden.
1: Selamat babu.
0: Nuhun Raden, kumaha sumping ka Astina.
1: Aing datang ka Astina.
0: Hey, muni uang aing ka indung ka bapak. Kalanjo kayang
2: dari sekolah kerennya
0: lain dari sekolah keren apa cuma jalan mana we itu
2: nyaza kang mah
0: bahula gerak ke sekolah kai ke guru gitu we uang aing
2: gitu tete
0: ih
2: ada tiba bahula
0: ada tiba bahula pajarkan tes nak guru manja hari aing pun tentil welas
2: deh
0: ke guru
2: eh
0: uang aing we
2: ah nyata tu adat banyak
0: kang adat geus ka kurung ku iga
2: hese ditulungan anak
0: hese ditulungan anak jeung urat batu deui
2: aya kang
0: dewek
2: nya
0: mun dewek mah urat murungkut
2: eh jangin
0: si monyong ampun
2: kitu we tamah
0: lamun dewek urat urut
2: ah nah
0: lamun teu kitu mah teu nyatu.

0: Ya bener kan jadi tukang pijit.
1: Karena hakanan we lompat nate.
2: Nyawon duwi itu.
0: Kenapa ngan we jik nate meh.
1: Nuhun selamat masyur.
2: Nuhun kang selamat.
3: Selamat margana.
1: Kasangakin semah katuran ukuh nyupan jenengan pengesa kakang godek.
3: Terima pinten santen.
2: Lain wala udengekun tu adik maka lancuk nyebut nanti kakang godek
1: ya. Nah kahayang kitu disebut akang.
2: Hayangnya cusya kalima kakang budeg.
0: Nah atama kakang rewok tata danawan.
2: Juris ya. Ya ampun ha? Kumaha datang ke Astina tecu.
3: Aing datang ke Astina.
1: Tuang Rama Paman Widura ayah.
3: Tepangi.
1: Tepenak.
3: Ente.
1: Sahabayan waya.
3: Aing mimiti datang ke Karaton Negara Astina.
1: Tuang Rama Uwa ayah.
3: Si Bapak, si Uwa Dastrata.
1: Nye.
3: Tepangi.
1: Nah waya saha tukaset. Waya saha.
2: Saha waya.
1: Saha nu kasonong di ditusun.
3: Aing datang langsung ka karaton di karaton kasambak. Si Duryodana, si Dursasana, si Sakuni, si Guru.
2: Kangjeng Rama Guru aya.
3: Aya.
2: Didugikeun salam baktos rai.
3: Puguh we ditepikeun ku aing. Hayang panggi sinanet. Ilah deh kaitu.
2: Rupina sanes waktos.
3: Igi.
2: Nyong.
1: Naon?
2: Juragan ageung nyebut inggih teh inggih teh naon?
0: Bejaan ya, bejaan, bejaan.
2: Kulub tutut.
1: Teuh. Ari geus belegugna ka pina-pina sarerea anjing teh.
0: Bodo eta mah.
1: Inggih mah beleguk paragi ngaput baju.
0: Teh geuning.
2: Ih itunya.
0: Bodo pisan mah komo.
2: Belegugna ka pina-pina. Paragi ngaput baju mah setum.
0: Teh geuning. Ah? Wono ceuk gana ka bege.
1: Nah, akang si lain.
2: Syukur kasep. Kumaha?
3: Waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka wengi.
2: Ti tek-tek nepi ka wengi.
0: Kaya akang mun kadang mun.
2: Ti tek-tek nepi ka berewek, nepi ka sapul.
0: Teu aja.
2: Heuh, bari teu memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek malain hiji 2 3.
0: Kumaha kang milangna?
2: Milang dewek.
0: Nya nyok.
2: Hijing, guang, geong, tanuk, kuncang, ngaram, peo, tek-tek, berwek, sekul. Sekul teh 10.
0: Sekul teh 10.
4: Basa naon teh
2: kapan? Teuing teh basa naon baru dak beula mah kitu geuning nya. Hijing, guang, geong, tanuk, kuncang, ngabadug, ewon. Tek-tek, berwek, burusut.
0: Ya. Dengar, dengar akang mah
2: deungeun. Heeh.
0: Bae jeung ngabarewek sagalanya kan.
2: Berwek. Teuing atuh.
0: Cakang gonteng berwek mah.
2: Syukur cuk. Tadi nalebah dia. Kumaha ditepikeun maksud jeung

0: kastina ieu aing inget kana janji si Bapa Panu Dewanata. Waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi yeuna garastina ditinggalkeun ti heula ku Panu Dewanata. Nyatana ku si Bapa yeuna garastina ku dipasrahkeun ka anak Bapa Panu Dewanata panggedena. Tayuna aing geus gede aing datang ka astina bakal nyokot hak mutlak warisan ti nenek moyang dek menta nagara
1: dipasrahkeun. Kumaha kawalaranana Raden? Kumaha jawabanana?
2: Nah, Kang Jawa cerita seuri nih. Seuri eta.
3: Juragan Wijakang ka heuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh anda lemi.
2: Kumaha Kang?
1: Kumaha?
2: Ah. Lalawar ating.
1: Gelo kadengin ke.
2: Jadi nampiling.
1: Ih, kumaha lamun nampiling? Mane ditampiling aing nyeri hate.
2: Nyanya tuh.
1: Mending cari tampiling ku aing.
3: Tuh lu kudu anu sugan jeung bohongannya si Gareng mah nya.
2: Ulah diwacona eta mah saurang kade.
3: Aing geus hayang hitut ditinggang cangkeng ni brot teh dulu.
2: Oh,
3: ampura we bisa meledak mah kayaknya.
2: Eta mah ieu kasarea eta mah sakali ge.
3: Pek geura di lahar.
2: Ah. Nah.
0: Dipasrahkeun sakabeh rido dikmasrahkeun.
3: Oh, dipasrahkeun.
0: Ingih, syukur.
1: Nuhun pisan Raden. Kumaha tokna?
0: Ya cenah, ya astina dek dipasrahkeun. Tapi ieu ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara astina dipasrahkeun, tapi menta supaya menta pitempatin Pan Okurawa. Nyatana pangbabadkeun heula gunung, pangbabadkeun heula leuweung, pangbabadkeun heula alas. Di antarana alas Kutarung, alas Amer, alas Mertani kudu didempakeun ku aing dibabad eta tilu leuweung.
3: Uluh uluh uluh uluh uluh. Naon bapa euy angkat
2: ukuk? Eh rupina mah teu teradateun bae Kang.
3: Meungih milih teh aya kitu teh atawa meungih kasedih.
2: Kumata kata bisna.
3: Atawa meungih kakaget.
2: Gitu.
3: Wah, oh, bapa mah lamun meungih kakaget, meungih kasedih, meungih kabingung jok.
4: Muka.
3: Sia hayam teh nu di sawah teh aning. Tit tit tit tit tit tit tit tit tit.
2: Manuk naon eta Kang? Manuk naon Kang? Manuk naon cik?
3: Korea kudu
2: nya lain lain
3: manuk naon teh
2: nu kitu buka upi
3: yeun aduh ampun aing
0: tilu leuweung alas Kutarungu alas Amer alas Mertani alas hakaneun dewek
2: lah
0: eta teh kudu dibabad ku anjeun ieu disanggupan atawa henteu
1: disanggupan Raden. Kumaha disanggupan kurayi?
3: Kumaha disangeman Kang?
0: Kuaing disanggupan.
3: Benar?
0: Iya.
3: Aduh,

begawan abiasa sakedapan beteng nawangsul margane pun peteng penggali nyaur disalabeting kolbu beteng kawadaling lisan

0: sangat-sangat na eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat. Dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung mata ngagubrag sarita.
1: Allah.
0: Kari-kari ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan. Kumanahna abiasa yen telakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit alas mertani. Mun nirakangan dika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
2: Bima,
1: anak apa?
2: Ulah kasep.
1: Ulah naon?
2: Ulah digugu eta Kurawa teh nipu ka maneh.
1: Nipu naon?
2: Nipu ari nipu na teh kieu. Supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu denge. Leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong.
3: Bada. Rekang ah.
2: Leuweung amar dek dibabad cenah
3: weh. Hayu Akang kumaha?
2: Sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung guk-guk si magukuk.
3: Ganggong si magonggong. Tun guk-guk si magok.
4: Belegung pisan leuweung gaik si magaik belegung.
3: Nih tegeningnya tegang jangkung nanti kang jangkung.
2: Leuweung gek-gek si magogek.
3: Leuweung gek-gek si magarokek urang ah.
2: Atawa leuweung gigik ngagarigik. Heuh bubur keceukan urang.
0: Bahaya Bima. Ulah kasep. Ulah sakali deui ulah. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu. Lamun digugu nganung harti mane bakal leupas nyawa ti naraga. Sabab eta teh dedemit wungkul. Jurig barakasakan ganarewo. Ulah Bima, ulah Bima, ulah. Balik deui teu sanggup pe kitu kasep. Bahaya, bahaya, bahaya.
1: Kumaha tuh?
2: Sabodo. Nu matak tau ge.
0: Cing, gugu eyang. Sakali ieu mah. Lamun teu kitu bahaya.
4: Pangarsa. Jadi eta teh leuweung gonggong si magonggong leuweung siluman wungkul.
0: Nya.
4: Punana teh rek diparapkeun kana demit alas mertani.
0: Ya.
4: Tobat. Tobat teuing pangarsa. Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kenalara. Tumungkul.

0: balikna bakal jadi heusi penyit teu demit alas pertanding. Limun teh paehan atuh Raden.
1: Teu sanggup hirup imu teh Raden. Teu sanggup baal keneh kanyerian digantungkeun ku Tuang Rama. Kasep imu teh teu gabuh teu sanggup hirup. Ayana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur, ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
5: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda. Ya wish kinasti kesayangi.

0: nangis nyaluh dina pangkonanna biasa ingis kuris rempan kukayaan Bima bilih ngagugu kana kapalaina Kurawa.
1: Punira kangen niga
0: tobat tobat ampun teuing Bima sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku tuang Rama. Kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangasa tulungan kaula teh tulungan
1: denge Bima. Nah tetep anjeun bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa.
0: Cinya ka ibu Raden Bima. Adi akang akang mah kajeun teu jadi raja jeung tibatan rayi jadi korban.
2: Aduh ayah anak yang cilaka
0: amuin pangersa
2: juragan ageung cing atos-atos pilih kumaha ona margi eta leuweung teh leuweung siuman unggul
1: leuweung anu pinuh kudu demit leuweung sanget leuweung gonggong simagonggong panuhun bae eta teh sasat juragan anom bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani. Ulah Bima ulah gugu ka hayang kolot.
3: Iya babuku
0: Bima.
3: Iya
2: kasep
3: akang kuderek wijakangga
0: aya naon Bima.
3: Adikku dewek margana
2: kaulan pangersa
3: adikku dewek pinten tansen
0: kaulanun kakang godek kaulanun kaula
3: dina lebah dieu sarerea ulah ngaletikan hate aing ceuk si eyang aing bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani. Aing teu sieun ku dedemit aing teu sieun ku jurig aing teu sieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani. Kahiji aing piraku kudu jalir janji sulaya tina sarita. Katilu ite pikeun ngabelaan dulur-dulur aing kabeh supaya hirup ulah yang sara sabab era dihina yang sara batu yang sara teh dihina batur diomongkeun batur wali omong ku Kurawa jadi aing lebah dia pikeun ngajahit nasib sararea ulah dilintang ti aing nyatana bakal ngababan eta leuweung.
2: Duh Bima
0: Bima paehkan ibu Raden
2: Bu. Eh, meni kitunya.
4: Aku mau ya, Kang.
2: Meni teu meunang dicarek eta tita tadi.
4: Aduh, hawatosnya. Aduh.
2: Meni pika mekeun batu hirupna teh.
4: Nah, ari akang sagala
2: teh. Urat batu.
4: Ah,
2: dengar akang. Nugtreug.
5: Ah, keun bae monyong tong dipikiran nasib batur mah deuleuh nu penting mah nasib urang we.
4: Omean mah nasib urang we nya, Kang.
5: Heuh, keun bae dahakna jama deuleuh.
4: Nya. Napsi-napsi.
2: Ari pokeunna mah entong lobat carita keur urang mah meuning hees.
4: Tah, atawa dahar.
2: Atawa dahar.
4: Ah, nah. Kana dahar teh.
5: Kitu nya Sri Sigareng mah.
4: Nah, kumaha bae teh, Kang? Heuh,
5: mun wak-wak.
4: Sada bangkok.
2: Anjing.
5: Ih, syah.
4: Tah, Kang, ada Kang, ada Kang.
5: Mun sirah deui.
4: Camplak tuh mata.
0: Ulah Bima.
3: Iya.
5: Kumaha, Cuk?
3: Dina lebah dia aing geus nanya ka si Eyang. Tah si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita. daek teu?
5: Ya henteu.
3: Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lan calin ciluncat mulang udar tina taligana. Kapan aing ceuk si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jadi janggi. Ulah luar leur saraorai. Batak ilmah dia aing bakal ngababat alas bertani.
5: Ulah
3: era aing kana janggi. Jeung timbatan aing lan calin ciluncat mulang udar tina taligandang leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema.
0: Duh. Nepi kapageuh pamadegan Bima leuweuh kasieun eta kujurig
3: aing teh sieun kujurig
0: na aing kasieun anjeun kunaon
3: aya hiji-hijina kasieun aing sieun coplok iman coplok takwa kana kawasa eta kasieun aing
0: duh
3: anu penting doakeun babu aku si bakal mampang ngababan alas putarung alas Amer lan alas Mertani.
0: Ulah Bima.
3: Amit.
0: Pateuing pangrasa. Aduh. Ampun teuing. Raden Bima ngejak ti payuneun sadaya.
4: Nggih.

0: Ima nepi ka init ngagajleng
1: ibu ieu putra
0: aduh ibu ieu putra
1: hayang jana kabina-bina teuing
0: cing bawa ka sangar hayu urang sami mujas medi sok gerar ararap daseula ka itu bawa eta kuntinali berata ka itu kang bantuan kang
1: tepina damasin
0: bejakin kasta jingga jingga kadawala susul tuturkan kitu bisi kumaha unam
1: ujang wayah lalala ini jang tuturkan jang cilang.

0: anu dina waktos eta ngegejling kini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja nyatana bakanya badanan karo paha jangjina karena kapalai kurawa pikin ngababat alas kutarung alas amerlan alas mertani kairi ngastra jinga dawala anu lulumpatan nuturken wireh kengeng pan senti Semar Badranaya lumampah Nabi Makseur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasoran pasir-pasir anu kasungsi jauh tina rasa kapaur angang tina sariwang tebih tina marganing karisi istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedaganginan oh. Bakanya bananan jangjinga nyata napi kena babad etalas tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas kutarung aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah ieu dua buta saling pikanya istuning satuhu pisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung loh
1: Kia Haji
2: ayana oni Kang
1: gaji jere urang badami euy kabeneran bijie poyan ti beulah wetan manon moe
3: bari ngadu bako nya gara pantes
1: bari urang ngadu bako di dieu urang badami dina cadas anu ngambar ayo bari urang ngalaksanakeun pancen deui
0: ayo urang nyara rentrik ayeuna mah geura yeuh
1: pada lumampah

Valeu.

0: cirikin sama batas gaunya si Akang wih.
1: Oh, diterima ke Adi.
0: Ayah naon sih pangannya nyawar di si Aing Abdi.
2: Duh, nah teteh masalah.
1: Lagi babat itu yang mendek Aing-Aing yang mendek Abdi-Abdi.
3: Jadi oplos.
0: Anu ayus nyo mana sih?
1: Abdi. Atawa kuring.
2: Saya ge menang.
1: Saya menang.
0: Bade naon atuh pangannya nyawar di si Aing Abdi, saya Abdi, kuring.
1: Dik-dik. Mungkin di babat. Oh, my God. Oh, my God.

0: Si Akang loba duit seuri wae sih.
1: Kada gumiranya beda.
0: Gumira terus-terusan aing mah.
1: Eclok
0: Kang gumira saeutik.
2: Ih, ari adi.
0: Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit.
1: Tuh, saya bejaan saya hapaleun ah.
0: Anu penting urang bersih hate. Anu penting urang ikhlas jeung ridho. Dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung
1: tugas
0: ku ridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam
1: oh.
0: Keur kahirupan urang sararea di alam
2: dunya
1: kasejahteraan eta.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ieu panyawat tos lami?
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
5: Alhamdulillah nutadina alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah mohon-mohon anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radio Office, mun tina Radio Office FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jam?

0: Motor pesawat tanpa poli.
1: Karena cairkan nganggo genep teteh. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru. Alhamdulillah, Pak Atos, Pak Popoli. Alhamdulillah, hasiatna keanggo pisan. Mangga, sementan kasadayana, konsumsi Pak Popoli.
0: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 alpa propolis ibu janten tambi sehat rezeki tambi lancar bunya
1: amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
10: Radio Peace FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda. Jadi ibadah keneh ya Kang, urang ngelestarikeun alam deh.
12: Ibadah.
11: Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munga haji.
12: Eta mah rukunna. Eta teh rukun Islam.
11: Oh kitu nya Kang?
12: Heeh.
11: Ai ibadah dina enggoning urang ngelestarikeun alam,
12: tingali akibat.
11: Yeu. Akibat kumaha?
12: Akibat. Kini urang ngadongeng geuna.
11: Cong cong cong weh ngeresep kana dongeng.
13: Dongeng naon resep
11: teh? Dongengeng.
12: Hah? Kieu. Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang. Akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganyang ka poe pageto teh. Numatak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot sacana mati.
13: Tuh.
12: Eusina kudu nganyang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang
13: nyoreang gitu.
12: Tuh.
11: Heeh, sumuhun.
12: Ulah dibabad atuh sumuhun.
13: Remoy wae nya ditetelakeun.
11: Heeh, sumuhun dawuh.
12: Tah akibatna gunung-gunung teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saha nu rugi bapa tani
13: tuh
12: sawahna teu kapelakan alatan banjir
13: hiji tah
12: hiji kaduana tempo
11: dekumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunung
13: tuh
11: jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunung
13: bahayaeun pisan teman-teman
11: karunya nya Kang
12: karunya nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangret
13: tungerah kapuji
11: urang pelakan lam toroguk
12: lam taragung
11: tapi Kang eta loba nu pararaeh lam toragung jeh
12: teu intah naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan
13: untuk
12: menawarkan kesehatan kai
11: heuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gawe
13: jauh ka kota mah
11: jauh ka kota
12: ih keun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang nganiaya ka sasama barinya cidra mening hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka nu maha agung
13: ulah petot eling
11: heeh aya nu maha agung teh naon
12: ih ari maneh nu maha agung teh nu boga urang
11: Kang ari urang aya nu boga
12: aya
11: sahana
12: nya eta pangeran
11: ai pangeran urang teh saha
12: halo kakasihna
11: urang mana teh
12: ih itu nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina
11: eta teh
12: heeh
11: jadi ayo kakasihna nya Kang
12: iya
11: osok tuang
12: tara da teu laparun akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang
11: sok ngaleut
12: tara da teu hana angeun
11: Kang ari pangeran urang aloh ngaranna sok kulem
12: tara da teu tunduhun akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna sok kulem
11: margi
12: bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima
13: rugi
12: rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi
11: hey nya kumaha kitu
12: pecakane mane ayeuna ke gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh nya bakara gerak karena kena batu jadi pupus. Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus.
11: Horna dunya teh dicekel ku Allah,
12: dicekel.
11: Sagede kumaha leungeun nya ari Allah Kang?
12: Ih, beda deui jeung urang, da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un. Nah. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantenna sa perkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh.
11: Tapi kumaha pan kudu ka harti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan.
12: Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun.
11: Allah kagungan leungeun.
12: Iya.
11: Nu kumaha aya leungeun Allah? Eta nu dipake ku maneh.
13: Pake ngahuap teh.
12: Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu?
11: Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah,
12: kagungan Allah. Pek geura gunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna.
11: Hor. Lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna.
12: Lain.
11: Tapi
12: ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasanna.
11: Oh, kitu nya Kang.
12: Ngarti teu?
11: Heeh, sarti.
13: Aya yang
12: cingpo, cingpo.
11: Kang,
12: iya.
11: Ari Allah teh sabaraha hiji?
12: Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad?
11: Oh. Oh, nya apan hiji cenah?
12: Heuh, oh, dua, oh, tilu.
11: Ngan sahiji-hijina?
12: Ngan sahiji-hijina.
11: Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha?
12: Kudu nu iya, kudu nu yakin.
13: Eta.
12: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarerea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Numatak perlu ibadah.
11: Oh nya Kang. Nah teu nanaon urang bangsa buta ngaji kitu?
12: Ih, teu nanaon.
13: Kudu malahan.
12: Kudu malahan mah supaya jelema eraun. Bila ku cenah beureun aya buta balener aya jelema sarala.
13: Badieu ya Mang Ing.
12: Abeh eraun. Nya.
11: Ha buta teh nanaon? Urang jelema goreng pacut.
12: Ih, kapan meunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup. Eh?
11: Oh nya Kang, aya keneh tanyakeuneun.
12: Naon?
11: Kang,
12: naon?
11: Ari cenah anu pae nya tong ditahlilan.
12: Tong nanaonan tahlilan nu pae?
13: Teu ari-ari.
12: Teu ari-ari da nu pae mah lain urusan urang tapi urusan urang.
11: Nu pae mah
12: lain urusan urang tapi urusan urang.
11: Tong ditahlilan.
12: Tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil.
11: Hor. Nya jadi lieur.
13: Cing cing cing cing.
12: Apa maneh nu sok parasea wae jelema?
11: Henteu
12: nu lalieur. Mode maneh.
11: Heeh Kang, ceuk saurang nu pae kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener?
12: Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem.
11: Hor. Jadi tong tahlilan nu pae.
12: Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan.
13: Iya.
11: Heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu pae.
12: Ngadoa kumaha?
11: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
12: Ka saha ngadoa teh?
11: Ka pangeran.
12: Eta doa dikasahakeun.
11: Ka nu pae.
12: Dan upaya mah moal narima doa. Dan upaya mah pan kumaha urang?
11: Ka ka pangeran atuh doa.
12: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
11: Kumaha?
12: Geura sok ngadoa deui.
11: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
12: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
11: Kumaha ngajawabna?
12: entong borok dina iman Islamna dina henteu na ge danu aing. Dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dari pangeran mah moal beunang disogok ku doa. Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh enteung na akhirat. Enteung? Enteung na akhirat. Dunya teh enteung na akhirat. Nya, nu matak kada tibalik. Tibalik kumaha? Pecakannya kumaneh ngenteung.
13: Gara-gara.
12: Grapek maneh ngenteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca. Heueuh ya Kang. Tah nu matak ning lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin.
11: Heueuh nya.
13: Iya, ulah
12: nulain. Ya. Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
13: Kumaha?
12: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah.
11: Moal da doa na oge kagunganna. Doa na maneh ge nu ngadoa na kagunganna.
12: Atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang.
11: Wudu.
12: Kumaha sia Kang teh lieur?
11: Apa nu parasea?
12: Henteu nu lieur.
11: Samot kitu pangartianna.
12: Hor. Ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh?
11: Atuh ulah salah sok.
13: Iyo tuh.
11: Doa maneh kudu ngadoa.
12: Nya,
11: keur maneh.
12: Keur maneh kumaha?
11: Ih, hayang karasa
12: nya
11: pek ngadoa na balikeun. Pentingna ngadoa teh.
12: Balikeun kumaha?
11: Eta nu paeh teh doakeun silaka.
13: Salahkeun
11: ieu. Sebakeun. Lain ngadoa.
12: Moga-moga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam.
11: Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup? Jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol.
12: Heueuh nya,
11: jadi ngadoa teh keur maneh abi salamet.
13: Kitu.
11: Coba lamun maneh ngadoa nu tadi moga-moga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena yeuh kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki.
12: Heueuh nya Kang.
11: Nah eta ye. Nu matak kade maneh bisi parasea tina soal agama geura dengge ku maneh.
12: Heh?
11: Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea.
13: Eta.
11: Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darebat. Garti.
12: Heueuh nya.
13: Keur kapikir eta kek.
12: Atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh heureuna. Agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema.
13: Tuh.
11: Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato.
13: Mata.
12: Nah jahat jelema leuwih ti sato.
11: Leuwih jelema mah.
12: Leuwih ti sato?
11: Nya.
12: Kumaha margina?
11: Pecakan we. Grapek domba, domba maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung betina tah leuwihna teh nya.
13: Pagerna dikakat.
12: Heueuh nya.
11: Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian domba atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan.
12: Acan,
11: tapi jelema mah aya.
12: Aya.
11: Nah, ieu.
13: Jadi contoh kan eta.
11: Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama ni kajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna.
12: Asik si Akang bisa euy dakwah euy.
13: Nya.
12: Hebat euy boga lanceuk teh aing duh.
13: Aya kamajuan
12: teh. Aya kamajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun.
11: Naon?
12: Boga udud teu?
11: Ih, si kasebelan.
13: Sok giro.
11: Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat.
13: Ah, murang pisan.
12: Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh.
13: Gak ketipu.
12: Da kadenge. Kang?
14: Iya. Yeah.
12: Tuluykeun sok ah.
14: Iya. Yeah.
12: Keun bae urang ngadali atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung.
14: Ih, ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener.
13: Di mana-mana eling dinya aya gitu.
12: Heh. Oh, nya Kang. Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha wan, mah keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu, maneh saperti naresep gapleh kudu eling maneh ka pangeran. Kumaha kitu? Baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur. Kumaha? Heuh kitu. Gapleh lamun dipikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang copot hikmahna we. Contona yeuh, nyiruan, nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeuseup. Entong boro hingga nyeuseup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeuseup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena.
13: Masina gaplah gapleh teh kareta.
12: Pan haram main teh.
14: Main haram soteh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
13: Buran.
14: Bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon.
13: Duh.
12: Contona kumaha?
14: Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna, jeung iman tek-tek bengi ti Kuhan teh kaitu anu genep perkara teh.
13: Kajeng di poe akhir sakareut pan teh.
14: Duh. Wah kajeng iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge. Dah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanurpai
13: anu bari
14: kitu yi gubrag balak genep tanya rukun
12: gubrag balak genep nyaeta rukun iman
14: gubrag balak lima
12: gubrag balak lima urang cing inget yen rukun Islam teh aya lima
14: hiji
12: hiji-hiji na rukun Islam hiji panganten lalaki luap maia jiji kena rukun kawin ay heeh sorry meni poho ay rukun Islam teh aya lima hiji ketuhanan nu maha esa
14: Pancasila etama
12: ay heeh poho rukun Islam teh aya lima hiji syahadat dua sholat tilu zakat opat puasa lima munga haji mun kawasa di jalana
14: ayo
13: ayo
14: ya gubrak teh balak opat urang cing inget
12: cing inget yen bakal manusia teh tina opat ting aci
14: hiji
12: aci ning seune
14: dua
12: aci ning angin
14: tilu
12: aci ning cai
14: opat
12: aci ning bumi
14: ari cahayana
12: cahayana ge aya opat
14: hiji
12: beureum koneng bodas sideung
14: ari nafsuna
12: ai nafsuna ge aya opat
14: naon
12: amarah loa masyawiyah jeung muat maina
14: ya eta nepi kana-kana wujud jadi
12: opat
14: nya eta
12: dat sifat asma jeung af'al
14: ari dat eta
12: wujud
14: ari sifat
12: eta rupa
14: ari af'al
12: pagawean
14: ari asma
12: eta ngaran
14: nah cing inget tah lamun gubrag balak opat teh
12: lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate
13: ngoboran
12: ku gapleh gubrag teh balak tilu naon dah balak tilu nya eta urang tekan ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu
14: gubrag teh balak dua naon dah
12: balak dua nya eta cing inget gara pilih mana hade mana goreng
13: tuh
12: sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang penting ngodong hiji poe caang salah bener awewe jeung lalaki
13: aduh
14: nah gubrag teh balak hiji naon
12: eueuh deui semahkeun nanging Gusti mung sahiji
14: gubrag teh balak kosong
12: da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui
14: nah gubrag teh balak kutak
12: dek dihakan digoreng ku aing.
15: Balak otak mah i.
12: Tah kitu i cing inget teh i nya. Heuh, urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam. Urang teh hiji atuh turut nyatana kana parintah pangeran. Syariatna urang turut kana parintah naon? Atasan urang
15: taat teh
12: naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna. Lain eta Kang, sok aya nu mengpar tina hukum aparatur nagara, eta mah lain pamarentah tapi oknumna.
15: Oh,
12: oknumna.
15: Iya.
12: Oh, jadi oknum nu kitu teh nya Kang.
15: Iya.
12: Contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngala suluh pan nepi ka diburak barik pan dibawa ka desa diteungeulan bari jeung manehna mah ngala suluh keur sapoeun dua poeun keur nyangu ditanggungna ge pan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo ai kitu geuning aya nu leuwih ti eta naon sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nok nu kitu teh rakyat leutik. Yeah, cek akang oge eta mah oknum
15: penyakit teh
12: anu teu tanggung jawab teh nu mata kade cing ati-ati.
15: Yang untung tina enteng.
12: Yang untung tina enteng mata tina lebah dia kade.
16: Ulah mukahaan.
12: Ulah bugarasa mukahaan. Anu penting aya nama hayuk urang ngajaga kalebaki urang ngontrol ilung adik. Mangga.

kosongnya Pak ada ngalangan. Mawas pada nirakatan pada kemarangan. Lagi ada nirakatan

0: Gun.
1: Tawala.
2: Abdi.
1: Awas ulah jauh ti aing.
2: Lah palala urang geus dieu.
3: Duh. Kade-kade akang atuh.
2: Mangkani leuweung sanget dieu deuh.
3: Barang siang ya,
2: Kang. Luh, itu lutung mun cing araung. Kukur di sada. Duh, lamun maan beudi angeun euy. Hey. Amit-amit jebang sadi. Aduh, ih. Cing euy ah.
3: Naon?
2: Aya udud Admiral.
3: Aya teh ya.
2: Heuh. Menta lagu Admiral we ah.
3: Admiral.
2: Heuh.
3: Tarus deuneun atuh.
4: Lindeuk.
2: Anu eta teh geuning geura sok eta heula ning eta teh lagu Papoti du Papotung ting Papoti du Papotung ting dua pang pang pang pang badulu badulu badulu teu kitu teh teu ting ting Papoti bak duling tung dut nu kitu teh nu duling ting bak duling tung dut bang dut bang dut bang dut dut colotok sisir gunting gaminyakan didudut dirontok aya jai mun buruk teh ampun aing. Gara syok naon cece kasar bojong.
3: Kasar monyong.
2: Gara syok pang pang pang pang pang. Ah, lu kecece ya.
3: Ya bener.
2: Gara syok. Syok kenang nasi adakun cu.

0: Gurui și... Nu-l mă tin gurui, amas. Dine vaktu ai da ai ne kami mitian ni atana. Wara butan tangka kai. Ayan ulegok dek di saur. Pasir-pasir anu. Wara ingin itu. Wai didempahkan. Dek didatarkan di waktu ini datakan.
1: Kan. Saya nama mulih diri we agan. Bilih kumaha onam. Tonyok woi.
0: Kurang ajar siap. Tombor mana siyang inung aing si kakang ku jakangka geus teu mampu ka aing. Aing teu sanggup jadi jelema jalir janji. Aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita.
1: Sungun aing pamadegan agan mode abdi keur budak ke jeuhi. Aing geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe we dek matara ka itu ka dieu.
2: Nya. Naikeun.
1: Daik si kecuhuk cek aja neng mah.
3: Gede duit nak.
1: Oh, kok nama asya awe gede duitnya. Oh, daik kebogoh neng.
3: Pangeret kemas nama.
1: Pangeretan si mana?
4: Ya.
1: Di panayagan mejang ahim.
4: Ah.
1: Aduh, ampun neng.
4: Mertua gaji.
0: Waing dek di babar ialah peringgalingan salah cebut.
1: Saya sih. Ya waktu si mana tu. Bilih kirang tanaga masyamatnya ambil tilu kali
4: kumanya matna kan
1: nyamatna
4: mohon
1: pamumung pamumung pamumung panyalu gitu kirim pikorsiun gitu aduh ampun jeng arai ngawitanana mana iraha itu kan
0: ayolah kua yang di balada ayo di rabut tangga kaya babuku kakangku ijakangga adikku dewek margana pinten tansen semar aing restu tisaraya oge makhluk gede makhluk letik anu ayat di alas pinggalingan salah anu ayat di alas kutarungu iye menta maaf aing minta maaf aing bisa aing kajejak nuka toker nuka tinsak makhluk-makhluk lemes anu teka tempoh ku panon lahir hampura bisa aing nuka gledik ku aing
4: maaf
0: satu gede satu letik hampura itangka kaidik di babat sebab ia leweng hak manusia janjina pangeran bumi langit sawarga neraka keur manusia. Wah, dek di babad ialah springgan tiga salah. Wah!

0: tapi kaki itu eta tanaga gusti nu maha agung. Luh mode tanaga aing keur ngoranya kitu teh. Demi Allah aing mah bareto basa ngarabut tang ka mahoni. Anu sakitu gedena pikir ku siling rabut ku dewek poroso teh celana dewek. Duh ampun jigan. Lah payun cuing agan beli ayam maamu, ayam mau.
1: Ali.
0: Punuk aing katingang
2: deuh na tu balangah teuing atuh
1: Hali kalia
0: ada pipiun we
1: eta dia tuh
0: aing ngadeukeutan sia teh sieun aya maung datang ka dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Yeah.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan,
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga.
5: Tiga botol ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya,
6: nggak iya.
5: Penanya perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya,
6: iya.
5: nggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Cepot. Dawala.
14: Amri.
13: Ayo bantuan dari gang-gang dah kaya kan.
14: Siap kan.
13: Karu rata kan.
14: Wah siap. Ya.

0: itu tingali naon dari itu satu jiga mangih kasir.
1: Aduh, Kang, buru-buru kontrol kalebak bisi ayang neon-neon.

0: kodarara ten bimanya tanah nuju khusyuk ngaraputan tanggahai.
1: Woy bisa.
0: Ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era.
2: Kumaha akang atuh kapikiran.
0: Sana jan bari jeung pupuringkakan bulu punuk, ingis urisi sirempan ku kayaan, puguh dileuweung ieu teh.
2: Nyanya Kang teu tamanya mangi.
0: Ai ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta nete trajen insya kamala nungti klari mah pay bukti nyuk curuk walungan mah pahiwahangan.
2: Permohonan heula.
0: Permohonan heula.
2: Guh weh.
0: Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
2: Jampea.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Itu.
0: Di cai Una Jaya,
2: Loh.
0: Di darat Jaya Una,
2: ya.
0: Nu calik di sirah cai,
2: ya.
0: Sang Ratu Mut Putih,
2: Oleh.
0: Bumi menga banyu mingkem, ah mingkem, ah mingkem, ah mingkem, bet balalageur sato di dieu, sato gede, sato leutik,
2: ya.
0: Ulah jahil, ulah ganggu, ulah hianat, ulah dengki.
2: Loh.
0: Wana, wani, wawuh, teu wana, teu wani, teu wawuh.
2: Beres.
0: Alus teh jampeanana. Cecewek 3 tahun tuh kana Endrino
2: gitu. Duh, eta teh. Bangganya Kang.
0: Aduh, ampun jeung nya. Kade ulah teuing. Ieu kai hese-hese teuing dirabutna ku aing.
2: Kai naon tah Kang tah?
0: Teuing.
2: Abasia, Abasia.
0: Teuing Abasia cing. Alba maneh.
2: Ejen kai ejen teh
0: nya. Oh. Hiut.
2: Kang kade.
0: Aduh, aing mah. Yang pipilun ieu bujur
2: nu leutik we atuh nyambutna Kang
3: leutik we sedang ngori
1: nya ali wae mun kieu teh nya ku sameulah wae mun wae
0: mun eta tandagar pi ka kitu
2: kada akang
0: teh kan
1: naon
0: teh naon teh dina akar teh
2: kada tah
0: lu batu ali aling kan
1: batu ali naon
0: eta batu ali punten hayu aduh kanyir
2: naon Kang
0: kuuk si jurig.

0: Kri!
1: Ai!
2: Kri! Kri!
3: Oi! Oi! Seharusnya cerobohkan pula tonggo.
1: Jagoan, oi!
0: Berhenti!
1: Jagoan, oi!
4: Loh, Gan. Itu aja buta.
3: Mana?
4: Itu.
3: Awas.
1: Kurang ajar ayah, adi tinggali itu tangka kai dempak ke saya sahek karena ini.
3: Jagoan, siap, wawalah.

0: Macam kerja pipas, cari irung silai.
1: Pukul cucungi.

0: enteng ngulubung teh.
1: Ya aing anu berwajib di dieu.
0: Berwajib
2: meureun. Kuing anu berkolontong di dieu.
0: Ah, ya beropak-beropak.
2: Beropak, berwajib.
3: Ranginang.
2: Beranginang. Kadipaten ranginang.
0: Nya.
2: Sok. Lebena si Kuni. Nya. Si Cangkir si Emuk.
1: Ya. Yeah. Sabenerna aing eueuh tugas di sasaha ieu maksud aing pribadi.
2: Hah?
1: Maksud aing pribadi.
2: Maksud pribadi.
1: Iya. Yeah.
2: Dek naon sabangna? Urang ajar pisan.
0: Wani-wani
2: kitu. Wani-wani teu tau jawab ta ieu ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteuy teh ieu. Urang ajar banting kanya hulu nagara kangtu mantas si jurig deh.
0: Ya kedua Melaka.
2: Pugus lain jurig mah. Eh, ken bae di aku kuaing. Maneh belentuk.
1: Iya nu tukang cacing.
2: Caitan nu tukang belekok.
0: Deh.
2: Tombak gusti.
0: Nu gede beledag. Nah, si dia kang.
1: Anu iya nu dunungan kuring jelegur. Memang kitu ai. Oh pancen ti sasaha istri maksud pribadi kaula.
2: Bima ngaran?
1: Iye.
2: Ai eta sah anu diikat.
1: Ieu pawongan ai.
2: Sah ngaranna?
1: Jawab sia.
2: Admiral. Admiral. Non filter. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak anti batuk.
3: Ah, hebat.
2: Sedap.
1: Wah. Ari eta nu tukang sia.
2: Abdi?
1: Iya.
2: Upami dipercanten mah abdi teh Rano Karno.
0: Radok.
1: Rano Karno tapi ka nyolok godor kitu eta popoean.
2: Heuh.
1: Mun teu sakali-kali mah di sunatan sia. Irung teh sopak. Untung kitu-kitu teuing.
2: Heuh. Sanu rek nyecepna
1: ku dewek dicecep ku palu. Inggang hulus teh kebek.
0: Ya. Aya nyarita sia Kang Abdi kan.
1: Mun
0: wae.
1: Ampun. Hayo jawab. Bima?
0: Alah apa?
2: Denge, denge, denge.
1: Keun. Sacana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh. Bisi maneh teu apa. Yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula. Ngan ulah rek sakali-kali deui. Hah?
0: Oh.
1: Ya, yeah. Sagala rupa pasualan, sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi.
0: Saring heula.
1: Saring heula pikir heula tadi dieu urang kudu migawe antal mautu qobla mautu. Anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganjang ka poe pageto geura sawang pika naon akibatna. Pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna?
0: Oh kitu.
1: Di dieu urang cing tanggung jawab teh.
0: Langeuna sorangan.
2: Ha?
1: Ih.
2: Pikir heula bulak-balik.
1: Ulah dianggap aing belegung. Ngajentul dianggap tunggul, ngajega dianggap arca, ngajegir dianggap cani kumane.
0: Ngamuk jatah.
1: Numpuk dianggap nok muning.
2: Eh.
1: Jempe sia wolak. Cicing sia.
0: Hah?
1: Cicing.
0: Cicing.
1: Cacing naon?
0: Cicing.
2: Hayang duh duh.
0: Agang bedegong atuh mun. Mun carek Mang Jai kinya.
1: Beuteung ditonyok euy duh. Buah singkayoan nya beuteung aing. Duh. Ayo. Tulikeun.
2: Ngarti teu? Pikir heula bulak-balik. Bisi aya batur nu rugi pikir. Ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh. Komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku Kresna Gusti nu kagungan. Ai mulia na manusia tadiansikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa, jeung perasaan.
1: Pake. Dekumaha.
2: karugian anak tempok ku ilaing ke kahareupi kahareupeun
0: nasibna
2: jelema anu aya disalebakeun ieu gunung de kumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul anguran peboga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geuwat pelakan ku tatangkalan anu baris mangpang
0: eta
2: di dieu tanggung jawabna urang salah keluarga nagara teh yang yipak beledug sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding
0: jeung ka gila-gila ading kana teh
2: bina-bina teuing alah heuh mah kudu diwareh koeng haling-haling
1: ulah kelanan-kelanan jalain ditaktor ieu hukum jalain
0: sabar
1: sugan benang ku dipapatahan tar kacuali
0: tar
1: lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga
0: kasarnya kasar
2: mun neug treug babuk wae nya Kang nya aing boga aji semu gunting ditampilinkeun sakali wah
0: mata
2: lompat manehna
1: naonana lompat
2: oh manehna
1: lompat dek naon
2: dek nyokot bedog dek ngadek aing
1: itu
0: mun semubunting
1: mun urang ngebodor mun nya teh nya puguh ripuh ngebodor hareupeun si Bagio
2: istabul
1: aing Bagio teh
0: bagian
1: tak itu kapikir teu cing boga polo atuh cing boga polo maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana kaula onaman bangsa jin numatak cing boga pikiran cing boga pikiran jig balik Bima anguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah ari nit aya poe Minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna kene kene oge
2: luluguan
1: anguran kumane
2: ha kumane luluguan
1: luluguan kumane
2: yang ieu mender dicuaran weh kaeraan kabina-bina cuing maneh teh
0: aing ngaruksak daek aing melak
2: aing ngaruksak daek melak embung teu boga pikiran bloon teu boga polo lamun teu boga polo ieu dina irung aing rek tampanan
1: geuk tampanan ku aing kupipiti taplokeun deui kana beungeus sia
2: kurang ajar sia gelut jeung aing sok
1: ah sia ditonyok beuteung mah teu muraduh beujit
0: nya beuteung Mang Jaing ditonyok
1: deui hayang balik moa bisa
2: hah
1: moa bisa bieu anjeun nyaritakeun yen hirup panu sakudu bener kudu bageur
2: hah
1: aing dek nanya
2: naon
1: aya dina agama dibenerkeun jelema jalir janji
2: nyanto
1: aya dina agama dibenerkeun jelema sulaya tina carita
2: henta
1: aya dina agama dibenerkeun jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligadang
2: nya henta
1: lamun henteu ulah pipiluun kana urusan aing ieu urusan aing
2: urusan anyeun
1: ieu hak aing
2: hak anyeun urusan anyeun tapi omat ulah ngarugikeun batur lamun urusan anyeun keur anyeun kudu anyeun sorangan
1: nya pan aing nu capena
2: hapan batur rugi aing komo bakal ditegor cenah meureun teu tanggung jawab hirup
0: kana ngajagana di dieu
2: balik
1: moal bisa aing teu hayang jadi jelema jalir janji aing teu hayang jadi jelema sulaya tina carita
3: ode pamadegan dewe kitu weh
0: nah kumaha Kang Akang teh pamadegan
3: jeuk mah
0: nya
3: pamadegan nya kitu weh cenah juragan Bima
0: kumaha teh
2: baheula
0: kurang ora
3: dipaksa-paksa
0: loh kumaha
3: nya eta kudu awet aing boga pamajikan
0: tata kumaha teh
3: weh pamadegan aing serahkeun dewe sabab awe loba keneh
0: kitu bae namanya bae cara pilihan
3: mecak cuk cerak aing boga pamajikan
0: aing kan diuga pengkola aja
3: untungnya ceboga anak untungnya ayeuna bageur pamajikanana ayeuna nu ayeuna mah oh ayeuna mah pamungkas euy
4: ngabungsuan
3: nineung kasih batara aing mah aduh ampun
1: aya nyingkah ulah pipilon kana usaha lain
2: moal balik anjeun
1: mau bisa.
2: Tersangka ieu jelema ku bedang temenan. Lamun kitu carana aing bakal ngajalankeun tindakan anu leuwih beurat.
1: Coba-coba rek ninak naon hay.
2: Tegalara hawamu.
1: Aku sintiga.
2: Pati.
1: Aku sintiga.
2: Kurang ajar maju siap kurang ajar. Hayang maju. Siap.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa Ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras. Diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Ayo Bima, pada kubik jalan pati.
9: Ayo orang rampok kan.

0: Les Lima, tega lara.
1: O pushin dega.
0: Pati,
1: o pushin tega.
0: Yo champion. Yo.
2: Khawatir, khawatir aja.
3: Aduh, Kang Uing ke Badung angin. Sarua we aing cangkeng ke Badungnya andeuh itu. Aduh, Kang. Lah pang mencetankeun sakedeung, Kang.
0: Ih, sakieu kiri we teh mencet.
2: Duh, itu.
3: Alah.
2: Bu.
4: Nah, teteh, naon teteh?
3: Aduh, ampun mih biji deui alah.
4: Di mana jeung jajar mih heula atuh?
3: Aduh, mih biji deui alah.
4: Atuh mata urang baradar mih heula atuh.
3: Urang ngajar si Bima hayah udah geudeh terus.
4: Naon Kang?
3: Aduh, ampun deuleuy cuh. Hebat tuh juragan Ageng Bima
2: sekaligusnya Kang.
5: Penas tika sayang tumampara.
2: Inggih.
5: Ieu dua buta ditewak ku Raden Bima nyatana diadu kumangkeun. Barang diadu kumangkeun ieu dua buta leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi Batara Bayu sareng Batara Indra.
6: Ieu besar.
5: Nurut cakya sesekaning wangsa kaya gilang gumilang. Nurut cakya sesekaning

0: i Batara Bayu sareng Batara Indra.
1: Geningan ieu jadi dua dewa.
2: Bima Incu Eyang.
3: Bima Incu Eyang. Ieu Eyang Batara Indra.
2: Ieu Eyang Batara Bayu.
1: Nanaonan ieu si Eyang ieu?
2: Satadina melang kaduana ulah tenyubadanan kana pamentak kula warga anjeun anu keur mujas medi supaya anjeun balik deui. Allah. Tapi kulantaran anjeun keukeuh peuteukeuhnya teu nanaon. Dina waktu ayeuna mah prak teh teuingan kade cing ati-ati sabab ieu teh leuweung teh saolah-olah benteng nagara anu kasebut nagara Mertani Nagara Amer. Ieu benteng disebutna benteng Kutarung. Nyatana ieu hiji kuta. Ieu leuweung teh sasatna batesna nagara. Kade ka jerona mah leuwih sanget. Leuwih bahaya Bima nying harepan ieu kajadian.
1: Aing teh sieun tetep bakal didempakeun ku aing.
2: Leuwih angker.
4: Ih.
5: Naon?
4: Geuningnya teh Batara Rayud. Aduh ampun cing jeung Batara Impra. Ceput abdi sieun.
2: Prak dunungan maneh ulah dijauhan. Bisi kumaha onam aping kumaneh
4: nya. Percayana dewa ka dewek.
5: Eh, percaya.
4: Nanakeun dewek mah jelema suci.
5: Bersih, bersih.
4: Manya jelema suci cadu mani. Heeh. Ieu suci hate mah teu kudu mani wae belegug. Nya eta daek mani mah moro-ora suci. Nyimeureun daek salat ge henteu. Teu mani-mani acan mah pan teu mani mah teu wudu dan teu sah salat oge.
5: Bener Kang.
4: Kumaha sih lain ya? Sileun mah tereleh omong.
5: Yang menang wae
4: nya. Yang menang wae keun bae dewek ngelehan maneh. Pinter sih mah kabalinger pinterna.
2: Tas sakitu kula dek mulangan sacana mulang tah ieu. Mere bekal keur anjeun tah bawa.
1: Naon ieu teh?
4: Uluh.
5: Naon Kang?
4: Uluh. Ah na kos celokan hayam.
5: Menang naon tah? Menang naon tah?
4: Naon tetegan? Naon jeung?
1: Gini ieu gada.
2: Tayu teh gada rujak polo gada Lukita Sari. Prak. Geura bawa ku anjeun pikeun bekal lumampah ngababad.
4: Nya ari menak.
6: Dol nya.
4: Milikna tarapa hiri-hiri lain cilaka malahan kalah dibere.
5: Milik babarinya Kang.
4: Babari.
5: Mun Akang.
4: Ai dewekna kabina-bina ceuing.
5: Akang meunang naon atuh Akang tah?
4: Meunang ge arisan bea ku copet. Aduh, ampun neng.
6: Ieu meunang paneungeuh.
4: Heuh. Arisan milu dek teh sataun 200 perak.
5: Oh, aya kitu.
4: Ai meunangna. Meunangna 300 salawe.
5: Heeh.
4: Dibalikeun naon? Belikeun kana helikopter.
5: Aduh, aduh,
4: ragrag. Ragrag helikopterna.
6: Sacara deui.
4: Nepi ka sangsara deui aing ripuh we aing mah.
5: Nya, keneh Kang. Da kitu kana kitu keneh.
4: Ampun jeung aing.
2: Sakitu kula dek mulang Bima.
3: Kula dek mulang kade cing hati-hati.
1: Ini.
2: Ia dua dewa parantos mulang kasawarga maniloka atuh ieu Raden Bima Kairingastra jiga dawala teras-terasan ngababad siang kalenungi teureureureuh.
0: Tuna lampah eta kacarios nyatana di palih wetaneun ieu leuweung anu dibabad ku Raden Bima. Aya hiji dewa bendungan nyatana dewa anu dihukum margi ieu dewa teh parantos ngalanggar kana pelaturan dewa di sawarga kapungkurna. Nyaeta kantos neuneun kadeudeuh nuna kanyah nitip ka asih ka hiji wanoja ka hiji widadari anu kasebat widadari Dewi Widarmi. Lantaran bobogohan di tempat anu dilarang nya ieu widadari sareng ieu dewa dihukum diturunkeun ti sawarga kitu kayanana.
3: Ari dihukumna teh Dewi Widarmi ngajadi batu
0: teu tiasa usik Malik da puguh jadi batu. Ari ieu dewa kakasihna nyaeta Bandung Barnawasa. Kayaan di leuweung parantos mang taun-taun, malihan puluhan taun. Rambutna parantos gima. Barina socak carinul. Da puguh balas nangisan ieu panutan anu jadi batu. Anu tina waktos eta ieu Bandung Barnawasa nyatana lugai tapa bade nepangan deui batu, malah manar ieu batu jadi jelema sacara bahara-bahari.
3: Oh. Pangawakan jangkung gede si Mardada.
0: Dewa si Mustaya papanana pasemulir bang barungan upamangan di kasentak sengor. Maklum parantos puluhan taun aya di leuweung.
3: Sapamedalipun tinaken dengane pun bendrong aldia.

0: atu akang dina waktu ayeuna. Ya akang kuasa, akang tapa, can aya kene buktina dewa teng teuing nyai jadi batu. Nah ka ari anak-anak Otipati ngalanggar pelaturan tepi ka ngahareuyan awewe teu dikawin nepi ka boga anak di ararantep ari aing karek siliki ceupan di sawarga menang hukuman jiga dewa barogohkeun ka panutan kula. Nyai ya Kang Gelis
1: Bandung Bandawasa nyeung ceurikan ieu batu sasat panutanana.

pada wonten setengah tinggalas. Ia Bandung Banawasa anu salamina ngagalentoran batu panutanana.

0: manera que incansa mi aprata, incansa mi aprata.
1: Masya Allah, rupanya cicing, cicing, cicing.
2: Belum?
1: Nah, cicakan. Ia jelma nyuman batu. Aduh, tanya hun awewe murinya.
2: Berulir, kan?
1: Ulir murin batu di ciuman dulu itu. Aduh. Nah, yang pada hatunya mu nanyakan ke dewek di bere, murin ku dewek onon.
2: Oh, non, onon. Onon.
1: Pada awewe di kota tak iya, jelma kurang gaul tak iya.

0: lebah dia nya kan.
1: Lebah dia nu macak untung dek mah lebah gaul.
0: Ah, kamu lebah campur atuh.
1: Lebah campur, lebah gaul dek mah.
0: Teu poek-poek genting
1: mah. Poek-poek genting caya jelema teh nu teu nyahuan awewe murkana awewe teh batu murinya.
0: Anya.
1: Diciuman atuh ka tibatan ngeunah mah kalah beak beungeut.
0: Cik inti mah Kang inti
1: mah. Aing harita basa kapelet ku awewe nyuman jublag teh nepi ka kieu beungeut.
0: Aing ah Kang kitu kurang mana tah.
2: Kana jublag
1: nya. Jublag diciuman ku aing nepi ka beak kieu.
0: Merah kongkor aheut ongkong mah. Aing ah
1: jadi rebeh. Jadi rebeh aing beungeut.
0: Jadi galonok.
1: Heeh. Si monyong hari teh tidak gor punukna.
0: Kumaha kejadianna tah?
1: Heeh, tidak gor ti tukang bijie ka hareup manjangan. Ah, aiteun teh.
3: Jempe sia ngecuis.
0: Aduh. Geus ngajarikeun batur tata mah si Akang.
1: Aing kedung milu.
0: Iya. Patak meung di imah geunah.
4: Nyai. Anu geulis bakat ti kemangsa ca mustika Akang ti pawenangan. Gara wae Akang sanajan puluhan tahun wae nikah nyai.

0: Bima, ieu kaula geus aya dina wujud anjeun. Malahan lamun anjeun aya kararepet, sama teh kaula Bandung Banawasa bisa dipake ajian tanaga kaula nandingan badak sawidak. Samat kaula lamun anjeun kurang tanaga.
1: Aku ngangkem aci Bandung Banawasa.
0: Uluh
2: Mekang
0: abdi oge ka pungkur teh kaancikan ku Bandung nya sih. Agan mah Bandung Banawasa, abdi mah Bandung Jakarta. Bima pangnyampurnakeun itu batu anu kukula diceungceurikan tinggang ku gada eta. Parang ditinggang ieu batu leungit. Dinu saya tilang warnus nyata. Jangelek nyatana jadi putri gelis nyatana kengeng panghampura kuayana digebuk ieu gada Lukita Sari. Mangke ieu Dewi Widarmi bakal ngancik di hiji wanoja terahing pinggan dani kakasihna Arimi, mangke bakal ngajodoh sareng ieu Raden Bima. Nujul ya tinujul. Nujul ya tinujul dineraking Kang Samia. Pada sampurna. Sampurna. Sa diantos ku kaulang ke dina waktosna kaula bakal ngancik di kijiwano japi jodohan eta. Sakitu lalampahan Bandung Banawasa nitis ieu urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigetak.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supados si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Pangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, maseur, pokoknya mah paragal itu ya, naon gibas gitu.
0: Panangannya?
1: Ya, sekarang lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lama, Pak?
1: 3 bulanan lah, sekarang ayo nama 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta, atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadang kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, puyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah, nu paragel nanti gitu. Muntah. Payung-payung nanti ya inulalinu teraya puyangna ada menurun gitulah tapi nanti teraya sadayana kamari-kamari maya kene gitu asumai
0: nih
1: bener alhamdulillah teraya ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak
1: alhamdulillah gitu menteri itu ngabdolkan hiji deui gitu
0: berarti ayo nanti lajeng ka botol kedua
1: kedua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangat cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari

102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten

0: Aya tanagi ngagala librik gitu.
1: Selama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
0: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karawasna gitu.
1: Tah, kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
0: Alhamdulillah atos.
1: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
0: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
0: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
1: Oh, janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
0: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Oh. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
1: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
0: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
0: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
0: Amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos tos ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Aya namanya ieu leungeunnya. Biasana mah pami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakintan
2: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: obat mah.
1: Eta panyawa tos sabaraha lami, Pak?
0: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
1: Bapak kukituna panyawa tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku Bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes oge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
0: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos Bapak. Mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namae sabotol membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we terasa sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
1: ge. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya

0: antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi teh sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi teh di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepatas Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
4: Iwa Santi wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
4: anu anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
4: sapanan terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
4: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku Simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jadi jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras, ya. Kak, disuntik, gitu, Kak, medis, Kak, gini, Kak. Mesti Kak Kuningannya diperios, gitu. Tapi, dak, gak ada perobihan, musa kedap-sekedap, gitu.
1: Mohon. Bapak, ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis, ya.
1: Pak Parja, uninga jamu tetes Alpha Propolis, di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang bengita, ya, be wayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, kata tangi, kawarga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nama botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de rawatkeun teu kana mam resepisan gitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
5: jelas.
6: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, nggak apa perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya, nggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pun karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya.
6: 2 tetes iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Dua kali ya. Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
4: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

sampaikan juga bahwasannya program manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat

0: Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo. Kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sinu di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-2241027. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Anda bisa sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027, 0811-2241027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua di pagi hari ini. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Meneruskan perjuanganku, menangmu itu.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pakaian Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar langsung dari Perth, Australia.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah dan maha mengetahui segala-galanya. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu setiap saat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi orang yang benar-benar selalu ingat pada-Mu dengan yakin. Yakin kepada-Mu, yakin Engkau maha dekat, yakin Engkau maha mendengar, yakin Engkau maha mengetahui segalanya. Dan golongkan kami menjadi orang yang yakin dengan segala janji-Mu, dengan segala jaminan-Mu. Engkau lah yang menguasai lahir batin kami ya Allah. Tidak mungkin kami dapat beriman teguh tanpa karunia-Mu. Tolonglah ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukakan hati kami agar selalu mengenal karunia-Mu yang melimpah ruah ini, dan tuntun agar kami bisa selalu bersyukur setiap saat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa ibadah dengan bagus, dengan baik, dengan benar kepada-Mu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi ada kata kunci yang sangat penting dalam Islam, yaitu namanya istiqomah. Istiqomah inilah yang mendatangkan karomah. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung kepada keistiqomahannya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail, dan kehormatan seorang mukmin ada pada tidak berharap kepada makhluk. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail tahajud sampai bengkak kakinya. Ya, maksudnya saking lamanya berdiri, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin diampuni Allah dosa yang lalu dan yang akan datang, kenapa engkau ibadah segininya, segitu kuatnya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakuro, tidakkah saya jadi hamba yang bersyukur? Artinya saya itu sudah dapat nikmat luar biasa banyaknya, jadi saya ibadah itu adalah untuk syukur kepada Allah. Ini luar biasa ungkapan ini ya. Karena kekuatan seseorang dalam beramal itu kalau dalam bahasa manajemennya disebut why, mengapa. Semakin kuat ya mengapa saya melakukan ini, semakin dalam pemahamannya dan benar, maka itu akan melahirkan kekuatan luar biasa di dalam melakukan sesuatu.
Nah, contohnya yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW merasa mendapat nikmat yang luar biasa besarnya. Beliau diangkat menjadi manusia terbaik, menjadi Rasul yang paling mulia. Beliau menjadi jalan hidayah, jalan sampainya Islam sempurna. Beliau diberikan Al-Quran, beliau diberi keluarga, diberi nikmat yang begitu banyak, sehingga beliau bertahajud lama sampai kakinya bengkak, sujudnya lama. Why? Mengapa? Karena beliau bersyukur kepada Allah. Saya kira inilah yang membuat seseorang bisa berbuat banyak dan bagus serta istiqomah, maaf ya, adalah ketika kita beribadah sebagai syukur. Kenapa baca Quran? Saya syukur. Orang, apalagi maaf ya, ini ada seorang kisah nih, baca ibu-ibu di negeri barat di perempatan jalan menangis di lampu merah. Ketika ada yang nanya, ibu kenapa ibu nangis tersedu-sedu? Saya bersyukur dari sebegini banyaknya orang di pertokoan itu ya, di daerah, tidak ada satupun yang berjilbab kecuali saya. Nah, beliau syukur ditakdirkan jadi Islam, syukur diberi hidayah bisa menutup aurat, dan beliau ditakdirkan melihat begitu banyak wanita yang belum menutup auratnya, bahkan ya serba terbatas. Beliau lebih teguh lagi ketika menyadari ini merupakan nikmat dari Allah. Ini penting hadirin sekalian ya, karena dasar why, mengapa saya melakukan ini, itu menentukan. Mohon maaf ya, ini kalau membahas tentang wanita berjilbab, macam-macam kan. Ada yang berjilbab, kenapa? Karena mode. Ada yang berjilbab, kenapa? Karena aturan di sekolah. Ada yang berjilbab, kenapa? Habis teman-teman kantor berjilbab semua, kalau saya tidak berjilbab tidak enak. Kenapa jilbab? Suami saya nyuruh saya pakai jilbab, kalau enggak saya dimarahin. Kenapa berjilbab? Ya karena ya saya rambutnya pitak, kegunting. Kenapa berjilbab? Karena perasaan dengan jilbab saya tidak kelihatan terlalu jelek. Banyak why, alasan mengapa berjilbab. Kalau alasan itu tidak sampai mendalam dan kuat, ada kemungkinan berjilbabnya asal-asalan. Misal jilbabnya asal nutup rambut tapi dibuat jilbabnya jadi seperti rambut ya, apa entahlah bagaimana, sehingga esensi berjilbab itu tidak menjadi why, tidak menjadi niatnya. Tetapi kalau mengapa berjilbab, alhamdulillah saya dijadikan jadi muslimah, Allah memberikan saya hidayah, Allah memberikan saya ilmu, Allah memberi taufik, Allah memberikan penutup auratnya, dengan jilbab ini saya bisa lebih terpelihara, lebih terhormat, lebih terjaga. Dengan jilbab ini saya bisa mematuhi perintah Allah, dan pasti perintah ini kebaikan bagi saya. Ketika banyak alasan why ya tentang keutamaan berjilbab, maka akan lebih konsisten. Kenapa ke masjid pulang pergi terus? Nah, kalau seperti tadi ya, misal saya bersyukur ada masjid, saya masih bisa bergerak ke masjid.
Atau ditambah lagi, saya sangat memerlukan pertolongan Allah. Tidak mungkin saya bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar tanpa pertolongan Allah. Saya tidak mungkin bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Saya tidak mungkin bisa melaksanakan taat tanpa pertolongan Allah. Saya tidak mungkin bisa mengurus keluarga dengan benar tanpa dibantu oleh Allah. Saya tidak mungkin bisa menjaga anak-anak, mengurus, mendidik tanpa bimbingan Allah. Saya tidak mungkin bisa sehat tanpa disehatkan Allah. Saya tidak mungkin saya bisa selamat tanpa penjagaan Allah. Saya tidak mungkin kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Itu sebabnya saya ibadah, saya ke masjid, saya sujud, saya baca Quran agar Allah sayang kepada saya, agar saya ditolong menghadapi hidup ini, bertemu dengan rezeki saya. Kenapa saya benar-benar berusaha patuh supaya saya disukai Tuhan saya, Allah. Nah, ketika why, mengapa kita melakukan ini, goalnya adalah, puncaknya adalah agar disukai Allah, agar ditolong Allah, agar bisa bersyukur kepada Allah. Ini akan kuat. Tetapi kalau hanya sekedar duniawi, tahajud supaya lunas hutang, tidak berkaitan dengan syukur ke Allah, ingin ditolong Allah, tapi hanya sekedar duniawi, hanya untuk pangkat, jabatan, pujian, penilaian, besar kemungkinan tidak akan terlalu kuat di dalam melaksanakan ibadah, bisa mudah goyah. Maka kalau mau melakukan sesuatu, selalu luangkan waktu untuk mengapa. Semakin kita dalam mengatakan mengapa dan mengerti ya alasannya. Kalau mau dibulatkan yang paling sederhana, memang ini puncaknya ya. Mengapa? Ya, karena saya ingin dicintai, disukai oleh Tuhan saya. Saya nanti kalau disayang Allah, saya bakal dijaga, diberikan yang terbaik. Zaman mau seperti apapun juga, situasi mau seperti apapun keadaan, asal saya disayang oleh Allah, disukai Allah, sudah, itu sudah segala-galanya. Sedunia mau membenci saya dalam tanda kutip ya, asal Tuhan saya yang menciptakan saya, yang menghidupkan, yang memberikan semua nikmat ini, ridho, senang kepada saya, sudah. Inilah puncaknya mengapa orang bisa kuat dalam beribadah, kuat dalam sholat, kuat dalam munajat, kuat dalam tahajud, kuat dalam baca dekat dengan Quran, kuat bersedekah, kuat berbuat kebaikan. Kenapa orang bisa memaafkan? Karena Allah pemaaf. Allah nyuruh memaafkan. Udah, saya tidak ada urusan.

Allah tahu kok keperluan kita hari ini, besok, lusa, yang akan datang. Kalau kita sudah tua, kalau ada umur ya, Allah sudah tahu. Allah yang menguasai zaman. Katanya nanti akan 2030 akan ada kesulitan besar dalam mencari rezeki, ya akan dijalani saja, karena sekarang nanti tetap yang membagikan rezeki adalah Allah. Nah hadirin, ini keyakinan di dalam. Tetapi fisik kita juga punya kewajiban, ya, yaitu menyempurnakan ikhtiar. Tidak cukup hanya yakin, karena iman dan amal soleh. Jadi kalau hanya yakin saja tanpa amal soleh, ya seperti ruh tanpa jasad. Jadi yang tadi itu adalah keyakinan yang mendorong kita beramal soleh. Jadi saya yakin Allah menolong kalau saya sholat, tapi dia tidak sholat, tidak bisa. Nah, keyakinan tadi akan membuat kita punya power di dalam beramal soleh. Nah, amal soleh itu intinya ada dua saja sih, ya. Pertama kepada Allah, yaitu dengan semua ibadah mahdoh yang sudah ada aturannya. Dan yang kedua, bagaimana menjadikan interaksi kita dengan makhluk Allah, nah, sebagai amal soleh. Jadi sesudah keyakinan tadi, apa yang harus kita lakukan nih sebelum kita melakukan yang lain-lain? Perbaiki sholat, karena sholat itu merupakan bukti dari keyakinan kepada Allah. Nah, kita sering melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Artinya, kalau kita sepanjang sholatnya masih tidak memberikan perhatian yang serius kepada kualitas sholat, dan kita sholatnya seperti rutinitas saja, tidak ada ruhnya, ya, kita tidak seperti ingin memberikan yang terbaik itu dalam sholat kita, nah berarti ini kita belum serius ke Allahnya. Karena sholat itu sangat penting, ya. Kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 3 itu kan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah baru wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat pasangannya, iman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan sesudah salat berkontribusi kebaikan kepada yang lain, makhluk Allah yang lain. Makanya, aduh saya yakin ke Allah. Nah, lihat sesudah itu serius tidak. Ingat kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah menyayangi beliau. Satu orang yang lalai dalam sholat itu adalah berat. Jadi sholat itu merasa beban. Tapi orang yang benar-benar ingin ditolong Allah, bukan beban tapi nikmat sholat itu. Ya, jadi selalu menunggu, merindukan sholat, karena tahu sholat ini adalah saat pertemuan spesial dengan Allah. Dua, orang yang kurang bagus sholatnya riya, yaitu orang baru sholat, kalau ada yang tahu, kalau disuruh, kalau ada yang lihat. Tapi bagi orang-orang yang makin serius kepada Allah, ada yang bisa dilihat orang sholat jamaah, tapi akan ada keinginan menikmati sholat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada perlunya orang lain tahu, termasuk pendamping hidup kita. Ada saatnya pengen berdua dengan Allah lewat sholat itu. Masya Allah. Tiga, ciri orang yang sholatnya kurang bagus adalah senang melambat-lambatkan sholat tanpa uzur, karena tidak dianggap sangat penting. Padahal amalan yang paling dicintai Allah di atas jihad, di atas birrul walidain adalah as-sholatu ala waktiha. Tentu ini harus dengan ilmu, ya, karena ada kalanya Allah memberikan kepada kita uzur,

0: yang memang membuat kita memungkinkan untuk tidak tepat waktu karena ada hal-hal lain yang lebih wajib. Sholat tepat waktu itu keutamaan. Ya, kalau nolong orang ada yang wajib, tolong dulu. Tetapi itu insidental. Kita lihat dalam kesehariannya, dikalahkan oleh apa kecintaan untuk sholat ini. Nah, yang orang yang sholatnya, imannya bagus, pasti meyakini bahwa Allah di atas segala-galanya, tidak boleh dikalahkan oleh apapun kecuali yang oleh Allah diizinkan, ya, uzur tadi. Nah, ini penting. Lalu yang keempat, gercep orang yang sholatnya kurang bagus tuh, cepat saja asal dilakukan, tidak ada tumanina. Nah, orang yang serius keyakinannya kepada Allah akan menikmati sholat tumanina. Setiap gerakan, setiap bacaan, berusaha hadir. Ya, seperti kita ngobrol begini, ini sederhananya ya. Orang yang berjumpa dengan orang saja yang disukainya, beda. Berjumpa dengan orang yang sangat disayangi, beda. Ini berjumpa secara khusus dalam ibadah kepada Allah, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Maka saat ruku, saat sujud, terutama sujudnya, saat doa di antara dua sujud, itu hadir, dinikmati sekali, lebih daripada bagaimana bersama makhluk. Harusnya begitu. Tapi bagi yang tidak serius ke Allah, gercep saja, gerak cepat asal selesai. Yang kelima, sedikit ingat Allahnya. Jadi orang yang sholatnya kurang bagus, kepada Allahnya itu justru dalam sholat itu lebih banyak selain Allah. Bahkan yang tidak dipikir pada selain sholat, malah waktu sholat dipikirkan. Berbagai rencana, berbagai keinginan, berbagai masalah terus dibawa justru pada waktu sholat yang hanya 5 menit itu. Apalagi kalau imamnya sedang bacaannya agak panjang, wah, melantur saja. Bahkan pada waktu sujud, saat terdekat aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajid, saat terdekat dengan Allah justru tidak ingat dan Allah tahu. Saat doa di antara dua sujud juga tidak ada tumaninahnya, tidak ingat sedang doa. Padahal doa itu yang kita perlukan, ampunan, kasih sayang, kecukupan, rezeki, hidayah, keselamatan, kesehatan, derajat. Nah, tapi banyak yang tidak mengerti dan tidak peduli. Lalu yang keenam, menurut Imam Ibnu Qayyim adalah memang tidak begitu suka berjamaah. Orang yang tidak serius menggunakan sholatnya sebagai pendekat kepada Allah, dia sholat sendiri merasa sudah cukup. Tentu berbeda dengan laki-laki dan wanita ya. Kalau laki-laki ini lebih ketat, lebih sungguh-sungguh untuk bisa berjamaah di masjid. Padahal kita sering pergi jauh, olahraga jauh, jalan-jalan jauh, ke kantor jauh, ke masjid tapi tidak. Padahal itu rumah Allah. Setiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat, Kalau wudu dari rumah tuh beda takdirnya ya. Kalau melihat kita pergi ke masjid dalam keadaan dingin, jauh, mengeluarkan tenaga, bensin, dan sebagainya, Allah menyaksikan, dan tentu balasannya berbeda. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau hati kita serius, ingin dijaga Allah, dilindungi Allah, diberikan yang terbaik dari Allah, ini buah karena kita dicintai Allah. Sebetulnya urusan-urusan yang lain itu gak ada apa-apanya ya. Urusan kita tuh sebetulnya intinya cuma satu, kita disukai Allah atau tidak. Karena apapun yang kita inginkan, kita cemaskan, seluruhnya Allah sudah tahu, dan seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Sempurna, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, lepas dari genggaman Allah, lepas dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau disederhanakan, hidup ini tugas utamanya ya, gimana caranya supaya kita disukai oleh Tuhan kita, pencipta kita, pemilik diri kita. Tugas utama kita tuh cuman itu. Adapun rezeki, karir, solusi atas berbagai persoalan, keadaan zaman, keadaan keluarga, nanti Allah akan menolong kita dengan caranya yang bisa kita pahami atau mungkin tidak kita terbayangkan oleh kita. Demikian rekan-rekan sekalian. Nah, baru sesudah itu wa mimma razaqnahum yunfikun, dar aja kita berbuat kebaikan kepada makhluk. Suami sebisa mungkin berkata terbaik, berbuat terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya. Kenapa? Karena ini disukai Allah. Perkara nanti dibulak-balik hati, pendamping hidup, anak, itu Allah yang mengerjakan. Kita bicara yang terbaik dengan cara terbaik. Ya, memang tidak semudah ceramah ini, mendengarkannya perlu perjuangan pasti, karena nafsu sebaliknya dan setan menginginkan kita bicara seenaknya, yang sekenaknya, sepuasnya nafsu, yang tentu saja goalnya adalah menyakiti ya, menzolimi. Tapi ya, memang Allah menciptakan nafsu supaya ada perjuangannya, karena kalau tak ada nafsu ya seperti malaikat nanti. Begitu rekan-rekan sekalian, jadi tiga hal ini, keyakinan, lalu amal solehnya adalah bagaimana kualitas sujudnya, dan nanti dari sholat kemana-mana ikutnya, lalu kualitas bagaimana kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk. Nanti makhluk tuh ada yang baik ke kita, ada yang biasa aja, ada yang juga tidak baik. Robah-robah makhluk tuh, sekarang baik, nanti tidak baik, sekarang tidak baik, nanti jadi sayang ke kita. Semuanya nanti itu dengan izin Allah ngebulak-baliknya. Ada yang nanti ya begitulah. Makanya tidak boleh mengunci sesuatu dengan satu kejadian, karena Allah yang membulak-balik hati setiap orang. Ah, begitu rekan-rekan sekalian. Jadi aslinya hidup ini tidak rumit-rumit amat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya menjadi orang yang mendekat kepada Allah, yang disebut ibadah. Sekali lagi, apa itu ibadah? Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, yang disukai oleh Allah. Itulah ibadah. Jadi mau dibicara wa asiru qaulakum aw izharu bi innahu alimun bidati sudur, rahasia nampak. Kalau tahu isi hati, kalau dalamnya dan nampakannya yang disukai Allah, berarti niat dan perilakunya disukai Allah, itulah ibadah. Dan itulah kita hidup, bukan untuk ribet dengan rezeki, bukan untuk ribet dengan berbagai hiruk pikuk dunia. Kita akan menjemput rezeki, tapi dibimbing oleh Allah. Kita akan menyelesaikan berbagai masalah, tapi dituntun oleh Allah. Diberi ide, diberikan ketenangan, diberikan tuntunan lisan kita jadi bagus, mata kita, telinga nanti dituntun oleh Allah, karena Dia yang menguasai tubuh kita. Kurang lebih begitulah, rekan-rekan sekalian. Jadi temukan mengapa saya melakukan ini. Pip, segitu aja, Pip.
1: Iya, baik.
0: Silakan.
1: Baik, izin dibuka sesi tanya jawab. Bagi sahabat yang berada di Zoom, ya, bagi yang ingin bertanya boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial, jika ingin bertanya boleh ditulis di kolom chatnya dahulu. Iya, baik, izin.
0: Silakan.
1: Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum, cara membedakan antara ikhlas menerima takdir dan pasrah terhadap kezaliman, serta bagaimana memandang kehilangan aset ketika ditipu di hadapan Allah.
0: Oh, kurang jelas, Beb. Maaf, ulang.
1: Ya, jadi cara membedakan antara ikhlas menerima takdir dan pasrah terhadap kezaliman, dan bagaimana memandang kehilangan aset akibat ditipu di hadapan Allah.
0: Jadi bukan ikhlas tapi ridho, ya. Ikhlas dengan ridho itu begini perbedaannya. Kalau ikhlas itu tujuan dari amal kita, jadi tujuan alamat dari amal saya melakukan ini ikhlas lillahi ta'ala, tapi ya tidak usah disebutkan ke orang. Kalau kita nyebut ikhlas ke orang, sama dengan kita ingin diketahui ikhlas. Jadi tujuan kita beramal itu ikhlas lillahi ta'ala, bisa mencari ridho Allah, bisa mencari pahala di sisi Allah, itu bagian dari ikhlas. Kalau ridho itu dalam menerima takdir. Aa bacakan hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Inna uzmal jazai ma'uzmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya bala, ujian cobaannya. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menimpakan ujian, ya, bala kepada mereka. Faman radhiya, maka barang siapa yang ridho. Nah, ya, ketika diuji oleh Allah, oh ya, ini ujian dari Allah, dia ridho. Faman radhiya falahur ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Waman sakhita, barang siapa yang tidak suka, ya, marah kepada Allah, falahus sakhatu, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jadi kalau menimpa kepada kita sesuatu, itu sudah pasti terjadi dengan izin Allah. Kita ditipu orang, kita dikibuli, kita difitnah, apapun yang menimpa kita, musibah, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Benar, ya? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, meyakini ini izin Allah, ini ada hikmahnya, ini pasti ada kebaikan, ini sudah diukur oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi kita harus tahu ujian kita ditipu, disakiti, difitnah, ada yang gak enak, sakit badan, apapun hanya terjadi dengan izin Allah. Terima dulu ya, Paman Rodi. Ya Allah, saya terima episode ini. Saya terima. Bahasanya begini. Wa in ashabathu syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqulau anni fa'atukana kada wa kada, jangan engkau katakan duh coba kalau enggak begini begini, duh coba kalau enggak begitu begini. Tidak boleh. Walakin, melainkan qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Jadi terjadi ya. Ya begitu. Ini memang di sini kuncinya. Kalau sudah bisa ridho menerima takdir. Nah, ridho itu di hati. Lalu harus ada ikhtiar selanjutnya. Jadi jangan sampai gini, sederhananya sakit gigi ridho sambil pergi ke dokter gigi. Ini dua-duanya aman. Ketika menerima takdir, apa bedanya dengan yang tidak menerima? Bedanya begini, ketika kita ridho ke takdir, Allah ridho ke kita, hati kita akan dibuat tenang oleh Allah. Itu cirinya ya, Allah kan yang membolak-balik hati. Hati tenang, kemudian pikiran kita nanti akan dibimbing oleh Allah untuk bisa mencari solusinya. Kan semua solusi sebetulnya datang dari Allah. Kita akan dituntun nanti bicaranya, bergerakannya, ketemu siapa. Kalau harus ketemu dokter, ketemu dengan dokternya. Kalau nggak ada uang, nanti akan ada solusinya. Kalau kita akan lewat obat, nanti obat itu akan ketemu ya. Allah yang ngatur, asal ridho dulu. Kemudian dapat pahala, dapat penggugur dosa, Allah suka. Tapi kalau kita tidak nerima takdir ini, marah terus, hati jadi sempit, gak enak, terus muter-muter menderita ya, dan Allah tidak suka. Nanti kita gak bisa lihat tuh solusinya. Yang biasanya dilakukan kepada orang orang yang tidak ridho ke takdir adalah memperturutkan hawa nafsu. Dimakanlah oleh setan. Wah, hati galau, marah-marah, ngebanting ini, mengancam. Wah, udah bukan kembali ke Allah, tapi menjadi penderitaan lahir batin dan kecenderungannya menjadi zolim. Harus ridho dulu, nanti akan dibimbing oleh Allah. Kita ikhtiar, nanti ikhtiar. Tapi bedanya ikhtiarnya itu dibimbing oleh Allah. Tenang, kita akan lakukan. Harus ya, karena ikhtiar itu merupakan amal soleh kita juga. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sempurnakan, antusiaslah, bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Oh ya. Ya, kalau perlu lapor, lapor, tapi ya harus dianalisa dengan baik. Bagusnya istiqoroh dulu ya. Jangan kehilangan kemuliaan akhlak karena musibah. Karena inti dari musibah adalah supaya kita dekat dengan Allah. Mau nikmat, mau musibah, sama aja dua-duanya ujian supaya dekat dengan Allah.
1: Iya, baik kak. Baik kak, izin membacakan dari Zoom A. Assalamualaikum. Izin bertanya, A, ketika sudah mulai dekat dengan Allah, bisa tahajud, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir agar Allah, agar dapat ditolong Allah, agar Allah juga ridho, tapi juga ada perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimana bisa menghindari perasaan itu? Rasanya jadi riya.
0: Mungkin bukan riya, ujub dulu ya. Karena maksiat juga bisa dalam sembunyi-sembunyi. Kita tahajud, orang lain tidak merasa spesial. Kalau ini lintasan hati, memang akan selalu ada lintasan hati. Yang penting apa selanjutnya? Selanjutnya berlindung ke Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya bisa begini juga hanya dengan pertolongan Allah. Dan mudah bagi Allah mencabut semua nikmat ini kalau saya jadi busuk hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, justru dari lintasan itu jadi dekat dengan Allah. Kalau berlindung ke Allah, kalau jadi tafakur bahwa kita bisa sholat tahajud, itu Allah yang membangunkan. Kalau Allah tidak bangunin, kita tidak bisa tahajud. Dan mudah bagi Allah untuk membuat kita tidak bisa tahajud lagi. Jadinya banyak doa, banyak istighfar, banyak berlindung ke Allah, banyak jaga diri. Itu fungsi lintasan hati kalau dibawa mendekat ke Allah.
1: Iya baik, A. Izin melanjutkan pertanyaan dari TikTok, A.
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi suami yang takut taubat karena merasa kalau taubat semakin banyak ujiannya, A?
0: Ah, ini suudzon ke Allah ya. Nanti itu yang terjadi loh. Begini hadirin, gak usah takut dengan ujian hidup. Kita memang berlindung ke Allah supaya tidak diberikan ujian yang di luar kemampuan ya. Surat Al-Baqarah ayat terakhir, dua ayat terakhir, 286 itu ya. La tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu tuh permintaan supaya enggak diuji yang kita tidak sanggup. Jadi tobat saja, itu cuma bisikan setan. Tobatlah. Allah tidak mungkin zalim, gak mungkin ya. Allah sangat sayang kepada orang yang tobat itu. Gembira sekali melihat orang tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Oh, nanti kalau kita ada ujian-ujian, itu udah gak mungkin bahaya ya. Itu semata-mata supaya kita makin dekat dengan Allah, ujian itu. Tidak mungkin Allah zalim. Kalau Allah zalim ke kita, ini perkataan tidak bagus ya. Maksudnya tidak boleh nyebut kalau Allah zalim, itu gak boleh. Karena pasti tidak ada zalim bagi Allah. Tobat, itu bisikan setan, jangan diikutin.
1: Ya baik, A.
0: Dan gini Pip, banyak orang yang menganggap ujian yang bahaya itu yang menyakitkan, salah. Yang bahaya itu ujian itu justru kelapangan, kenyamanan, kemudahan, pujian, kesehatan, keberlimpahan, itu yang bahaya. Waktu yang luang itu bahaya. Ya, lebih bahaya karena lebih mudah lupa kepada Allah.
1: Iya baik, A, terima kasih atas jawabannya. Baik, A, izin dilanjutkan dari Instagram, A.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, A. Bagaimana harus bersikap menghadapi anak yang merasa selalu tidak beruntung dalam hidupnya, A?
0: Usia berapa, Beb?
1: A, tidak disebutkan, A, di sini anaknya.
0: Iya. Makasih, Beb. Kenapa kita sering mengeluh? Karena namanya salah fokus. Kita fokusnya kepada yang belum ada, keinginan yang belum tercapai, fokusnya kepada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan, fokusnya kepada apa yang ada pada orang lain, ya, nikmat yang ada pada orang lain, sehingga kita merasa tidak dapat nikmat. Padahal, nah, kalau fokus kita kepada apa yang Allah berikan, itu berubah drastis. Jadi nikmat yang ada ini baru jadi kebaikan kalau kita bersyukur. Kita sering salah sih, kita sibuk dengan keinginan kepada yang belum tercapai, kepada yang tidak ada, kepada milik orang lain. Jelas ini akan menderita. Tapi kalau kita sibuk mensyukuri nikmat yang ada, alhamdulillah saya jadi orang, tidak jadi babi, saya tidak jadi orang yang tidak beriman, saya diberikan tubuh yang lengkap, saya diberikan akal pikiran, coba dibuka sebanyak mungkin. Kita berusaha mengenali karunia Allah, plus minta tolong ke Allah, ya Rabb, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Minta ya Allah buka hati saya supaya bisa mengenal karuniamu. Nangis ya, walaupun sedang berterbaring, itu banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Hanya kita bukan kepada nikmat yang sudah ada, tapi kita sibuk dengan yang tidak ada, yang keinginan dengan milik orang lain. Nah itulah menderita. Coba Bu ajak pengajian, terutama tentang ilmu bersyukur. Waduh, kalau tahu syukur ya maunya nanti ibadah aja juga jadi nikmat. Kurang lebih seperti itu. Dan standar memang orang lebih sibuk, sedikit yang bersyukur. Satu lagi ya Pip.
1: Satu lagi pertanyaan terakhir. Masih dari Instagram A. Assalamualaikum A, bagaimana cara melayani ibu yang selalu ngeyel, padahal kita sudah berusaha untuk sabar dan selalu istighfar menghadapi ibu yang sudah sepuh. Sedih A kalau kadang ngeyel sama orang lain juga. Nah, itu bagaimana A?
0: Ya, A bisa memahami ini ujian yang tidak sederhana ya. Melihat ibu yang disayangi sikapnya belum seideal yang diharapkan. Katanya begini, orang bijaksana itu kata kuncinya adalah memahami. Saya tidak bermaksud merendahkan orang tua yang bertanya ini ya. Tidak setiap orang punya ilmunya untuk bisa mengendalikan diri ya. Ada orang tua yang memang dari kakek neneknya terbatas ilmu agamanya. Bahkan ada ilmu yang berlawanan dengan agama, tidak dapat pendidikannya. Jadi orang kalau tidak tahu ya tidak bisa melakukan. Apalagi taunya yang salah, ya cenderung itulah yang dilakukan. Kan orang tidak akan melakukan apa yang dia tidak tahu dan tidak pahami ya. Jadi oh ya, misal ya, saya mohon maaf ini. Oh ya, memang orang tua saya belum mendapat pendidikan dari dulunya, tidak tahu ini masih pemahaman agamanya masih sangat rendah. Tambah lagi, misalkan orang tua ini lingkungannya yang membentuknya juga dulu kurang membuat paham. Tambah lagi usianya sudah semakin sepuh, kemampuan mengendalikan dirinya lebih terbatas ya. Tambah lagi makin tua tubuh mungkin makin serasa enggak enak, sehingga sibuk mengeluh, sibuk mengekspresikan. Ini tentu kalau kita pahami setidaknya kita lebih bisa lebih sabar ya. Nah, ini dari segi pemahaman. Yang kedua ya, kita paham bahwa ini adalah ujian dari Allah. Bagaimanapun ini adalah takdirnya orang tua kita, dan kita harus jadi orang yang berada di barisan paling depan agar orang tua kita bisa selamat jadi ahli surga. Karena baik orang tua adalah memikirkan agar orang tua bisa jadi ahli surga. Itu doa yang banyak ya, doa yang banyak dimengerti keadaan orang tua, jangan dimasukkan ke hati hal-hal yang tidak enak. Ini adalah penggugur dosa kita. Ah, ini penggugur dosa, ya.

0: demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita, yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita, semoga beliau bersama keluarga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Moga syukurku. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Wahai Tuhanku. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Dapat bersihkan diri. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Karena takutkan siksamu. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Putus asa tiada lagi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200-123-123, 085200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Penghapus dosaku, mengganti hukuman. Terima kasih sahabat FK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Kami sapa Anda sahabat MK. Ada Ibu Reni dari Cikarang.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih. Balai Peace masih bersama 102,4 FM. Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM. Radio Peace Ciami.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut mah aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sareng kun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaos. Nah gitu tak abdi tak meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur geus sirah abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih ngalengkah tiasa kitu. Kamari geus kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha
2: teh,
1: Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngegeder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu.

0: Desa Kedumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Peneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueut Alfa Porpolis?
0: Sate acana ngaleueut Alfa Porpolis.
1: Anu
0: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Porpolis kumaha ieu kamajenganna, Bu?

0: Gas bu dikereuyeuh nyambuk yang dikereuyeuh ngaleuhan apa-apa kita yang saya kamajengan. Tapi ajakan ya Bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleuhan apa-apa polis Bu, mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anan ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana apa-apa polis ihtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna mah tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha mah ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kelebihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.